0: Enemy in range.
1: You have slain an enemy!
2: An ally has been slain.
1: Double kill.
0: Ngapain sih, Dek, di situ?
3: Apa, Kak? Lagi main game nih.
0: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
3: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
0: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
3: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
0: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu.

berpartisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 7 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Dan waktunya kita ikuti info cuaca dari BMKG Natuna, teman Pro 2. Dan sekarang aku sudah terhubung dengan forecasternya dari BMKG Natuna. Ada Kak Sumihar di sini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya weekend hari ini? Semangat?
1: Semangat dong pastinya.
0: Iya, tetap semangat ya. Oke, langsung aja Kak Sumihar, informasi cuacanya di hari ini.
1: Oke, terima kasih Mbak. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Radio Natuna. Bersama saya Sumihar Syahan, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Minggu 31 Mei 2026. Kelembapan udara lapisan atas di sekitar wilayah Natuna yang cukup tinggi mendukung proses pertumbuhan awan-awan hujan. Secara umum, cuaca pada hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada dini hari. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Pulau Natuna. Pada siang hingga sore hari, masih dalam kondisi cuaca yang sama, yaitu dalam keadaan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Pulau Natuna. Pada malam hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Pulau Natuna, dan pada dini hari secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di Pulau Laut. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 96%. Pola angin bergerak dari arah selatan hingga barat, dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 40 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut, wilayah perairan Laut Natuna bergeser antara 0,5 hingga 0,75 meter atau dalam kategori rendah. Kami mengimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan kumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur serta petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Jarni.
0: Oke, terima kasih Kak Sumihar ya, informasi cuacanya di pagi hari ini. Dan semoga informasi cuaca ini banyak manfaatnya buat teman-teman semua. Mungkin ada yang mau ke laut ataupun punya acara outdoor ya di pagi hari ini. Dan informasi cuaca ini juga bisa didengarkan langsung teman Pro 2 di Pro 1 dan Pro 2 RRI Ranai setiap hari, setiap pagi pukul 7.30. Oke teman Pro 2, aku beralih ke lagu-lagu berikut ya sebelum kita masuk ke informasi-informasi lainnya di pagi hari ini di Spada. Dan kita putarkan dulu lagu berikut ini teman-teman, nemenin kamu di Spada kali ini. Tetap stay tune teman Pro 2 di Pro 2 teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hai hai Topo Pro 2, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Swada. Selamat pagi teman Pro 2, dan sekarang sudah pukul 8 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, teman Pro 2 waspada pusing setelah makan daging saat Idul Adha. Nah, ini penyebab dan cara pencegahnya ya, teman Pro 2. Karena memang masih Idul Adha kemarin ya, teman Pro 2, mana tahu dagingnya belum dimasak, setelah dimasak makannya pusing ya. Nah, konsumsi daging sapi berlebihan saat Idul Adha dapat memicu pusing akibat gangguan pencernaan dan perubahan siklus darah. Kondisi tersebut sering dialami masyarakat setelah menyantap hidangan berbahan daging sapi dalam porsi yang sangat besar, teman Pro 2. Dan dilansir dari laman Halodoc ya, pusing setelah makan daging sapi merupakan kondisi umum yang berkaitan proses pencernaan tubuh. Nah, gejala tersebut biasanya disertai rasa lemas, kemudian mual, hingga sensasi kepala berputar setelah menyantap makanan berat, teman Pro 2. Nah, pusing setelah mengkonsumsi daging sapi dapat berlangsung beberapa menit hingga beberapa jam tergantung penyebab dan mendasarinya. Dan keluhan tersebut muncul akibat tubuh bekerja lebih keras, teman Pro 2, mencerna kandungan protein dan lemak dalam jumlah yang besar. Nah, daging sapi mengandung protein dan lemak tinggi sehingga pertumbuhan membutuhkan proses pencernaan lebih lama dibandingkan makanan ringan lainnya. Dan kondisi tersebut meningkatkan aliran darah menuju saluran cerna itu sehingga pasokan darah menuju otak sementara berkurang ya, teman Pro 2. Dan selain faktor pencernaan, kandungan tiramin ya pada daging sapi. Kandungan tiramin pada daging sapi tertentu dapat memicu sakit kepala dan sensasi pusing yang berlebihan. Tiramin merupakan senyawa alami yang berpotensi menyebabkan migrain, teman Pro 2, terutama pada individu dengan sensitivitas tubuh tertentu. Kemudian asupan lemak jenuh ya berlebihan dari daging sapi juga dapat mempengaruhi tekanan darah seseorang setelah makan dalam jumlah yang banyak, teman Pro 2. Dan perubahan sirkulasi darah tersebut memicu hipotensi postprandial sehingga tubuh terasa melayang, kemudian lemas, bahkan kehilangan keseimbangan sementara. Kemudian alergi terhadap protein daging sapi juga menjadi salah satu penyebab munculnya pusing setelah menyantap hidangan berbahan daging merah ya, teman-teman. Kemudian reaksi tersebut biasanya disertai gatal, kemudian mual, muntah, kemudian diare, hingga pembengkakan pada beberapa bagian tubuh tertentu. Daging sapi yang kurang matang, teman-teman, atau terkontaminasi bakteri berbahaya itu berisiko menyebabkan keracunan makanan ya, disertai gejala pusing hebat. Kondisi tersebut umumnya memicu mual, muntah, diare, kemudian demam, serta dehidrasi akibat kehilangan cairan tubuh berlebihan. Dan untuk mencegah pusing setelah makan daging sapi, teman Pro 2, ini dianjurkan membatasi porsi serta menjaga kecukupan cairan tubuh setiap hari. Dan ini pemilihan daging sapi rendah lemak dan tambahan sayuran berserat ya, ini membantu meringankan proses pencernaan setelah menyantap hidangan Idul Adha. Nah, buat teman-teman nih yang masih ada daging sapi Idul Adha-nya ya, kalau banyak kalau banyak daging sapinya, kayaknya masaknya perlahan deh kayaknya ya, teman Pro 2. Masaknya dikit-dikit dulu. Jadi kalau masaknya dikit-dikit, makannya juga enggak terlalu banyak, teman Pro 2. Memang kalau yang berlebihan itu memang enggak bagus ya, teman-teman. Seperti makan daging sapi juga ya, terlalu banyak juga enggak bagus. Nah, buat teman-teman semua, kalau lagi makan daging sapi, mau dimasak rendang, bikin sate atau segala macamnya ya, kalau bisa didampingi dengan sayuran hijau, teman Pro 2, dan juga banyakin minum air putih karena takutnya pusing dan segala macamnya ya teman pro 2. Dan kalau ada riwayat hipertensi juga hati-hati ya, hipertensi, kolesterol, nah ini hati-hati teman-teman karena bisa tensinya bisa tinggi, berbahaya banget ya. Jadi diselingilah dengan makanan yang sehat juga. Daging sapi juga sehat teman pro 2, asal nggak berlebihan ya. Tapi kalau kita sudah ada penyakit bawaan, jadi harus waspadalah ya, didampingi dengan yang lain. Seperti kalau tensi ya udah didampingi dengan jus timun ya, bisa jadi. Dan kalau kolesterol juga bisa didampingi dengan jus labu siam teman pro 2. Nah itu bagus juga buat turunin kolesterol ya. Oke teman pro 2, informasi kesehatan tadi aku akses dari RRI Digital. Dan buat teman-teman semua, jangan kemana-mana, masih banyak lagi informasi lainnya bakal aku share ke kamu di Spada kali ini. Dan tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Hah? Udah jam 11? Pantesan lapar.
2: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
1: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
2: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
1: Ih, Nora.
2: Biarin, sebagai orang Indonesia lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
1: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

0: semuanya.
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Ih, enggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

0: Kayaknya gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi, kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya, 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka. Pembakaran tersebut dapat melepaskan emisi beracun yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Enggak hanya itu aja loh, jutaan ton sampah yang mengambang di lautan itu bisa mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
0: Oh gitu ya, Ra. Oke, Ra, enggak gitu lagi deh.
1: Nah, gitu dong, Wi. Masih mau enggak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 9 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan waktunya kita ngikutin variety show episode ketiga ya teman-teman, dengan tema prediksi tim kuda hitam di FIFA World Cup 2026 ya. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Hai hai teman Pro 2, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo teman berdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Harlan Kasma. Kali ini kita akan membahas seputar Piala Dunia 2026 yang terkait tentang program Pretty Show. Nah, kali ini kita langsung bertanya-tanya kepada Dola ya. Nah, jadi untuk teman berdua, di mana Piala Dunia 2026 bukan cuma soal tim favorit seperti Argentina, kemudian ada Prancis, kemudian ada tentang Brazil. Nah, di balik merlot para raksasa sepak bola dunia selalu ada tim kuda hitam yang diam-diam siap bikin kejutan besar. Nah, kalau begitu kita langsung saja untuk menanyakan terkait ini kepada Dola. Nah, ya oke, teman berdua ya, menurut kamu nih Dola, tim mana yang paling berpotensi jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026?
1: Kalau aku lihat dari performa, skuad dan persiapan, ini dia 4 tim yang paling berpotensi jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026. Jepang, ini yang paling kuat menurutku. Sudah lama konsisten, punya banyak pemain main di Liga Top Eropa, taktik rapi dan baru saja kalahkan Inggris dan Brazil di uji coba. Bukan cuma tim Asia, tapi sekarang jadi ancaman nyata buat siapa saja. Targetnya bisa tembus perempat final atau lebih jauh lagi. Maroko, buktinya sudah ada di 2022 lalu. Jadi tim Afrika pertama tembus semifinal. Skuadnya masih banyak bintang, Hakimi, Amrabat, Ziyech. Permainan disiplin, bertahan kuat, dan cepat serangan balik. Siap ulangi atau bahkan perbaiki prestasi lalu. Turki, punya generasi emas baru, Arda Güler, Kenan Yıldız, dan lain-lain. Permainan menyerang menarik, berani, dan punya mental baja. Di kualifikasi dan playoff tampil garang. Kalau temukan ritme cepat, bisa jadi mimpi buruk tim besar di fase gugur. Ekuador, lolos kualifikasi Amerika Selatan di posisi kedua, kalah cuma 2 kali dari 18 laga. Inti tim, Moises Caicedo, pemain di Eropa dan Brasil. Fisik kuat, permainan kolektif rapi, susah ditembus. Bisa jadi batu sandungan berat. Jepang tetap jadi nomor 1 favoritku buat gelar kuda hitam terbesar tahun ini.
0: Apakah ada tim non-unggulan yang bisa membuat kejutan besar di turnamen nanti?
1: Tentu ada, bahkan cukup banyak, apalagi di Piala Dunia 2026 dengan format baru 48 tim, peluang tim non-unggulan makin terbuka lebar. Berikut yang paling berpotensi bikin kejutan besar, Bosnia dan Herzegovina. Sudah bukti kualitasnya saat menyingkirkan Italia di babak kualifikasi lewat adu penalti. Punya pemain bertalenta yang main di Liga Top Eropa, pertahanan rapi, dan mental baja. Sangat bisa lolos grup dan mengalahkan tim kuat, Maroko. Setelah semifinal 2022, mereka bukan lagi sekedar kuda hitam, tapi tetap dianggap non-unggulan dibanding raksasa Eropa atau Amerika Selatan. Pemain bintang seperti Achraf Hakimi, sistem permainan rapi, dan pengalaman turnamen besar jadi modal utama. Kolombia, sering diremehkan meski punya skuad sangat kuat. Keseimbangan serangan pertahanan, kecepatan sayap, dan

0: zaman baru, persaingan makin merata dan banyak tim yang tidak lagi kalah kualitas dari raksasa sepak bola.
1: Ada lagi nih pertanyaannya nih buat Dola. Nah, dari benua Asia, tim mana yang paling punya peluang jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026?
0: Berikut adalah tim-tim Asia yang berpotensi menjadi kuda hitam di Piala Dunia 2026, lengkap dengan alasan kekuatan dan peluangnya. Jepang, paling potensial mengejutkan dunia, sudah membuktikan kemampuan mengalahkan Jerman dan Spanyol di dua edisi terakhir. Lebih dari 70 pemainnya berkarir di Liga Eropa. Permainan teknis matang dan sangat terorganisir. Diperkirakan bisa tembus 16 besar hingga perempat final. Korea Selatan memiliki Son Heung-min dan Kim Min-jae. Kekuatan utama, stamina luar biasa, semangat juang tinggi, dan pengalaman panjang. Di grup yang pas, mereka bisa melaju jauh seperti tahun ke-2020. Qatar disebut-sebut sebagai kuda hitam sejati. Lolos kali ini lewat jalur kualifikasi resmi. Dilatih Julen Lopetegui dengan inti pemain yang sudah berpengalaman 2022. Akram Afif, Almoez Ali, Boalem Hoki. Di grup B bersama Kanada, Swiss, Bosnia peluang lolos nyata. Iran dikenal sebagai tim Meli, kekuatan fisik dan pertahanan sangat kuat. Tak terkalahkan di jalur kualifikasi, dikepalai Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Di grup G lawan Belgia, Mesir, Selandia Baru berpotensi merebut satu tiket lolos dengan permainan fisik yang sulit ditembus. Uzbekistan, tim muda berbakat, cepat dan teknis, semakin matang hampir menumbangkan Iran di kualifikasi.

0: sudah dua kali lolos fase grup terakhir. Cocok untuk sistem Piala Dunia baru yang lebih banyak pertandingan. Sangat berbahaya dalam situasi sepakan pojok dan serangan balik. Kesimpulan, Jepang adalah kandidat terkuat, disusul Qatar dan Korea Selatan. Namun dengan format 48 tim, Uzbekistan atau Iran juga punya peluang besar jadi kejutan terbesar Asia.
1: Oke teman perdua, nanti kita kembali lagi untuk menanyakan ke Dola terkait Piala Dunia 2026. Jangan kemana-mana, aku akan kembali untuk kamu sesaat lagi, tetap lagi perdua, teman terbaik kamu.

2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi bersama aku di Pro 2 RRI Rana yang masih membahas tentang Piala Dunia 2006 nih, teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2, yang pastinya dari 48 peserta membuat peluang kejutan semakin terbuka nih. Tim-tim yang dulu sulit lolos kini punya kesempatan lebih besar untuk tampil dan memberikan perlawanan sengit. Nah, salah satu kandidat kuda hitam adalah Japan National Football Team. Samurai Biru datang dengan generasi emas yang penuh pemain muda berbakat dan pengalaman bermain di Liga Top Eropa. Jepang dikenal disiplin nih, cepat dan punya permainan yang kolektif yang sangat rapi. Banyak juga pengamat menilai mereka mampu melangkah jauh jika konsisten sejak fase grup. Nah, jadi teman berdua penasaran kan? Aku juga penasaran nih. Kalau begitu kita langsung saja tanya kepada Dola nih. Nah, menurut kamu Dola, apakah tim dari Afrika bisa kembali memberi kejutan seperti di edisi sebelumnya?
1: Sangat mungkin, bahkan peluangnya lebih besar dari sebelumnya. Berikut alasannya. Warisan Maroko 2022, mereka sudah membuktikan Afrika bisa tembus semifinal, mematahkan batas sejarah, dan memberi kepercayaan diri besar bagi seluruh tim Afrika. Maroko sendiri kini bukan lagi sekedar tim kejutan, tapi kekuatan yang diunggulkan dengan skuad yang makin matang dan solid. Jatah lebih banyak, edisi 2026 ada 9-10 wakil Afrika. Makin banyak kesempatan untuk tim baru seperti Tanjung Verde atau tim kuat lama seperti Senegal, Pantai Gading, Mesir, dan Aljazair tampil ganas. Format baru, babak lebih panjang, lebih banyak pertandingan, peluang lolos fase grup lebih besar, dan ruang lebih luas untuk tim dari Afrika menciptakan kejutan besar, menumbangkan raksasa Eropa atau Amerika Selatan, atau melangkah jauh lagi. Kualitas makin setara, bintang Afrika kini bermain di liga-liga top dunia. Strategi makin rapi, fisik dan kecepatan jadi senjata utama yang sulit dibendung. Kesimpulan, kejutan seperti Maroko 2022 bukan lagi hal mustahil, malah bisa jadi ada lebih dari satu tim Afrika yang bikin dunia terkejut di ke 2026.
0: Oke, keren. Nah, kemudian aku mau tanya lagi nih sama Dola nih, teman berdua. Nah, menurut kamu Dola, apakah Maroko National Football itu tim bisa kembali tampil mengejutkan begitu?
1: Sangat bisa. Bahkan kemungkinan besar lebih kuat dan konsisten dibandingkan ke 2022. Maroko sendiri kini bukan lagi sekedar kuda hitam, tapi sudah jadi kekuatan utama dunia dan Afrika. Alasan kuat, 1. Skuad makin berbintang dan lengkap. Masih punya pilar utama, Hakimi, Amrabat, Aguer, Bonu, En-Nesyri, ditambah tambahan kelas dunia, Brahim Diaz, Ben Seghir, Ez Abde, Onahi, semua main di Liga Top Eropa. Rata-rata usia masih muda dan matang. Nilai pasar tim capai 435 juta euro, peringkat ke-8 dunia. 2. Sudah terbuka.

0: terbukti hebat. Semifinalis Piala Dunia 2022, juara Piala Afrika 2025, lolos kualifikasi dengan kemenangan 6 kali berturut-turut tanpa kebobolan poin sama sekali. Gaya main, pertahanan rapat, serangan balik cepat, disiplin tinggi, sulit dikalahkan tim besar. 3. Regenerasi mulus. Banyak talenta muda bermunculan dari akademi terbaik Afrika. Pelatih baru Mohamed Ouabi paham betul generasi ini, pernah sukses bareng tim muda Maroko. 4. Bukan kebetulan. Kehebatan mereka bukan cuma sekali, tapi hasil pembinaan jangka panjang, struktur klub rapi, dan mentalitas juara yang sudah tertanam. Tantangan. Grup Piala Dunia 2026 berat. Ketemu Brasil, Skotlandia, Haiti. Tekanan ekspektasi makin tinggi. Lawan sudah tahu kekuatan mereka. Kesimpulan, mereka pasti akan kembali mengejutkan. Tapi kali ini bukan cuma jadi kejutan, mereka bisa tembus jauh lagi. Minimal perempat atau semifinal, bahkan lebih. Singa Atlas siap mengguncang dunia lagi.
1: Oke. Mantap ya, keren, keren, keren. Nah, satu lagi nih Dola. Nah, bisakah Japan National Football Team menjadi salah satu tim yang mengganggu dominasi negara besar itu Dola? Bisa nggak?
0: Timnas Jepang berpotensi besar mengganggu dominasi negara besar berkat kualitas pemain, sistem pengembangan, dan konsistensi penampilan. Meski masih ada tantangan untuk benar-benar menyaingi kekuatan utama dunia.
1: Oke, teman perdua, itulah ya udah yang dijawab oleh Dola ya kan. Sudah terjawab sudah dengan pertanyaan-pertanyaan yang aku berikan untuk Dola. Nanti kita kembali ya di sesi berikutnya. Yang kemana-mana teman perdua, tetaplah di perdua teman terbaik kamu.

Ngerti Bola Fakta Pertama. Ini Piala Dunia paling beda dalam sejarah. Kenapa? Karena pertama kalinya diadain di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gak pernah ada sebelumnya nih Tom Pro 2. Biasanya cuma 1 negara atau paling banyak 2 negara, kayak Korea Jepang di tahun 2002. Ngerti Bola Fakta Kedua. Pesertanya juga pecah rekor. Kalau dulu cuma 32 negara, 2026 ini jadi 48 negara. Artinya, slot buat Asia, Afrika, Amerika nambah banyak. Peluang timnas Indonesia secara matematika sih lebih gede ya Tom Pro 2. Total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Kebayang nih, rame dan capeknya bakal kayak apa. Ngerti Bola Fakta Ketiga. Sejarah tuan rumahnya unik. Meksiko jadi negara pertama yang 3 kali gelar Piala Dunia, 1970, 1986, dan 2026. Amerika Serikat udah pernah di tahun 1994, sekarang balik lagi. Nah, kalau Kanada ini baru pertama kali debut nih jadi tuan rumah. Ngerti Bola Fakta Bonus. Kenapa sih 3 negara? Karena bolanya nggak muat di satu negara aja nih Tom Pro 2. 48 tim, 16 kota, 3 negara. Dari Vancouver di Kanada sampai Miami di Amerika Serikat. Jaraknya bisa 5.000 km. Jadi ini Piala Dunia paling luas, paling banyak, dan paling seru sepanjang sejarah.

0: Teman Pro 2 balik lagi bersama aku Haren Kasma, masih membahas terkait tentang Piala Dunia 2026 di Practice Show. Nah, teman Pro 2, di mana selain Jepang ya, Maroko National Football juga tetap menjadi ancaman serius setelah sukses mencetak sejarah di Piala Dunia 2022. Maroko kini bukan lagi tim kejutan biasa, mereka yang mental kuat, pertahanan solid, dan serangan balik mematikan yang bisa membuat tim besar frustasi. Nama lain yang layak diperhatikan adalah Kolombia National Football Team. Kembali Kolombia ke panggung Piala Dunia membawa semangat baru. Kombinasi pemain muda dan senior membuat mereka berpotensi menjadi pembunuh raksasa di turnamen nanti. Tak kalah menarik nih teman berdua, Senegal National Football Team juga diprediksi mampu memberikan kejutan. Kecepatan, kekuatan fisik, dan permainan agresif khas Afrika bisa menjadi senjata utama mereka menghadapi tim-tim Eropa maupun Amerika Selatan. Nah, teman Pro 2, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita tak terduga. Dari Korea Selatan 2002, Kroasia 2018, hingga Maroko 2022. Semua membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya soal drama besar. Bisa jadi di tahun 2026 nanti, dunia akan kembali menyaksikan lahirnya raksasa baru yang datang tanpa banyak sorotan tetapi pulang membawa sejarah. Oke, teman Pro 2 ya. Kalau gitu, aku juga pengen lebih tahu ya terkait tentang Piala Dunia 2026. Nah, tapi untuk ini kita langsung saja bertanya kepada Dola nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 ya, aku nanya kepada Dola nih. Dola, apakah kekuatan pemain muda bisa mengubah tim biasa menjadi ancaman serius nih? Dola, bisa nggak?
1: Di dunia sepak bola, kekuatan pemain muda bukan sekedar soal usia, melainkan energi, kecepatan, dan keberanian yang mereka bawa ke lapangan. Pemain muda biasanya datang dengan semangat tanpa beban tekanan masa lalu, serta kemampuan beradaptasi cepat dengan taktik baru. Ketika mereka diberi kepercayaan dan kesempatan bermain, mereka mampu menyuntikkan dinamika segar yang selama ini mungkin hilang dari tim. Gabungan antara bakat alami, kelaparan akan kemenangan, dan panduan dari pemain berpengalaman perlahan mengubah pola permainan tim tersebut. Awalnya mungkin tampak tidak stabil, namun seiring berjalannya waktu, kombinasi potensi yang terus tumbuh dan kerjasama tim yang terbangun menjadikan tim yang tadinya dianggap biasa mulai sulit dikalahkan dan ditakuti lawan-lawannya.
0: Oke, keren. Nah, untuk berikutnya nih, Dola, aku mau tanya nih, menurut prediksi kamu nih Dola, tim kuda hitam mana yang berpeluang menembus perempat final?
1: Tim kuda hitam dengan peluang terbesar tembus perempat final, Maroko, Jepang, Kolombia, Turki, dan Kanada. Mereka punya skuad matang, performa stabil, dan gaya main yang bisa mengalahkan tim besar.
0: Oke, kita tunggu aja ya. Kemudian nih, Dola, tim mana yang punya kemestri paling kuat meski tidak diunggulkan Dola? Nah,
1: tim dengan chemistry paling kuat meski tidak diunggulkan adalah Yunani, Leicester City, Maroko, dan Team Spirit. Kekuatan utamanya bukan pada bakat individu, melainkan kekompakan, kerjasama, dan pemahaman antar anggota yang sangat tinggi.
0: Oke. Okay. Adalah kalau gitu, terima kasih ya Dola untuk jawabannya yang sangat luar biasa. Tapi kita tunggu nanti ya hasilnya. Sekali lagi terima kasih Dola. Oke, teman berdua, itulah ya singkat terkait tentang Piala Dunia 2026 di Practice Show 2026 bersama aku Harlan Kasma. Oke teman berdua, nanti kita akan bahas kembali ya bersama Dola. Aku Harlan Kasma dur pamit, sampai jumpa. Bye-bye, tetap lagi berdua teman terbaik kamu di Practice Show.

penyiar Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Alfarisi. Saya konten creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal vibe, cerita seru dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama euforia Piala Dunia meratap lalu. Wow.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 9 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, waktunya aku Zarni pamit undur diri di sepada kali ini ya teman-teman. Dan nanti di santai siang kamu bakal ditemenin sama Marisa, teman Pro 2. Dan teman-teman semua, selamat weekend ya. Selamat weekend, tetap happy, tetap semangat tentunya. Aku Zarni pamit, see you and bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses serlung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara

sama. 105,9 FM di Pro 2 Area Tertanain, teman terlebih kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 Santai Siangnya. Kembali di edisi hari ini, hari Minggu tanggal 31 ya, Mei 2026. Kamu akan ditemani aku Marisa hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat pagi teman Pro 2, selamat menikmati hari liburnya ya. Besok tanggal 1 ya, hari lahir Pancasila ya. Nah, hari libur juga ya teman Pro 2, libur nasional. Nah, untuk teman Pro 2, kita akan menghadirkan lagu-lagu pagi ini ya, lagu pop Indonesia. Yang ingin request lagu juga bisa ya di 0812 8331 4054.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi,

0: berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Bos, api, api, api.
1: Jawa kok begini, udah.
2: Ya, salah mencet.
3: Siapa, no?
2: Oh, no.

Oke, teman berdua, ada soal unsipun ya, sederhana. Nah, teman berdua, masih kita hadirkan lagu-lagu ya, lagu pop Indonesia temani kamu di pagi yang siang ini ya. Nah, teman berdua, langsung nih kau sapa, ada siapa yang bergabung? Selamat pagi Kak nih, sama Dewi, pagi juga untuknya Dewi, mau request lagu. Lama-lama gila dari Cihans C. Oke, makasih Kak, makasih juga sudah bergabung ya. Nah, teman berdua, kalau gitu langsung aja kita akan hadirkan ya lagu yang sudah di request.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2. Saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman Produa, ada Solpen di kepala pundak kerja lagi. Teman Produa di Indonesia Request, kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan selanjutnya kita akan hadirkan lagu-lagu mancanegara ya, teman Produa. Dan untuk yang ingin request lagu, tentunya kita nantikan di 08 12 83 13 4 054 ya, teman Produa. Dan tentunya stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaru sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeay, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: turn.
1: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Okay, teman produe Adele, Elton John featuring Dua Lipa ya, Cold Heart. Teman produe masih di produe santai siangnya menghadirkan lagu-lagu hit mancanegara ya. Dan untuk teman produe khususnya kaum muslimin dan muslimat, kita informasikan juga bahwa masuknya azan salat fardu zuhur untuk hari ini ya, untuk wilayah Ranai dan sekitarnya Minggu 31 Mei 2026 pada pukul 11:48 ya waktu Indonesia Barat. Nah, untuk teman produser langsung aku sapa, selamat siang ya untuknya Resti, mereka selagu Clan Bandit Rock Bay sering Clan Bandit sering Saint Paul and Inmiri Rock Bay. Makasih Kak. Oke, makasih juga sudah bergabung ya teman produser. Kalau gitu langsung aja kita akan hadirkan lagu yang sudah di request. Stay tune terus di produser teman terbaik kamu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

0: Aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah.
1: Ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Bagi untuk teman Produa, lagu-lagu mancanegara kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Selanjutnya kita akan kumandangkan azan salat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Untuk teman Produa kita ucapkan selamat menaikkan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah yang dikerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

yang besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI Bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga

0: Cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produa teman terbaikmu, teman produa di produa santai siangnya masih kita hadirkan lagu-lagu dan juga kita akan berbagi informasi ya. Nah teman produa, selamat siang, selamat istirahat. Kita masih di momen hari raya Idul Adha. Biasanya kalau Idul Adha itu Idul Kurban. Pasti yang teman-teman banyak apa menyimpan daging di lemari es atau kulkas gitu ya. Nah jadi Idul Adha ini menjadi salah satu perayaan terbesar dalam Islam yang dirayakan umat Muslim di berbagai penjuru dunia. Nah jadi teman produa di berbagai negara Muslim juga daging kurban ini diolah menjadi sajian khas yang mencerminkan budaya lokal masing-masing ya. Jadi ada beberapa hidangan khas saat raya Idul Adha dari berbagai negara teman produa di dunia, dilansir dari berbagai sumber ya. Nah ada yang namanya fatah. Nah ini di Mesir hidangan khas Idul Adha adalah fatah yang terdiri dari nasi, potongan daging berbumbu, terus ada topi, roti vita panggang dan saus tomat bawang putih di kawasan Levan. Nah, saus tomat biasanya diganti dengan saus yogurt, tahini dan bawang putih ya. Terus ada yang namanya Alfra. Ini di Gambia ya. Masyarakat di sana mengolah daging kurban menjadi Alfra, yakni daging panggang berbumbu yang disajikan bersama nasi jolok dan minuman hibiscus ya, teman produa. Nah, kemudian ada lagi nih yang namanya makloba. Ini di kawasan Levan seperti Palestina, Suriah, Lebanon dan Yordania ya. Nah, terus ada saya ini di Sadan masyarakat menikmatinya ya, yakni daging kambing yang dimarinasi lalu dibakar ya. Terus ada di Turki itu ada yang namanya kafurma. Terus ada sup katnatma, sorfa, ini di Uzbekistan ya, daging kurban sering diolah menjadi sup ya teman produa, kemudian dimasak bersama sayur dan rempah-rempah gitu ya. Teman produa, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro 2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro 2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

Ngerti Bola Fakta Pertama. Ini Piala Dunia paling beda dalam sejarah. Kenapa? Karena pertama kalinya diadain di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gak pernah ada sebelumnya nih Tom Pro 2. Biasanya cuma 1 negara atau paling banyak 2 negara, kayak Korea Jepang di tahun 2002. Ngerti Bola Fakta Kedua. Pesertanya juga pecah rekor. Kalau dulu cuma 32 negara, 2026 ini jadi 48 negara. Artinya, slot buat Asia, Afrika, Amerika nambah banyak. Peluang timnas Indonesia secara matematika sih lebih gede ya Tom Pro 2. Total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Kebayang nih, rame dan capeknya bakal kayak apa. Ngerti Bola Fakta Ketiga. Sejarah tuan rumahnya unik. Meksiko jadi negara pertama yang 3 kali gelar Piala Dunia, 1970, 1986, dan 2026. Amerika Serikat udah pernah di tahun 1994, sekarang balik lagi. Nah, kalau Kanada ini baru pertama kali debut nih jadi tuan rumah. Ngerti Bola Fakta Bonus. Kenapa sih 3 negara? Karena bolanya nggak muat di satu negara aja nih Tom Pro 2. 48 tim, 16 kota, 3 negara. Dari Vancouver di Kanada sampai Miami di Amerika Serikat. Jaraknya bisa 5.000 km. Jadi, ini Piala Dunia paling luas, paling banyak, dan paling seru sepanjang sejarah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Perdua teman terbaik kamu, teman perdua ada Zara Leola featuring Miki Zia, apanya dong ya. Nah teman perdua 20 menit ya membawa kita dari pukul 13 saat ini. Nah teman perdua, satu informasi seputar olahraga ya. Tim FA7 Indonesia mencatat sejarah pada IFA 7 World Championship 2026 di Honduras ya. Nah, skuad merah putih berhasil memastikan tempat di babak semifinal turnamen sepak bola 7 dunia. Jadi pencapaian tersebut menjadi tonggak penting bagi perkembangan football 7 Indonesia. Nah, untuk pertama kalinya ya wakil Indonesia mampu menembus empat besar teman pro 2 kejuaraan dunia tersebut. Nah, teman pro 2, keberhasilan ini ya mendapat apresiasi dari Presiden FA 7 Indonesia Raden Bambang Pramukantoro yang menyampaikan rasa bangga kepada seluruh pihak yang mendukung perjuangan tim nasional ya. Dan menurutnya dukungan berbagai pihak juga berperan besar ya dalam perjalanan tim selama turnamen berlangsung. Nah, Bambang menilai pencapaian tersebut menjadi catatan penting bagi perkembangan futsal 7 nasional. Ia menyebutkan seluruh elemen tim telah menunjukkan kemampuan bersaing pada level internasional ya. Informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Loh, mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak, beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor, sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki, gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget, Kak, ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan segala.

Oke, teman Prodira, terima kasih untuk yang selalu stay tune mendengarkan kita di 105.9 FM di Prodira Rana ya, atau di era digital di Prodira Rana ya. Teman Prodira, nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Prodira Jakarta ya, untuk mengikuti di Indonesia atau 20 nasional ya, 20 lagu pop Indonesia yang akan kita dengarkan ya teman Prodira. Di Prodira kota-kota kamu juga bisa ya, dan juga nanti teman Prodira, sebelum kita akan bergabung sama Prodira Jakarta, kita akan hadirkan dulu satu lagu nih untuk teman Prodira.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Oke, untuk teman Pro 2, kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti di Indonesia Top 20 Nasional.
1: Kenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
2: Number 20.

0: senang dengar suaramu lagi. Oh, senang banget emang dengar kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aldiana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: ada di chartnya Top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 sama Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya Top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 16.

0: nih teman pro 2, kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14, kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: lagu tadi bisa ngobatin ya teman berdua. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita ganteng banget gak sih?

tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabunjau. Posisi 16, Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 15,

0: Di posisi 11 Raim Laude dengan Ikro, posisi 10 Liodra Teganya Kau, posisi 9 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 7 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu, posisi 6 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5 Tohpati dan Nadif Basalama Semusim, posisi 4 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 3 Gea Indrawari Seribu Kali. Dan rap kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Teman Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number

kita Mapro 2. Kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Anti Normal, Ivan, UMI, Rhyme Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Der, ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke. Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit dan pastinya dukung terus

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.

0: adore, know why?
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fidus Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

Mal Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria, RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.

Di Pro 2 tahu terbaik kamu tahu Pro 2 ya. Terima kasih untuk kamu tahu Pro 2 ya. Selalu stay mendengar kamu Pro 2 tahu terbaik kamu. Tadi tahu Pro 2 kita sudah mengikuti Top Peti Mancanegara ya. Dan untuk kamu nih tahu Pro 2 yang pengen dia lagu kesayangan kamu tetap bertengger ya di chart musiknya RRI. Nah, kamu bisa ya request lagu-lagu kesayangan kamu di jam-jam request RRI ya. Nah, untuk RRI Radai dari hari Senin sampai dengan Sabtu ya, setiap pukul 10 ya, pada pukul 11 itu lagu pop Indonesia, dan di pukul 11 sampai dengan 12 ya di pop mancanegara. Jadi kamu bisa request ya lagu kesayangan kamu di jam-jam request. Oke, Top Pro 2 aku akan menemani kamu ya di sore minggu ini, Top Pro 2 hingga pada pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya Top Pro 2 beragam informasi dan lagu-lagu ya akan dihadirkan untuk menemani segala aktivitas Top Pro 2 di sore hari ini ya, mungkin ya lagi berduduk santai ya bersama keluarga tercinta sambil menikmati cemilan ya, ataupun masih ada teman Pro 2 yang masih bersilaturahmi ya ke rumah sana saudara karena masih dalam suasana hari raya Idul Adha ya. Idul Fitri udah lama lewat ya, Idul Adha teman Pro 2, dan juga hari ini bertepatan juga dengan hari raya Waisak.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Never worried about boyfriends at all.

0: Well, who's next?
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
3: makan apa?
2: Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
3: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
2: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Eh, mana?
3: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

di Broadway tempat terbaik kamu tahu Broadway ya, tentunya masih Pedi berikan ya informasi untuk kamu di sore hari ini tentang Broadway ya. Dan tentang Broadway aku akses berita dari CNN Indonesia ya untuk kamu nih tentang Broadway, bahwasanya sebuah akun ya di media sosial Twitter Broadway membagikan cerita seorang wanita yang berusia 52 tahun ya yang terkena kanker kulit setelah rutin di memakai Dior polis ya di salon kecantikan. Nah, rutin memakai nail polis berarti rutin deh mengeringkan dengan UV nail love. Nah, apakah UV nail love ini tahun pro 2 bisa memicu kanker kulit ya? Nah, ini dibahas oleh dokter di tahun pro 2. Nah, akun Twitch yaitu @iskafutri ya milik Rizka Beberliani ya Putri membagikan cerita seorang wanita yang terkena kanker kulit. Nah, wanita tersebut diketahui ya rutin mengecat kuku sehingga terus terkena paparan UV nail lamp, nah atau lampu UV untuk memberikan

Positif Frank Kerker ya, dokter spesialis kulit dan kelamin Agusti Nyoman Darama Putra berkata bahwa kasus tersebut ya belum membuktikan bahwa paparan UV nil alam ya bisa jadi penyebab tunggal ya. Selain dilihat dari foto yang dibagikan di tweet, wanita tersebut memiliki kulit terang dan juga potifo ya, yang lebih rentan ya mengalami kerusakan DNA akibat paparan UV. Hal ini bisa menjadi terkena penyakit terang, punya perlindungan melanin lebih rendah. Nah, dengan paparan UV ya sama, lanjut Darma, kulit terang yang memiliki resiko lebih tinggi mengalami kerusakan DNA, akne dan juga kanker ya kulit non meloma dibandingkan mereka yang berkulit gelap. Jadi kemudian sebagian besar ya UV nilam yang memancarkan sinar UVA, dan sinar UVA ini resikonya relatif lebih rendah ya ketimbang paparan sinar matahari langsung ya. Jadi kata dokter di top pro 2 bahasanya, kalau misalnya kamu sering nail art ya pasti ada nail art yang ada lampu ya top pro 2. Nah itu katanya pemicu kanker, setelah diteliti ya banyak nih, bukan itu saja penyebabnya, memang protipe kulitnya itu ya terang ya, ini akan mudah top pro 2 terkena penyakit kanker kulit. Jadi tidak hanya dari lampu DLR aja, tapi banyak penyebab lainnya ya terkenanya penyakit kanker kulit bagi seorang.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

SD Pro 2 terbaik, kamu tahu Pro 2. Nah, tahu Pro 2 hari ini ya diperingati sebagai Hari Raya Waisak atau Pro 2. Nah, Hari Raya Waisak tidak hanya menjadi momen penting ya bagi umat Buddha untuk beribadah, tetapi juga dipenuhi berbagai tradisi yang syarat makna. Nah, tahu Pro 2, Waisak merupakan hari raya suci terbesar dan terpenting ya bagi umat Buddha, yang juga dikenal dengan sebutan Trisuci Waisak. Nah, tahun Pro 2, peringatan ini ya ditujukan untuk memuliakan tiga peristiwa yang agung dalam kehidupan Buddha Gautama. Nah, kelahiran Pangeran Siddhartha ya, pencapaian pencerahan sempurna, dan wafatnya Parinibbana. Nah, pada hari suci tersebut tahun Pro 2, umat Buddha beribadah dan melakukan berbagai tradisi yang syarat makna. Jadi setiap tradisi yang dilakukan saat Waisak yang memiliki filosofi tentang kedamaian, kebijaksanaan hingga pengendalian diri. Nah, tahun Pro 2 melansir dari berbagai sumber ya, ada di beragam tradisi umat Buddha saat hari raya Waisak yang hikmat dan juga sakral ya. Pertama tentunya puja bakti dipihara ya. Dan saat Waisak atau Pro 2, umat Buddha biasanya berkumpul di pihara untuk mengikuti puja bakti bersama. Kegiatan ini berisi doa, pembacaan prita, meditasi dan juga ceramah dhamma dari para biksu ya. Lewat ibadah ini umat diajak untuk lebih tenang, bersyukur serta merenungkan kembali ajaran Buddha dalam keadaan ataupun di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, meditasi untuk menenangkan pikiran. Nah, meditasi ini menjadi salah satu kegiatan penting ya saat Waisak. Banyak umat memanfaatkan ya momen ini untuk melatih kesadaran diri dan juga mengendalikan emosi. Nah, dengan meditasi ya, seorang diharapkan bisa lebih sabar, tidak mudah marah, dan lebih biasa ya menghadapi masalah. Ya, selanjutnya ya, menjalankan acara moral. Jadi perayaan Waisak juga menjadi pengingat bagi umat Buddha untuk menjalankan 5 sila Buddha ya. Ajaran ini berisi pedoman hidup ya, seperti tidak menyakiti makhluk hidup ya, tidak mencuri, tidak berbohong, dan menjauhi minuman mabuk-mabukan. Nah, nilai tersebut dipercaya membantu menciptakan kehidupan yang damai dan juga harmonis ya. Yang selanjutnya tahun Pro 2 adalah menyalakan lilin dan melepaskan lampion. Jadi tradisi menyalakan lilin ya, melambangkan cahaya yang bijaksana yang menerangi kehidupan manusia. Adapun melepaskan lampion menjadi simbol doa dan juga harapan. Tradisi ini tahun Pro 2 sering yang menarik perhatian masyarakat, terutama saat perayaan Waisak ya, di Candi Borobudur yang dipenuhi ribuan lampion pada malam hari ya. Nah, tahun Pro 2 masih ada nih beberapa tradisi lagi ya tahun Pro 2 saat perayaan Hari Raya Waisak ya, untuk umat yang beragama Buddha. So tetap di Pro 2, teman terbaik kamu ya.

Di Broadway Tua Terbaik Kamu Tau Broadway, tradisi selanjutnya adalah ritual ya, memandikan patung Buddha. Nah, beberapa pihara ya juga melakukan ritual memandikan patung Buddha menggunakan air bunga yang harum ya. Tradisi ini melambangkan upaya bersihkan hati dan juga pikiran yang bersifat buruk ya. Makna bukan sekedar bersihkan patung, tapi juga mengajak manusia memperbaiki diri menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah mengenakan pakaian serba putih. Nah, banyak Buddha memakai pakaian putih saat mengikuti ibadah Waisak. Nah, warna putih dianggap melambangkan kesucian, ketenangan dan juga ketulusan hati. Nah, selain bentuk penghormatan, pakaian putih juga menciptakan suasana ibadah yang lebih hikmat. Ya, terakhir Topro 2 ya, berbagi pada sesama. Waisak juga identik ya dengan kegiatan sosial. Nah, banyak pihara yang mengadakan donor darah ya, pembagian sembako hingga pengobatan gratis untuk masyarakat. Ada pula tradisi pindapata, yaitu memberikan makanan atau kebutuhan sehari-hari nih kepada para biksu. Tradisi ini mengajarkan pentingnya berbagi dan membantu tanpa pamrih. Nah, pada akhirnya Topro 2, Waisak bukan hanya tentang ritual keagamaan ya, tapi juga momentum untuk memperbaiki diri dan menyebarkan kebaikan. Lewat berbagai tradisi tersebut, umat Buddha diajak untuk hidup lebih sederhana, penuh kasih sayang dan menjaga kedamaian dengan sesama maupun lingkungan sekitar ya. Nah, itu tadi Topro 2 ya, beberapa tradisi yang dilakukan ya saat hari raya Waisak Topro 2 yang Pedi akses dari CNN Indonesia. Pedi ucapkan selamat merayakan hari raya Waisak ya untuk Topro 2 yang hari ini merayakan hari raya Waisak ya. Dan tentunya masih Pedi berikan berbagai informasi dan juga lagu-lagu ya untuk menemani segala aktivitas teman Pro 2.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hidup tidak selalu berjalan lurus seperti jalan tol. Kadang ia berbelok tajam, berlubang, bahkan membawa kita jatuh tepat saat kita merasa sudah melangkah paling jauh. Itulah yang dialami Arga. Suatu hari, Arga berada di titik terendah dalam hidupnya. Usaha kecil yang ia bangun selama 5 tahun harus tutup. Tabungan habis, kepercayaan diri runtuh, dan suara-suara di sekitarnya mulai meragukan kemampuannya. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan gagal, bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Ia sempat berpikir untuk menyerah. Mungkin aku memang tidak cukup hebat, pikirnya. Namun suatu sore, saat Arga duduk sendirian di teras rumah, ia melihat ayahnya menyapu halaman. Ayahnya sudah berusia lanjut, punggungnya sedikit membungkuk, tapi sapu itu tetap bergerak dengan ritme yang sabar. Arga bertanya, "Ayah, kenapa ayah tidak berhenti saja? Tidak capek?" Ayahnya tersenyum dan menjawab, "Capek itu pasti. Tapi kalau ayah berhenti, halaman ini akan tetap kotor. Jadi ayah lanjutkan pelan-pelan." Kalimat sederhana itu menancap dalam hati Arga. Ia sadar kegagalan bukan tanda untuk berhenti, melainkan tanda untuk melambat, belajar, dan melanjutkan dengan cara yang lebih baik. Hari itu Arga mulai bangkit bukan dengan langkah besar, tetapi dengan langkah kecil. Ia kembali belajar, membaca, dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Ia menerima pekerjaan apa saja yang halal, meski jauh dari mimpinya. Tidak mudah, tapi setiap hari ia memilih untuk tidak menyerah. Kisah Arga mengajarkan kita satu hal penting, yaitu kegagalan tidak pernah mendefinisikan siapa kita. Yang menentukan adalah keberanian untuk bangkit, meski perlahan, meski dengan luka. Karena sejatinya, orang yang kuat bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang selalu memilih untuk berdiri kembali.

Di Pro 2 tua terbaik, kamu tahu Pro 2 ya. Nah, Pedo Caka sama Pejalani salat pardu maghrib sama Pro 2. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, sedih lagi menikmati makan malam ya. Pedo Caka sabar menikmati makan malam aja untuk teman Pro 2, dan tentunya masih pengen diberikan berbagai informasi dan juga lagu-lagu untuk teman Pro 2 hingga pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Oke, tahu pernah dua lagu darinya Raisya ya, tentang dirimu. Tahu pernah dua sudah datang ke kita di pukul 18:27 waktu Indonesia Barat. Tahu pernah dua film animasi Vicar yang berjudul Hovers yang akan segera hadir di layanan streaming ya Disney Plus mulai tanggal 3 Juni 2026. Film keluarga tersebut menghadirkan pertualangan yang berpusatnya pada karakter Mabel Tanaka yang dilansir dari Preati ya. Nah, ia merupakan seorang pecinta hewan yang menggunakan teknologi baru untuk memindahkan kesadaran ke tubuh seekor barang-barang robot realistis ya. Nah, hal tersebut yang dilakukan Mabel agar dapat berkomunikasi langsung dengan hewan. Di kota Beaufortown, ya, Mabel muda menghabiskan waktu bersama neneknya di hutan kecil yang menjadi rumah bagi hewan liar, khususnya barang-barang ya, berang-berang maksud Penny. Berang-berang tahun 2 ya. Nah, terinspirasi oleh neneknya, Mabel tumbuh dengan cinta besar terhadap alam. Bertahun-tahun kemudian, wali kota Beaufortown, ya, Jerry Ganerzelu, berencana mengganti hutan tersebut ya dengan jalan bebas hambatan. Saat berusia 19 tahun, Mabel aktif ya menentang rencana Jerry dan mencoba menggalang dukungan melalui petisi, namun gagal. Aktivitasnya yang membuatnya ya semak mengabaikan studi kuliahnya, membuat frustasi profesor biologinya, Dr. Samantha Sarm. Suatu malam ya, Mabel berusaha mengajak berang-berang kembali ke hutan. Saat itu ya, ia menemukan bahwa Sam dan rekan-rekannya sedang mengembangkan teknologi baru bernama Hovers. Nah, program tersebut memungkinkan kesadaran manusia melompat ya ke tubuh hewan robotik untuk merasakan kehidupan hewan dari dekat. Nah, melihat peluang menyelamatkan hutan, Mabel melompat ke tubuh berang-berang robotik meski menentang Sam dan melarikan diri dari laboratorium. Ia dijatuhkan di hutan oleh seekor burung hantu, membuat hewan-hewan panik ya karena mereka mengira ia berang-berang asli. Nah, ia bertemu dengan King Gorger ya, kepala berang-berang di Super Lodge tahun 2, dan mulai mempelajari ya adat komunitas hewan. Dalam perjalanannya, Mabel berusaha menyelamatkan hutan dari ancaman pembangunan manusia. Ia juga membangun ya hubungan dengan hewan-hewan di sekitarnya sambil menghadapi konflik ya antara kepentingan manusia dan juga alam. Film ini tahun 2 dibintangi oleh Viver Korda sebagai pengisi suara Mabel dan juga Bobby ya sebagai Raja Gorger berang-berang. Nah, selain itu juga John Hamm ya mengisi suara karakter wali kota Jerry, sementara Kathy ya berperan sebagai Dr. Sharp. Nah, jajaran pengisi suara lainnya termasuk Dave Franco ya, dan Mary ya, dan masih banyak lagi tahun 2. Nah, film Hovers disutradarai oleh Daniel Chong dan diproduksi oleh Nicole Paradise Kintel. Nah, naskah film yang ditulis oleh Jesse dengan musik original karya Mark ya. Nah, tahun 2 untuk kamu yang suka dengan film animasi, nah, film Hovers ini tahun 2 bisa ya menjadi referensi kamu tahun 2. Dan film ini direncanakan ya tayang di bioskop ya yes. Di layanan Disney Plus maksud Penny ya di tanggal 3 Juni 2026.

itu berdua lagu darinya Judika, Teman Hidup ya. Sudah terkasih kita di pukul 18.42 menit waktu Indonesia Barat. Topro 2 pemerintah Kanada ya resmi melonggarkan persyaratan visa ya bagi para pelaku perjalanan dari Indonesia dan Malaysia. Melalui pekan ini Topro 2 warga negara dari kedua negara ASEAN tersebut yang memenuhi kriteria tertentu diizinkan mengajukan otorisasi perjalanan elektronik ya sebagai pengganti visa kunjungan tradisional. Melansir dari situs resmi pemerintah Kanada yaitu kanada.ca, kebijakan baru ini yang menyederhanakan ya birokrasi keimigrasian di Kanada kini telah efektif berlaku ya terhitung sejak Selasa 26 Mei 2026. Data Pro 2 berdasarkan persyaratan resmi yang dirilis di situs pemerintah Kanada, kemudahan sistem ATR tidak berlaku otomatis ya untuk orang melainkan ditujukan bagi para pelancong yang memiliki rekaman jejak perjalanan yang baik. Data Pro 2 warga negara Indonesia ataupun WNI dan Malaysia berhak nih mengajukan ETA jika memenuhi salah satu dari syarat berikut ya. Yang pertama, nah pernah memiliki visa Kanada ya, tercatat pernah memegang visa residen sementara Kanada dalam kurun waktu ya 10 tahun terakhir. Yang kedua, memiliki visa Amerika Serikat, saat ini tengah memiliki visa non-imigran Amerika Serikat yang masih berlaku ataupun valid. Perlu dicatat Topro 2 fasilitas ETA ini tidak hanya berlaku ya bagi wisatawan yang masuk atau transit Kanada melalui jalur udara ataupun pesawat terbang. Bagi para turis yang masuk nih melalui jalur darat ataupun laut ya, aturan visa reguler tetap berlaku. Nah, bagi warga negara Indonesia yang saat ini sudah terlanjur memiliki visa TRV Kanada tradisional yang masih aktif ya, nah mereka tetap bisa dapat menggunakannya seperti biasa untuk masuk ke Kanada hingga masa berlaku visa tersebut habis. Nah, Kementerian Luar Negeri dan Imigrasi Kanada menegaskan bahwa perombakan kebijakan visa ini bukan tanpa alasan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi makro pemerintah Kanada yang lebih luas untuk memperkuat ya cengkeraman hubungan diplomatik dan ekonomi dengan kawasan Indo-Pasifik. Nah, dengan mempermudah mobilitas masyarakat, Kanada membidik ya pertumbuhan yang lebih erat di sektor perdagangan bilateral, arus investasi langsung, serta kerjasama ekonomi strategis dengan Indonesia dan Malaysia selaku dua kekuatan ekonomi di Asia Tenggara. Nah, melalui sistem ETA yang berlaku ini, otoritas keamanan Kanada tetap dapat dilakukan penyaringan keamanan pra-perjalanan ataupun pra-travel screening secara digital kepada setiap penumpang udara sebelum mereka lepas landas menuju Kanada, sehingga aspek keamanan nasional kedua belah negara tetap terjaga optimal di tahun 2026 ini. Nah, Topro 2 informasi tadi ya, aku akses Topro 2 dari CNN Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Andi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya. Aku

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

tentunya masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam kangen nemenin. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin karya lo diputer, lo bisa kirim di emailnya proindie.rri ya, bisa langsung aja proindie.rri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo. Selamat malam Jakarta. Selamat datang di Jaga Malam Weekend. Masih ditemani sama Edi, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dari jam 8 ini sampai jam 12 setelah tadi lo dengerin Indonesia Pro Indie. Ditemani sama Angga. Sekarang giliran gue, temenin lo di Jaga Malam Special Weekend. Alright, gue tadi bakal
1: Jaga Malam, jangan galau malam-malam. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.

Pro 2, teman terbaik, kamu baik lagi bersama aku Arin Kasma di 105,9 FM di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Nagita Slavina bersama Marshanda antara ada dan tiada. Wih. Oke teman Pro 2 ya, balik lagi bersama aku Arin Kasma dan lagu-lagu hiburan di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Karena apa teman-teman Pro 2, jangan galau. Ya aku tahu dan percaya teman Pro 2 itu jangan sampai galau lah ya, kalau galau bahaya teman Pro 2. Serius Bang Harun? Iya serius ya. Pokoknya jangan galau, pokok happy aja teman berdua ya. Untuk kamu yang tetap setia bersama kami. Oke, dengan berdua ya, aku Harang Kasma dan juga nanti ada rekan Zanur, rekan Eri juga untuk menemani kamu. Tetaplah di berdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Harang Kasma.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: You don't get to call.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI Bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, muncrat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Aran Kasmaya menemani di ruang dengar kamu teman berdua di sepanjang hari ini. Ya hari Minggu teman berdua, dengan lagu-lagu hiburan yang sudah bisa untuk kamu menjelang ke pukul 21 waktu Indonesia Barat. Oke, okay, teman berdua ya, untuk di malam ini sudah bisa lagu-lagu bagus ya dari aku untuk kamu. Ya semoga teman-teman berdua tetap setia, tetap cinta ya. Dan juga besok masih libur ya. Wih, keren-keren. Kamu memanfaatkan libur panjang kamu bersama orang terkasih dan tercinta. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, hus,

0: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
3: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong.

0: Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Semua berdua teman terbaik kamu, lagu-lagu hiburan masa aku hadirkan ya buat kamu ya. Sudah mengantar kita pada pukul 22 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Tetap lagi berdua teman terbaik kamu dengan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

0: kertas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
4: Sampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: 50%.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Eh, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

teman berdua di seluruh persada Nusantara. Cukup sampai di sini bersama kami untuk menemani kamu ya teman berdua di sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Mewakili seluruh pekerja yang bertugas, saya rekan semua, selamat malam, sampai jumpa dan sekali di udara dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengajak masyarakat untuk memaknai momen Hari Raya Waisak guna merefleksikan diri melalui nilai Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Hari Raya Waisak merupakan perayaan penting bagi umat Buddha untuk momen refleksi dan introspeksi diri. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengajak masyarakat untuk memaknai momen ini sebagai refleksi diri melalui nilai Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan. Ia menekankan nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi fondasi spiritual, tetapi juga kompas moral untuk hidup dalam kedamaian, ketentraman, dan cinta kasih.
2: Keberagaman dan toleransi inilah yang menjadi identitas serta kekuatan sejati Indonesia. Mari kita jadikan momentum Waisak ini untuk merefleksikan diri, mempererat persaudaraan, dan menjaga kelestarian alam demi kedamaian bersama.
1: Senada dengan pernyataan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai tema Waisak pada tahun ini, yakni Dharma menjaga perdamaian dunia, sangat relevan dengan kondisi global yang saat ini diwarnai berbagai tantangan dan konflik. Menurutnya, Dharma tidak hanya dipahami sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang menuntun manusia untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran, moralitas, dan kebijaksanaan.
3: Sebagai Menteri Agama, saya memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap warga negara dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang dan penuh khidmat. Dan sebagai bagian daripada keluarga besar umat beragama, saya meyakini bahwa merawat harmoni adalah tanggung jawab kita bersama. Agama hadir untuk memanusiakan manusia.
1: Momentum Hari Raya Waisak diharapkan dapat memperkuat semangat kebajikan dan persaudaraan di tengah keberagaman. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga harmoni serta menebarkan nilai cinta kasih demi kedamaian bersama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, masih menunggu persiapan operasional koperasi usai diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Muhammad Fiza.
1: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
2: Hari ini memang sebetulnya kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDKMP yang 100% dari 155 KDKMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Karena memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
1: Sementara itu Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
3: Sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan, dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari, karena menyangkut kopdes ini adalah melayani anggota koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Merah Putih.
1: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Giantara dan Tomohawk yang kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi. Cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Faizulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
4: Catatan peristiwa.
5: Pada masanya, Bandar Udara Internasional Kemayoran Jakarta Pusat menjadi kebanggaan. Hari ini, 42 tahun lalu, tepatnya 1 Juni 1984, Bandara Kemayoran resmi berhenti beroperasi. Ada sejumlah alasan yang melatari penutupan bandara ini. Di antaranya, lapangan terbang tersebut masuk daerah pendaratan lapangan terbang Cengkareng atau Soekarno-Hatta. Masalah keselamatan penerbangan juga menjadi faktor lain dalam penutupan Bandara Kemayoran. Jarak landasan udara Bandara Kemayoran menyilang dan juga berdekatan antara Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma.
4: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi kami hadir dengan segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 RRI. Topik Kopi Pro 3 yang kami pilih pada dini hari ini ialah 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau. Sejatinya ini sudah menjadi pembahasan pada malam tadi di program Indonesia Menyapa malam yang dipandu oleh Lukman Tara. Dan kami angkat kembali karena memang ini hasil dari diskusi bersama tim Indonesia Menyapa dini hari, di mana ada Bung Zahran di sana yang memilih topik ini karena memang di tanggal 31 Mei kemarin bertepatan dengan World No Tobacco Day ya, atau hari tanpa tembakau sedunia yang jatuh pada 31 Mei. Dan tidak lupa di malam yang berbahagia ini tentu saja bertepatan dengan 1 Juni hari Senin, saya juga mengucapkan selamat hari lahir Pancasila yang kita selalu peringati di tanggal 1 Juni, di mana konsep Pancasila ini lahir dari sebuah usulan atau ide dari Insinyur Soekarno pada saat sidang BPUPKI. Dan kemudian tanggal 31 Mei kemarin bukan hanya hari tembakau sedunia, namun juga bertepatan dengan Hari Raya Waisak. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Waisak, selamat memperingatinya bagi Anda yang merayakannya, khususnya bagi saudara-saudara yang beragama Buddha ya. Pada perayaan Waisak tahun 2570 Buddhis era. Jadi banyak sekali momen-momen penting kemarin dan hari ini. Dan ya sangat senang sekali saya bisa hadir di Indonesia Menyapa dini hari di momen yang penting hari lahir Pancasila. Dan kembali ke topik kita, 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau. Ini merupakan sebuah survei internasional ya, yang diumumkan pada tahun 2023 lalu.

Menurut Global School Health Survey 2023, sekitar 20% siswa Indonesia berusia 13 hingga 17 tahun menggunakan tembakau dan 12% menggunakan rokok elektrik. Ini padahal sudah ada ya PP atau Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan menjadi yang sudah menjadi sorotan publik, diantaranya mengenai penjualan rokok eceran, pembatasan iklan rokok, dan peringatan kesehatan pada kemasan rokok.

0: Salah satu yang disoroti dari PP ini tertuang pada pasal 434 yang berbunyi setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik menggunakan mesin layan diri kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil secara eceran satuan per batang kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik. Dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui. Dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak dan menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial. Ya, jadi larangannya jelas ya bahwa usia di bawah 21 tahun ya, itu tidak boleh ya toko menjual rokok ya, terutama rokok tadi, rokok eceran. Dilarang melayani kepada yang masih berusia di bawah 21 tahun. Namun ini ada juga survei yang dilakukan dengan bertanya langsung ke mereka-mereka yang terpapar gitu ya. Sebuah riset menyebutkan bahwa sebagian besar 60% anak-anak ini yang di bawah 17 tahun bahkan, bukan 21 tahun lagi, ketika ditanya ketika membeli rokok apakah ada pembatasan, jawabannya tidak. Artinya belum ada ketegasan dari peraturan pemerintah ini di mana anak-anak ternyata masih bebas untuk membeli rokok ataupun yang sekarang mungkin rokok elektronik lebih ketat ya, karena dia tidak di semua warung menyediakan, namun di warung-warung itu yang menjual rokok ketengan atau eceran tidak ada pembatasan bagi pembeli di usia 21 tahun ke bawah. Rata-rata mereka bebas-bebas saja menjual belikan rokok kepada anak-anak. Nah, bagaimana dengan pandangan dan juga pantauan Anda di sekitar lingkungan rumah Anda? Apakah betul banyak remaja dan anak-anak yang masih di usia 21 tahun? Atau mungkin kalau kita lebih batasi lagi, usia anak ya di bawah 17 atau di bawah 16 tahun yang kedapatan merokok. Biasanya mereka kumpul-kumpul tuh bareng teman-temannya di dekat warung ya, di tempat tongkrongan. Nah, seperti apa pendapat Anda terkait dengan fenomena tersebut ya? Dan juga pantauan Anda seperti apa di lingkungan tempat tinggal Anda? Apakah betul banyak anak-anak remaja yang usianya masih SMP, SMA ya, bahkan SD yang sudah mengkonsumsi rokok? Nah, Anda bisa berikan pandangan Anda dan juga sharing bersama kami seperti biasa di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti akan dihubungi kembali oleh pengarah acara kami. Di sini ada Bung Zahran ya, untuk bisa dibantu dihubungkan untuk interaksi langsung. Nanti saya akan buka interaksi langsungnya, namun seperti biasa sebelum kita berinteraksi, kita sama-sama simak dan dengarkan terlebih dahulu paparan ya, cuplikan wawancara bersama dengan Program Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau atau Komnas PT, Nina Samidi. Dan sebelum rekamannya saya putarkan, terlebih dahulu kita dengarkan sebuah lagu dari Tulus, Manusia Kuat.
1: Kau bisa patahkan kakiku,

0: Jaringan Berita Nasional.
1: 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau, dan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Program Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau atau Komnas PT, Ibu Nina Samidi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Nina, ya, kabar sehat ya Bu Nina ya?
2: Sehat-sehat, Alhamdulillah
1: ya. Kabar remaja dan anak-anak kita yang nampaknya agak terancam ini Bu Nina, karena prevalensi untuk pelajar merokok ini masih cukup tinggi, dan prevalensi konsumsi tembakau di kalangan pelajar yang masih tinggi ini, bagaimana Komnas PT menilai efektivitas strategi pengendalian tembakau yang selama ini dijalankan, Bu?
2: Ya, terima kasih Mas Lukman. Ya, untuk remaja dan anak-anak kita memang ya lagi tinggi-tingginya sekarang, walaupun secara prevalensi disebutnya persentasenya turun, tapi sebenarnya secara jumlah agregat justru naik, karena kan jumlah penduduk kita sudah besar ya. Dan itu sebenarnya tidak direspon dengan baik oleh pemerintah dengan segera menerapkan aturan yang tegas untuk pengendalian konsumsi rokok di Indonesia. Nah, ini sebenarnya juga perlu diketahui alarm untuk pemerintah terkait juga dengan adanya rokok elektronik produk baru itu 10 kali lipat naiknya. Jadi sangat cepat ya. Kalau dilihat Mas Lukman ya, kalau kemana-mana ya pasti ketemu tuh vape store dan seterusnya ya.
1: Jadi tren ya.
2: Tampak
1: Budina, ya.
2: Gitu ya. Dan betul, dan dijual di minimarket itu diletakkan di kasir. Nah, jadi memang ini yang sangat disayangkan ya, bahwa sebenarnya pintu masuk anak-anak kita untuk mulai merokok itu ada tiga hal. Satu adalah melalui lingkungan sekitar, misalnya orang tua, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya yang merokok. Jadi dia melihat kegiatan merokok itu atau perilaku merokok itu hal yang normal atau wajar. Terus yang kedua adalah peer pressure, atau misalnya dari teman-teman, kelompok temannya yang merasa kalau nggak ngerokok jadi nggak maco dan sebagainya gitu ya. Lo nggak asik lo ngerokok gitu. Terus yang ketiga adalah masalah iklan atau pemasaran. Nah, iklan dan pemasaran ini yang sebenarnya bisa dikontrol, karena faktor iklan ini sangat besar pengaruhnya ke anak-anak. Dan iklan, promosi, sponsor, promosi itu termasuk penjualan yang sangat murah ya. Kalau masih melihat sudah iklan di mana-mana, terus iklannya itu mencantumkan harga gitu. Misalnya kayak sebungkus cuma 10.000 gitu, padahal isinya 12. Jadi anak-anak murah banget buat anak-anak gitu. Dan itu sangat-sangat disayangkan, karena harusnya rokok itu mahal, karena untuk faktor efek harga ya. Kalau efek harga tuh biasanya orang akan ngerem, termasuk anak-anak. Itu tiga hal itu yang sebenarnya mempengaruhi anak-anak. Tapi yang satu hal adalah iklan dan promosi, harga yang murah, mudah dijangkau, itu yang seharusnya bisa dikontrol oleh pemerintah.
1: Itu jadi ya, pengaruh strategi pemasaran industri tembakau terhadap tingginya angka perokok pemula itu di situ ya, Bu Nina ya?
2: Betul, dan ini juga dimanfaatkan oleh industri, karena orang yang sudah merokok, sudah dewasa, itu tidak bisa dipengaruhi lagi. Mereka biasanya sudah terikat atau tergantung terikat secara emosional dengan merek tertentu ya, misalnya dia sudah merokok dengan A, walaupun mau B gitu ya, itu sulit. Nah, makanya mereka mengincar yang lebih muda. Dan kenapa yang lebih muda? Karena umur pelanggan berlangganannya lebih panjang daripada orang umurnya 30 tahun ya, 30 tahun lagi mati gitu ya karena sakit. Ya mendingan dari umur 10 tahun, jadi masih 50 tahun nih merokoknya gitu. Itulah kenapa industri rokok benar-benar memakai strategi berjualannya untuk anak-anak dan remaja, terutama lewat iklan, promosi, dan sponsorship.
1: Bu Nina, kalau kita lihat regulasi yang ada saat ini kan sudah cukup banyak gitu ya regulasinya, terkait dengan kemasan gitu yang harus juga menggambarkan bagaimana perokok itu, dampak dari perokok, dan juga ada batasan-batasan waktu untuk iklan gitu ya. Ini bagaimana dengan regulasi yang ada saat ini, masih nampaknya belum cukup efektif, Bu Nina?
2: Iya, jadi Mas Lukman, sebenarnya kita punya aturan baru, namanya Peraturan Pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2024. Nah, ini sudah hampir 2 tahun disahkan, tapi sampai sekarang belum diimplementasikan secara efektif dan optimal. Artinya, pemerintah sudah punya nih aturan di atas kertas, tapi sayangnya ini cuma jadi macan ompong aja, karena regulasi tertulis tapi tidak dilaksanakan. Satu misalnya, perluasan physical health warning atau peringatan kesehatan bergambar, itu kan yang tadi Mas Lukman bilang ya, tadinya kita cuma 40%, harusnya dibikin 50%, dan ada kemasan yang distandarkan. Jadi Mas Lukman, idealnya harusnya kemasan rokok di Indonesia itu sekarang udah seragam, polos. Jadi nggak ada lagi tuh yang ada gambar animasinya, ada
1: warna yang menarik,
2: warna
1: gitu ya.
2: Merah, ngejreng, segala macam yang berkilau-berkilau. Kita nyebutnya kemasan gitu ya. Itu harusnya udah nggak ada lagi. Karena itu yang menarik untuk anak-anak. Terus yang kedua, ada yang namanya list bahan larang, bahan tambahan yang dilarang. Jadi besok nggak ada lagi nih yang namanya rasa-rasa stroberi, anggur, mango, atau rasa-rasa manis. Itu harusnya udah gak boleh, karena itu yang bikin anak-anak tertarik. Terus yang ketiga, gak boleh lagi jualan secara ketengan.
1: Dari dulu kan itu Bu ya, kalau bicara jual ketengan atau perbatang itu kan dari dulu, tapi masih
2: tidak
1: banyak
2: implementasinya. Benar, karena apa? Karena sebenarnya yang dibutuhkan adalah petunjuk teknis atau panduan teknis dari kementerian terkait. Misalnya penjualan ketengan atau tidak boleh berjualan di bawah, untuk anak di bawah 21 tahun. Nah itu gak ada petunjuknya dari Kemendag, Kementerian Perdagangan. Terus apalagi misalnya nggak ukuran PHW-nya harusnya 50% dan standarisasi kemasan polos gitu. Itu belum juga petunjuknya keluar dari Kemenkes. Dan satu lagi misalnya larangan iklan di sosial media. Mas Lukman kalau buka
1: Instagram gitu ya. Muncul itu, Bu, betul.
2: Itu isinya benar-benar vulgar sekali ya, promosi sambil podcast sambil ngerokok gitu, terus kemasannya ditaruh di depan layar gitu kan, itu vulgar sekali, dan itu sebenarnya sudah dilarang. Itu pun belum ada petunjuk tekniknya dari Komdigi. Dari Bu Arianti dulu ya tadi. Memang dulu aduh ini ya, sedih ya kalau ngelihat lingkungan sekitar kita ya. Jadi Mas Lukman, sebenarnya PP28 itu punya dua aturan yang sangat signifikan perubahannya terkait iklan. Jadi harusnya di seluruh Indonesia itu sudah tidak ada iklan rokok dari jarak 500 meter dari sekolah. Jadi di sekitar sekolah itu nanti harusnya udah gak boleh ada iklan rokok. Padahal kalau sekarang kan kita buka gerbang sekolah, di depannya ada warung, ada spanduk iklan rokok gitu kan ya, anak-anak langsung terpapar. Nah itu harusnya udah gak ada tuh Mas, dengan adanya PP itu. Dan yang kedua adalah tidak ada penjualan rokok 200 meter dari sekitar sekolah. Jadi di sekitar sekolah itu nanti warung-warung tidak lagi berjualan rokok, tapi mereka tetap bebas berjualan apapun, yang penting tidak berjualan rokok. Karena ketika anak sekolah harusnya terlindungi gitu ya, benar-benar gak hanya di dalam sekolah tapi di lingkungannya. Jadi itu dua aturan signifikan yang seharusnya juga berjalan sejak adanya PP 28/2024. Dan terkait dengan APBN dan seterusnya ya, izin Bapak, yang perlu diingat juga bahwa kerugian makroekonomi akibat konsumsi rokok itu juga sangat besar. Jadi CISDI di tahun 2019 aja ya, itu kerugian makroekonomi kita sudah 410 triliun akibat konsumsi rokok. Itu artinya 2,5 kali lipat dari cukai yang tadi Bapak sebutkan. Nah jadi kalau saya dibalik ya, kalau kita mengurangi atau menekan konsumsi rokok, maka kerugian kita juga akan ditekan. Meskipun pendapatan cashnya besar, tapi sebenarnya kita sedang digrogoti

0: disayangkan kan kalau kita mau terus-terusan seperti itu. Jadi mau sampai kapan kita selalu melihat rokok ini justru dijadikan sumber pendapatan, kan ironis ya.
1: Iya.
0: Apa ya, sesuatu yang buruk gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kami sendiri juga mendorong pemerintah lewat Bappenas untuk membuat roadmap mitigasi terhadap pekerja industri rokok dan petani tembakau dan cengkeh. Jadi di samping kita juga berupaya mengendalikan konsumsi rokok, maka mereka juga harusnya ada semacam peta jalan menuju generasi yang bebas dari rokok seperti di New Zealand dan sebagainya. Jadi itu nanti mitigasi dari pemerintah gimana terhadap industrinya, pekerjanya, petaninya, itu juga harus dipikirkan. Jadi semuanya seimbang. Jadi nggak seterusnya kita akan bergantung pada industri yang merusak.
1: Baik.
0: Sama seperti kita bergantung pada misalnya tambang atau industri yang membabat hutan, itu kan juga nggak baik ya. Jadi itu yang diperlukan. Ya.
1: Ini regulasinya agak ini ya, agak ekstrim juga, Bu Nina. Jangan dikasih pekerjaan katanya gitu ya. Silakan Bu Nina.
0: Sebenarnya sudah ada malah beberapa perusahaan yang memang kalau buka lowongan itu syarat-syaratnya tidak merokok sih mas, memang sudah ada. Jadi itu tergantung dengan self regulation dari masing-masing corporate ya. Itu sangat sangat bagus ya. Tapi satu hal yang harus jadi catatan kita, jadi dalam upaya pengendalian tembakau, perokok itu bukan musuh. Ingat ya, perokok itu tapi mereka juga korban. Korban dari adiksi nikotin, kecanduan, korban dari iklan, korban dari lingkungan. Jadi kita juga harus merangkul mereka dan membantu mereka untuk berhenti.
1: Baik.
0: Nah, memang kita lumayan terbelakang ya kayaknya segala hal sih. Termasuk regulasi tembako kontrol. Jadi Mas Lukman dan Bapak Ibu semua, di Eropa itu iklan rokok sudah dilarang dari tahun 70-an. Jadi kalau orang sana ya datang ke Indonesia tuh kaget gitu ngelihat iklan rokok. Oh, kayak gini ya iklan rokok, karena seumur hidupnya belum pernah lihat rokok. Dan negara-negara tetangga kita sudah sebagian besar melarang iklan rokok dari sebenarnya sudah lama ya, udah 20 tahunan lah ya mereka sudah melarang iklan rokok sama sekali. Jadi total ban terhadap iklan. Nah, Indonesia ini yang negara besar, karena industri senang ya di Indonesia, pasarnya besar, regulasinya lemah. Jadi mereka bahu-membahu sesama industri ini untuk menjaga supaya regulasinya tetap lemah, karena supaya mereka jualannya gampang gitu. Itu sebenarnya yang kita hadapi sekarang di Indonesia. Industrinya saling gotong royong gitu untuk tetap bisa mengiklankan.
1: Bu Nina, mungkin singkat saja bagaimana Komnas PT ini menilai keberadaan rokok elektrik atau vape ini yang belakangan ini juga menjadi tren di kalangan anak muda ataupun remaja ini. Silakan.
0: Iya, Mas Lukman, ini menjadi salah satu concern kami, karena itu tadi ya, pertumbuhannya sangat pesat dan anak-anak itu ditipu atau dijebak dengan rasa manis-manis, belum lagi kemasan yang lucu-lucu, dan narasi yang disebutkan industri sebagai harmful, less harmful ya, atau tidak berbahaya, padahal sama berbahayanya. Dan apalagi temuan BNN juga menyebutkan bahwa banyak penyalahgunaan narkoba dengan memakai media vape. Karena itu dalam salah satu tuntutan kami hari ini dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia, menuntut pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo untuk melarang total rokok elektronik, karena ada potensi penyalahgunaan tadi dan itu benar-benar ancaman yang besar terhadap bangsa kita.
1: Baik.
0: Karena apa? Karena negara-negara tetangga kita sudah melarang mas rokok elektronik, Singapura, Malaysia, itu sudah, Thailand sudah melarang rokok elektronik, dan bandar-bandar narkoba sama rokok elektronik itu perginya ke Indonesia karena di Indonesia masih dibolehkan secara bebas, bahkan diiklankan.
1: Baik.
0: Itu yang
1: Bu Nina Samidi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu.
0: Terima kasih Mas Lukman.
1: Pendengar, Program Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau atau Komnas PT melengkapi To The Point Kit, di mana 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau. Tadi sudah sama-sama kita simak penjelasan dari Program Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau, Bu Nina Samidi, ya, terkait dengan banyaknya anak-anak yang masih terpapar rokok dan juga implementasi PP nomor 28 tahun 2024 yang masih tidak efektif, di mana masih banyak warung-warung yang menjual bebas produk-produk tembakau, padahal ini berdasarkan PP-nya dibatasi untuk mereka yang di bawah 21 tahun itu tidak diperkenankan untuk membeli. Begitu juga soal promosi dan juga letak dari warung-warung penjual rokok itu, yang seharusnya tadi disebutkan dalam radius 500 meter dari sekolah seharusnya tidak ada rokok. Kalau di PP-nya disebut 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, seharusnya tidak boleh ada iklan rokok. Namun ya, faktanya kita sama-sama tahu, begitu gerbang sekolah terbuka kita melihat banyak warung penjual rokok begitu. Seperti apa tanggapan Anda? Kami mengundang komentar Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp Pro 3. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung sama kami. Saya sapa dulu, ada dari Tebet, ada Bu Ria. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Ria.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Pancasila.
0: Iya, salam Pancasila, luar biasa ini.
1: Semangat dong tanggal 1.
0: Oh ya, iya, awalnya, pasti.
1: Awalnya mau gajian nih, PNS nih. Siap-siap mengambil. Pokoknya yang lagi tugas ya, jajaran. Bang Lukman udah pulang, ya kan?
0: Iya. Aduh, saya tinggal berdua nih.
1: Iyalah, pokoknya besok udah libur ya. Papa iya. Masih libur lagi. Paparannya sudah wah panjang lebar dengan Bang Lukman tadi juga ya, ininya.
0: Betul.
1: Sabir kan malam ini ya?
0: Iya.
1: Yang berdinas. Gak ngantuk ya, semangat dong.
0: Oh, semangat pasti. Hari lahir Pancasila nih.
1: Iya dong, hari Pancasila jangan dilupakan itu, ya kan?
0: Iya, silakan Bu Ria.
1: Tapi Bang Sabir kalau pacara dia udah capek, udah ngantuk. Nah, untungnya ini di tempat aku gak begitu ada sih. Ini 20% pelajar ini konsumsinya tembakau. WHO, desak kutus siklusnya Andi anak muda. Benar gak, Bang?
0: Iya. Ini Sabir, sebetulnya masalah dari dulu kan ya? Wajar-wajar iya, dulu juga udah
1: masih
0: seneng.
1: Masih ada. Jadi kan usulan dari WHO ini kan petani menetir lah istilahnya tembakau ini kan di gudang tembakau M45 kalau nggak salah. Di Klaten kalau nggak salah aku baca tuh Jawa Tengah kemarin kan hari Rabu lah tanggal 27 itu ya kan. Udah lama itu ya tahun 23 tuh. Well, ini kan mendorong pemerintah kan semoga Republik Indonesia memasang pelarangan, bener nggak rokok elektronik atau apa lagi bang yang satu lagi bang vape gitu ya, itu ya, memperbesarkan peringatan lah kesehatan bergambar pada kemasan rokok hingga membangun generasi bebas ya tembakau. Ngeri juga ya anak-anak sekarang ini ya, umurnya pun masih muda-muda ya kan.
0: Dan bah, kadang ada pembiaran juga Bu Ria nih dari lingkungan atau dari kita ya, kadang ngebiarin ada anak-anak.
1: Untungnya sih lingkungan aku aman-aman aja sih ya, nggak tahu ya.
0: Nggak suka ada anak-anak yang ngumpul deket warung gitu ngerokok bareng, nggak ada.
1: Ada ya udah situ itu pulang sekolah udah bubar pulang gitu kan. Begitu juga dekat kelurahan ya kan, di situ kan di kelurahan dekat ya nongkrong-nongkrong tapi jauh dari kelurahannya pas di ujung sana itu di arah tempat itu. Ya memang sih bang, kita kan kita jaga ya, apalagi pelajar waktu ya kita udah dengar tuh apalagi usianya masih usia 13 sampai 17 itu kan wah mengerikan banget ya bang ya. Pokoknya ya pokoknya jaga-jaga lah, pokoknya di lingkungan kita, pokoknya ya pokoknya dijaga lah tuh, apalagi dengan apa namanya dampak nikotin pada masa remaja tidak sederhana. Paparan nikotin disebut dapat mengganggu perkembangan otak, benar nggak, dan meningkatkan risiko kecanduan berkepanjangan. Dia nggak mau sehat ya kan ya bang ya, apalagi kan mengingatkan bahwa vape itu kan tidak selalu menjadi alternatif yang lebih aman ya kan, bisa menyangkut ya pokoknya aku sih bang, pokoknya dijaga lah bang ya, namanya ini apa bukti ilmiah ini menunjukkan vape ini bisa menjadi pintu gerbang menuju merokok dan menyebabkan apa namanya bang penggunaan ganda, meningkatkan risiko kesehatan daripada menguranginya Benar ya kan? Jawabannya boleh sih ngerokok biasa-biasa aja sekali dua kali. Jangan pecandu banget. Itu bahasa bahasa. Enggak laki-laki aja wanita juga ngerokok. Rokok namanya apa? Kopi, ya kan? Tanpa kopi makanya lupa ya kan. Jadi kenyang dengan ngopi. Begitu, Pak. Tante saya juga udah ngalami, om saya. Jadi saya ya lihat-lihat saja kan dari mereka-mereka gitu. Ya yeah. Mudah-mudahan ini Bang apa namanya tidak akan berkembang lagi ya Bang ya.
0: Amin.
1: Kita maunya aman, sehat-sehat, sekolah yang baik, ya kan? Apalagi kan kita, apa namanya, bahaya lah bagi para anak usia sekolah ini ya Bang ya. Dan sampai itu saja lah Bang, sama
0: kopi-kopi ya.
1: Pokoknya salam nanti kalau ada Bu Wiwi ya, Bu Cilacap bagaimana. Sekali lagi, ucapin hari kelahiran Pancasila, jangan lupa besok upacara ya. Walaupun yang libur-libur, yang gak libur, yang gak libur ya kan.
0: Iya Bu Ria.
1: Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Terima kasih Bu Ria ya, sehat selalu. Ya, ini adanya pembiaran juga ya ketika kita melihat anak-anak kumpul merokok. Siapa yang mengharu gitu ya? Tidak ada yang mengharu, tidak ada yang mengingatkan gitu. Dibiarkan saja. Nah, ini juga ada andil dari lingkungan yang turut membuat para perokok ini merasa bebas. Seperti apa tanggapan Anda lainnya? Kita sudah terhubung dengan Pak Wibi di Makassar. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Wibi.
2: Waalaikumsalam, selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi, silakan Pak tanggapannya.
2: Ya, dengar kita Bang, aturan dibuat hanya untuk dilanggar. Kita lihat saja saja ya, seperti yang rokok tadi di depan sekolah. Sekian meter tadi, berapa meter tadi tidak boleh toko
0: menjual rokok. 200 minimal 200 meter harusnya enggak boleh ada.
2: Kejauhan nih Bang. 10 meter saya buka sudah ada toko.
0: Iya, iya.
2: Kemudian juga di Makassar ini saya lihat ya. Anak-anak SD Bang merokok.
0: SD sudah merokok, waduh.
2: Iya, saya lihat. SD
0: ini
2: merokok.
0: Ini pernah ke gapnya ini pada saat masih pakai seragam atau gimana nih?
2: Ada yang sudah pakai seragam, ada yang sudah pulang ke rumah dan dipakaian, pergi di warung beli. Masalahnya di Makassar itu bisa beli rokok secara acaran per batang satu-satu begitu.
0: Iya, memang di mana-mana masih boleh sih Pak.
2: Ya itulah yang mengakibatkan anak-anak mau beli rokok karena kalau uangnya cuma 5.000 dia bisa beli ya, 3 batang itu. Yeah. Walaupun ada aturan anak di bawah sekian tahun tidak boleh, itu kan aturan saja dibuat dilanggar. Mungkin di Makassar banyak, apalagi anak SMA SMK itu banyak Bang. Karena dia beli per batang. Nah, ini.
0: Tapi ya, kalau dia di lingkungan Bapak ya, apakah ada pembiaran atau kalau ketahuan sama perangkat desanya atau perangkat RT-nya itu diharu, diusir gitu. Eh, kalian jangan nongkrong-nongkrong ngerokok, enggak boleh nih masih kecil. Apa ada tindakan seperti itu?
2: Saya tidak ada
0: kan. Dibiarkan saja gitu.
2: Anaknya RT saya itu juga merokok.
0: Bapaknya tahu itu tapi, bapaknya tahu anaknya merokok.
2: Tahu. Tapi orang tanya acuannya. Makanya saya katakan aturan dibuat hanya untuk dilanggar. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih kembali Pak Wibi, sehat selalu. Ya itu tadi ya, adanya pembiaran di mana aturan ada tapi pelaksanaannya gimana nih? PP-nya bagus sekali isi PP-nya ya. Sampai mengatur soal seperti apa letak warung-warungnya, kemudian di produk rokoknya itu sendiri jangan sampai ada gambar-gambar yang terlalu memikat gitu ya. Bahkan ditambahkan gambar-gambar yang serem-serem gitu ya, supaya menunjukkan bahwa kamu kalau mengonsumsi rokok nanti kena penyakit ini, sampai diperlihatkan penyakitnya itu sampai seperti itu. Tapi dalam di lapangan, di kehidupan sehari-hari ya, di warung-warung kita melihat bahwa ya masih bebas-bebas aja tuh, mau anak kecil yang beli pun dilayani gitu ya. Kita lanjut ke Pak Caswa di Brebes. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat dini hari Bung Sambil Sapitri.
0: Ini kok ditambahin Sapitri nih?
3: Kabarnya sehat ya Bung?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Iya. Sama rekannya siapa ya tadi?
0: Ada Zahran.
3: Ya Mas Zahran ya. Iya, sehat selalu, mudah-mudahan selalu panjang umur ya.
0: Iya, amin. Pak Caswa juga ya Pak.
3: Iya.
0: Iya, silakan Pak Caswa. Pak Caswa termasuk merokok nggak nih?
3: Merokok lah.
0: Waduh, pakailah nih.
3: Ngerokok.
0: Dari kapan? Terus mulai merokok, mulai jadi perokok aktif aktif dari usia berapa?
3: Dari 6 tahun.
0: Waduh, ini berarti waktu pertama merokok termasuk sudah melanggar aturan, tapi aturannya belum ada zaman kapan itu?
3: Tapi ya memang dulu, dari dulu kampung seperti ini. Apalagi zaman sekarang seperti ini ya.
0: Tapi setelah kan banyak edukasi terkait dengan rokok, bahkan sekarang dibungkusnya aja ada gambar-gambar seremnya tuh, kalau nanti ngerokok nanti kena penyakit apa, itu bikin takut nggak atau
3: mungkin,
0: enggak?
3: Mungkin bakalan takut, Bung. Itu udah dari dulu lah, mendapatkan kanker dan sebagainya.
0: Iya.
3: Gambar itu ya udah dari dulu. Tapi kan tetap saja kalau udah mencandu ya seperti itu. Sekarang kan ya, anak-anak SMP ya, saya sering lihat sih dari jarak sekolahan kan dekat. Jadi kalau lagi pas jam istirahat di kuburan, Bung.
0: Nah. Iya.
3: Di kuburan pakai seragam ya. Terus kalau pulang sekolah ya sama Pak Widi barusan yang dibicarakan seperti itu.
0: Dan terus dibiarkan aja sama lingkungan gitu ya.
3: Ya dibiarkan.
0: Enggak ada yang ngeharu gitu, enggak ada yang ngeharu.
3: Iya, seperti itu. Cuman kalau zaman dulu kayak gini, Bung. Misalkan ketahuan sama gurunya zaman dulu. Saya lihat kan rumah saya kan dekat sekolah. Terus kan kalau tertangkap gitu misalkan lagi ngerokok di kuburan itu suruh ngerokok di depan gurunya sampai habis satu bungkus itu sekali denda.
0: Iya.
3: Dulu itu zaman dulu, tapi zaman sekarang kayaknya enggak ada.
0: Iya, zaman dulu kan apa namanya, ya masih hukuman fisik masih biasa ya, jadi itu bagian dari proses pendisiplinan dari kita. Cuman kalau sekarang seandainya itu kemudian direkam gitu ya, terus dikasih tahu ke gurunya, apa yang akan dilakukan? Apakah masih tegas seperti dulu atau diapain gitu?
3: Tapi menurut saya itu kalau ada ketegasan kayak gini, Bung. Jadi kepada gurunya, kalau masalah ditentang keluarganya kan nggak mungkin selalu terawasi terus ya setiap harinya gitu kan. Karena kan kadang-kadang sekolah, kadang-kadang orang tua ya kesibukan yang lain kan seperti itu. Terus kan kalau misalkan ingin seperti itu diberi dendaan, Bung.
0: Denda.
3: Iya, denda. Jadi ketika ketahuan ini didenda merokok, jadi bentuk uang lah seginilah. Jadi kan mereka takut satu, takut adalah dendaan karena untuk apa ya, sekolahnya uang jajannya terbatas. Kedua bisa takut dengan pihak keluarganya. Jadi seperti itu, Bung.
0: Baik, kalau begitu jadi, Pak Caswa.
3: Iya. Ya, makasih ya, Bung ya.
0: Terima kasih kembali ya, Pak Caswa, sehat selalu
3: ya. Panjang umur.
0: Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, seharusnya sanksi itu bisa menjadi efektif kalau kemudian ada pengawasan dan juga ketegasan dalam menegakkan aturan yang ada. Ini aturannya sudah ada, namun ya masalahnya di itu tadi, pembiaran ya. Seharusnya bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga lingkungan sekitar, orang dewasa. Kalau melihat anak-anak kumpul begitu, harusnya mereka ya minimal diharu, dinasihati gitu. Cuman seringkali ya dibiarkan saja, abai dan juga tidak peduli terhadap hal-hal seperti itu. Kita lanjut ke Pak Soleh di Pasuruan. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Soleh.
4: Assalamualaikum Bang Sapi.
0: Silakan Pak Soleh, bagaimana ya, nih fenomena anak-anak merokok nih?
4: Ini kalau saya lihat ini sekarang banyak yang beralih ke vape ya untuk anak-anak. Kalau yang rokok konvensional jarang, karena iya, karena apa? Karena kalau saya tahu ya anak-anak sekolah itu banyak kan, ada beberapa generasi itu Bung Sabil ya. Kalau yang vape itu ada yang apa itu asapnya itu kayak knalpot motor yang udah waktunya turun mesin. Ada yang biasa seperti rokok biasa, ada yang itu. Nah itu seharusnya yang tidak diperbolehkan. Yang takutnya nanti ada apa itu namanya, ada yang katanya dikasih narkoba lah, dikasih apa gitu ya. Takutnya seperti itu. Tapi kalau rokok konvensional saya kira enggak. Bukannya saya promosi ya, jujur saya sendiri juga perokok. Saya usia saya sudah 40 lebih. Saya merokok mulai tahun 1991. Jadi ini kalau saya rasa kalau anak-anak yang belum kecanduan seperti kita misalnya, mumpung belum, mending enggak sekalian. Karena untuk memberhentikan ini sangat sulit katanya sih, dari apa itu namanya ya, dari hatinya sendiri. Tapi saya pernah mencoba itu, saya ganti dengan permen ya. Saya ganti dengan permen-permen yang ada di minimarket itu, yang di itu enggak
0: sekali.
4: Iya, enggak berpengaruh. Bahkan sampai habis tiga bungkus ya, satu bungkus isinya berapa nggak tahu
0: ya, malah jadi makanya nambah gula itu makan permen terus.
4: Ya makanya itu, karena saya nggak sebutkan brandnya ya, karena
0: ya nggak perlu
4: ya. Ya itu kan katanya kalau kamu ingin berhentikan rokok kamu pakai permen ini aja, ini sampai habis tiga bungkus itu tetap aja. Biasanya orang yang alhamdulillah bagi orang bisa berhenti merokok, biasanya itu kena serangan flu. Nah, entah itu satu minggu, dua minggu, biasanya habis itu kan kalau orang habis sakit kan mulutnya masih pahit tuh. Kalau biasanya itu enggak enak untuk merokok lah. Itu biasanya dia ada yang berhenti segitu, Bung Sabil, ada itu. Bahkan teman saya sampai sekarang pun berhenti. Dia enggak, padahal ya sehat, enggak apa-apa. Ya alhamdulillah dia bisa berhenti.
0: Iya, nah, utamanya dari niatnya ya, Pak ya.
4: Iya, dari niatnya. Kalau apa itu misalnya kalau saya kan maaf ya, saya itu nanetra, jadi tukang ngurut. Ketika di datang ke rumah pasien, kita enggak ditanya dulu sama pasien, "Pak, bapaknya ngerokok enggak?" gitu, malah dikasih gitu, dikasih malah yang
0: langsung disuguhin. Yang,
4: iya, langsung dikasih. Di mejanya itu disiapin apa itu rokok yang harganya kira-kira hampir 30 ribu itu.
0: Aduh.
4: Itu
0: kan. Jadi enggak enak nolak ya gitu ya.
4: Iya, kalau kita nolak inilah langganan sudah 5 tahun kalau enggak salah, okay, mulai sebelum COVID.
0: Ya. Nah, baik.
4: Jadi saran saya ya, untuk anak-anak,
0: silakan.
4: Ya, untuk sarannya, supaya tidak merokok, itu pihak sekolah harus antisipasi, entah itu ditutup gerbangnya. Kalau istirahat itu jangan sampai keluar dari pintu gerbang sekolahan. Biasanya kan kalau istirahat kan keluar semua itu.
0: Ya.
4: Nah, itu bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak main di luar, masuk ke warung misalnya kan. Hanya itu Bung Sopir dari saya mungkin.
0: Baik, terima kasih Mas Soleh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke pendengar terakhir di sesi pertama, ada Pak Matauli di Sibolga. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Matauli.
5: Assalamualaikum. Selamat dini hari Bung.
0: Selamat dini hari. Silakan Pak Matauli.
5: Ini Bung Sopir ya?
0: Iya, betul.
5: Ya, salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh.
5: Ini hari peringatan apa, anti tembakau sedunia.
0: Iya,
5: ya?
0: Iya, betul, hari anti tembakau sedunia kemarin tanggal 31. Iya.
5: Berarti kalau sedunia berarti seluruh internasional ya.
0: Nah, isu internasional nih.
5: Iya, udah isu internasional untuk pertama di kalangan pelajar lah mungkin ya.
0: Iya.
5: Jadi sorotannya pelajar kita ini gimana nih, apakah memang apa namanya, yang disebutkan Ibu narasumber tadi itu sudah dilakukan enggak secara konsisten dan terus-menerus begitulah. Stabil ya kan?
0: Yeah.
5: Artinya kan banyak sekarang di spanduk atau billboard-billboard itu yang di jalan-jalan itu kan, iklan rokoknya itu kan makin banyak kan. Itu yang membuat terkadang ya berarti anak-anak merebak, bisa kok itu demi apa namanya, itu namanya pajak kan? Ada pajak bukan, terus itu juga yang polemik Bung Sabil, apa namanya, apa nama CSR olahraga itu loh, misalnya bulu tangkis kita di sini banyak gitu kan, konser-konser begitu kan,
0: kita seperti merasa berutang jasa pada produsen itu ya, produsen rokok itu ya,
5: padahal mereka bayar pajak ke negara
0: gitu.
5: Nah, jadi makanya ini isu internasional juga gitu. Padahal kan bisa juga jadi alihkan bahan-bahan apa namanya, tembakau itu ada kata untuk apa namanya, untuk serangga, untuk bikin yang lain kan.
0: Iya, tidak harus tidak harus menjadi rokok ya. Tetap iya, petani lahan dan petani tembakaunya tetap ada, namun produk akhirnya jangan untuk rokok gitu.
5: Iya, maunya gitu pemerintahnya gitu loh maksudnya. Dan yang tadi dibilang itu jarak sekian meter dari sekolah itu enggak boleh berjalan, ya cocok. Terus kalau bisa ada penjual warungnya, Dek, nggak boleh, Dek, ya. Harus bawa KTP, entah sepekah seperti itu. Karena ini kan hanya himbauan. Nggak ada efek pidananya, kan, Musabil.
0: Ya, tapi ada loh. Karena ini udah jadi PP, kalau dilanggar nih bisa dilaporkan. Kalau ada warung yang dengan sengaja menjual, cuma kan ini gimana pengaplikasiannya gitu?
5: Ya tapi ya itu kan terkadang ya ibarat kayak apanya itu kayak BPOM gitu kan, ditemukan barang yang kadaluarsa hari ini mereka tidak, besok enggak lagi, kembali dari awal kan gitu-gitu terkadang kita apanya tim pengawas itu kan?
0: Iya.
5: Jadi aku pikir Bung Fabir kayaknya ya akan begini aja terus berputar-putar. Gak ada solusinya gitu kan. Padahal memang di Indonesia kita udah diatur itu kan, di angkot.
0: Oh, aturan terkait ini sudah banyak sekali sebenarnya.
5: Sudah, cuman maksud kita itu sudah ada sih perubahannya. Maksudnya kita kan tuh anak sekolah nih. Di sekolahnya gimana tindakan dilakukan? Ini kan bisa saja dideteksi. Atau misalnya fotokan, viralkan temanmu. Nanti ke sekolah dia diperingati, supaya diperingati sama BK atau BP dari segi ininya, mentalnya.
0: Iya, bisa juga kan, seperti itu.
5: Iya, terus dibikinlah kuis lomba komik menggambar itu kan, tapi dikasih sama pemerintah misalnya apanya gitu kan, sama sekolah gitu. Jadi supaya sekolah itu yang memang bersih.
0: Jadi gitu. harus ada ketegasan dan keseriusan ya untuk mencegah anak-anak terpapar ini.
5: Ya, makanya kan tim BNN juga itu ya, BNN bidang kerokokan gitu, kalau mau turun ya, kalau mau bikin supervisi ke situ. Oke lah, ditambah yang lain, Bu.
0: Baik, Pak Matauli, terima kasih. Ya, Pak Matauli menutup sesi interaktif di sesi pertama di segmen Kopi Pro 3 kita. Kita akan lanjut nanti di sesi kedua ya, pendengar. Namun kita jelang warta berita terlebih dahulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur menargetkan program bongkar raton atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di area lahan seluas 7.000 hektar. Laporannya disampaikan Ayu Citra.
1: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan program bongkar raton atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di area seluas 7.000 hektar. Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa yang menyebutkan bahwa besaran lahan tebu tersebut merupakan bagian dari keseluruhan luasan lahan tanaman tebu di wilayah Kabupaten Kediri yang mencapai 22.000 hektar. Adapun Dewi merinci bahwa program bongkar raton ini pada tahun ini memang lebih luas jika dibandingkan pencapaian tahun 2025 sebanyak 1.306 hektar.
2: Alhamdulillah Kabupaten Kediri bongkar raton terluas Indonesia. Kita targetnya tahun ini dapat target 1.000 hektar. Alhamdulillah per hari ini sudah SK definitif CPCL-nya 2.186 dan yang sudah bongkar raton 486. Insya Allah kita optimis bisa memenuhi target 1.000 hektar bongkar raton.
1: Agenda ini pula, Wapu Kediri dan Mbak Ulfa menambahkan, dengan luasan lahan tebu itu, maka diakhiri Kabupaten Kediri ini kini menyandang predikat sebagai salah satu penopang gula nasional. Apalagi hal itu ditunjang pula oleh kinerja wilayah ini sebagai daerah dengan capaian program bongkar raton tebu terluas di wilayah Indonesia. Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Ngadirejo Kabupaten Kediri, Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa juga menyampaikan apresiasinya atas tingginya aktivitas pengiriman tebu, di mana hal ini menjadi bukti dari besarnya antusias petani dan tingginya produktivitas musim panen pada tahun ini.
2: SBN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandar Kabupaten Kediri. Target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi. Nah, salah satu yang diharapkan adalah produktivitas dan luas lahan tentunya di Jawa Timur ini.
1: Diketahui pabrik gula Ngadirejo Kediri ini merupakan salah satu unit usaha strategis milik PT Sinergi Gula Nusantara SKN dan sekaligus pabrik gula dengan kapasitas penggilingan terpasang 7.000 ton cane per day TCD. Bahkan pada musim giling 2025, pabrik ini juga berhasil menyelesaikan penggilingan sebanyak 10,6 juta kuintal tebu. Ayu Citra melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana warga kota Banda Aceh menerima 40 ekor sapi kurban dari masyarakat Turki melalui Somuncu Baba pada Hari Raya Idul Adha. Laporannya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Turki melalui Somuncu Baba atas bantuan 40 ekor sapi kurban untuk masyarakat di ibu kota Provinsi Aceh. Adapun hewan kurban ini disalurkan ke 14 kampung atau desa agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak warga. Turki turut mengapresiasi kepada Rumah Potong Hewan RPH Banda Aceh. Wali Kota berharap jalinan persaudaraan dan semangat berbagi ini terus membawa keberkahan bagi semua.
2: Alhamdulillah mereka juga melihat bagaimana proses pemotongan hewan kurban di Kota Banda Aceh, di tempat pemotongan hewan, dan mereka mengapresiasi proses dari pelaksanaan kurban di Kota Banda Aceh.
1: Warga Kota Banda Aceh Abdullah menyampaikan terima kasih atas bantuan kurban dan berharap hubungan Aceh dengan Turki dapat semakin harmonis.
3: Terima kasih kepada Turki atas korbannya, semoga dengan korban ini lebih meningkat lagi hubungan Aceh dengan Turki.
1: Daging kurban yang dibagikan memberi kebahagiaan dan dapat dinikmati oleh masyarakat pada perayaan Idul Adha. Dari Banda Aceh, Tisi Mulidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
0: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
2: Lo. Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
0: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
3: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut turut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera diurus.
4: Iya, terima kasih loh ini. Kadonya kemarin ya? Pokoknya tenang saja. Saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
0: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?
5: Tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
6: 3 Jaringan Berita Nasional.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar ancaman kecanduan nikotin pada anak dan remaja kembali menjadi sorotan pada hari tanpa tembakau sedunia yang diperingati setiap 31 Mei. World Health Organization WHO meminta Indonesia mengambil langkah lebih tegas untuk melindungi generasi muda dari paparan tembakau dan nikotin, termasuk mendorong pelarangan rokok elektronik atau vape, memperbesar peringatan kesehatan bergambar pada kemasan rokok, hingga membangun generasi bebas tembakau. Seruan ini muncul di tengah tingginya penggunaan produk tembakau dan nikotin pada usia muda. Data Global School Health Survey 2023 menunjukkan sebanyak 20% pelajar Indonesia usia 13 hingga 17 tahun menggunakan produk tembakau dan 12% menggunakan rokok elektronik. Angka tersebut menjadi perhatian karena kelompok usia remaja dinilai paling rentan mengalami kecanduan nikotin jangka panjang. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Nadia.
2: Masuk, Mas.
1: Kabar sehat?
2: RRI. Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ya. Long weekend ini ya, long weekend.
1: Iya. Bu Nadia, kalau kita lihat ya, berbagai regulasi pengendalian tembakau sudah diterapkan. Namun, angka prevalensi konsumsi tembakau di kalangan pelajar masih tinggi dan bahkan juga menunjukkan tren peningkatan di beberapa survei. Ini apa yang salah ini, Bu Nadia?
2: Iya, jadi memang pertama bahwa memang regulasinya sudah sangat banyak ya, Mas Iqbal ya. Cuman kita memang mungkin ada beberapa hal ya, terutama terkait bagaimana enforcement-nya ya. Bagaimana misalnya kawasan tanpa rokok ya. Sudah tahu tuh ada kawasan tanpa rokok misalnya di taman ya.
1: Yeah.
2: Ada tulisan di sini dilarang merokok. Tapi kita juga masih melihat ya bahwa masyarakat kita masih merokok di sana. Dan kemudian mungkin petugas kita masih kurang enak untuk menegur atau tidak menegur untuk mereka yang merokok tidak pada tempatnya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin dalam rangka hari tembakau sedunia ini ya, kita sebenarnya bukan melarang orang merokok sih, Mas Lukman, tapi merokok pada tempatnya. Sama aja kayak kita membuang sampah gitu ya. Buktinya Indonesia bisa ya untuk kemudian kita bersama-sama mengatasi gitu ya, untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah ini kita sedang berusaha ke arah sana sih sebenarnya. Jadi law enforcement, kedua adalah kita tahu bahwa kalau di aturan kita yang lama, Mas Lukman, itu pengaturan tentang rokok elektronik itu belum ada. Jadi di PP 109 sebelumnya itu kita belum mengatur tentang rokok elektronik. Makanya kemudian di PP yang baru ini kita akan menambahkan beberapa hal untuk penambahan itu. Jadi pengaturan itu rokok elektronik. Dan yang kedua adalah peringatan kesehatan bergambar. Kita itu termasuk yang paling kecil ya di negara-negara Asia. Ya kita tuh masih sekitar 35%. Banyak negara-negara lain itu sudah 50%, bahkan Timor Leste itu sempat 90% ya. Nah, yang ketiga adalah banyak negara sudah menerapkan yang disebut sebagai kemasan polos. Jadi cuma ada merek aja, tulisannya sama gitu ya. Nah, kita kan belum ya, masih kemasannya bermacam-macam. Dan kemasan yang bermacam-macam ini, baik rokok yang konvensional ya, yang batangan, ataupun yang kemudian rokok elektronik, itu tentunya menjadi daya tarik daripada anak-anak muda kita ini. Jadi kalau yang mungkin seumur Mas Lukman, seumur saya itu sudah gak tertarik lagi ya dengan bentuk-bentuk warna menarik gitu, gitu. Misalnya di rokok itu rasanya rasa mangga gitu ya. Nah itu kan membuat apa sih rasa rokok, rasa
1: penasaran jadinya
2: apa?
1: ya.
2: Nah jadi hal-hal seperti itu yang coba kita makin kita atur, makin untuk supaya tadi ya tidak terkena pada generasi muda kita.
1: Ini ada kaitannya dengan harga dan juga regulasi penjualannya, Bu Nadia. Karena kan kalau kita lihat ini banyak yang menjual dengan bebas ya, dengan ke pelajar ataupun remaja ini, Bu Nadia.
2: Ya, jadi kalau harga memang kita masih paling murah ya, dibandingkan dengan banyak negara ya. Banyak kan kita tahu ya, negara-negara lain dulu kalau bawa sebelum regulasi yang diperketat ya, untuk bawa oleh-oleh ya ke negara Eropa atau ke negara Australia, bahkan mereka bawa oleh-olehnya rokok tuh Mas, ya kan? Karena memang kretek kita itu kan memang khas ya. Jadi memang rasanya katanya ya itu lebih enak gitu. Nah, jadi memang karena satu, harga kita masih jauh daripada perhitungan tentunya para ahli ekonomi ya. Para ahli ekonomi juga sudah pernah menghitung itu. Kalau rokok kita itu berkisar antara 75.000 sampai 100.000, itu akan mengubah perilaku masyarakat kita untuk mengurangi merokoknya, apalagi untuk anak-anak muda. Itu satu. Tapi bukan, nggak cukup di harga saja. Kita tahu di PP sudah mengatur juga tidak boleh ada penjualan ketengan Mas ya. Jadi tidak boleh jual per ketengan gitu ya.
1: Nah, ini juga itu kan, ya.
2: Iya, ketegasan pemerintah daerah untuk kemudian kita tahu ya, warung-warung tuh nggak boleh. Kita tahu mungkin kalau gerai-gerai yang lebih besar itu nggak tidak menjual ya ketengan. Tapi kan warung-warung di dalam masyarakat ya, dan kita berharap nanti Koperasi Merah Putih juga tidak menjual ya dalam bentuk ketengan atau batangan, supaya menjaga tadi. Karena kalau ketengan, anak SD, SMP, SMA itu bisa beli kan, karena satu gitu kan. Tapi dari satu itu belum pernah orang yang mencoba satu batang rokok itu nanti akhirnya setengah batang, nggak ada kan? Adanya jadi 2, 3, 4 bahkan jadi sebungkus, karena kita tahu bahwa ini adalah zat adiktif ya, bahwa tembakau adalah sebenarnya zat adiktif, tapi memang dia tidak dilarang penjualannya. Berbeda dengan narkoba ya. Narkoba kan zat adiktif juga, tapi dia dilarang. Jadi sebenarnya sama-sama zat adiktif. Ini mungkin orang tua juga perlu paham ya terkait hal ini. Jadi harga memang mempengaruhi, tapi memang harus diiringi dengan tadi tidak boleh menjual ketengan. Dan sebenarnya kita juga punya aturan di PP yang baru bahwa tidak boleh ada penjualan rokok 200 meter dari sekolah. Ya. Okay. Jadi sebenarnya kalau willing Mas kita nih sebagai kan, karena nggak ada ya maksudnya orang tua yang pengen anaknya merokok ya, karena kita masih dengar nih beberapa masukan kepada Kementerian Kesehatan yang mengatakan, wah itu sebelum sekolah didirikan saya udah punya jualan warung duluan gitu ya. Nah, jadi ini yang harus artinya ya silakan bergeser, bahkan kadang-kadang kan di pinggir apa pagar sekolah sudah ada tuh yang menjual. Nah, itu yang beberapa hal yang tentunya menjadi pertimbangan, bukan hanya harga, tapi ada multi intervensi yang harus kita lakukan.
1: Nah, kalau kita bicara indikator ini ya, sejauh mana Kementerian Kesehatan ini mengevaluasi dampak iklan, promosi, dan juga sponsor rokok nih ya terhadap perilaku merokok pelajar, terutama di media digital dan media sosial nih, Bu Nadia?
2: Ya, kalau kita bicara media digital, mereka karena kita sebelumnya perlu punya aturan ya. Tapi kita bisa lihat ya, media sosial itu sangat-sangat terbuka ya. Bahkan misalnya influencer ya, bisa dilihat ya, influencer yang naik gunung tapi sambil membawa produk rokok tertentu kan. Nah, nggak ditutup tuh waktu menghembuskan rokok tersebut atau waktu dia nge-vape ya, itu nggak diri. Bahkan misalnya kalau lagi podcast atau lagi Instagram live ya, IG live gitu, kadang-kadang ada produknya kan di meja. Yang kita tahu bahwa kita belum punya pengaturan untuk membatasi bahwa yang tayangan-tayangan seperti itu tidak boleh seharusnya. Karena anak-anak mengakses karena memang sekarang kan dengan peraturan Komdigi yang baru bahwa anak-anak di bawah usia 17 kan memang tidak boleh mengakses
1: itu ya.
2: Iya, PP Tunas. Tapi kita tahu bahwa masih ada nih yang seperti-seperti itu. Padahal sudah diatur di PP yang baru bahwa untuk iklan, sponsorship, ini promosi di media luar ruangan itu tidak boleh menampilkan gambar-gambar yang mendorong ke arah sana. Nah, sekolah Kemendikdasmen itu sudah tegas sebenarnya tidak ada sponsorship dari produk ataupun industri tembakau. Udah clear itu ya Mas ya. Cuman masalahnya nih, warteg di sebelah sekolah itu nama warteg sama menunya ada gambar iklan daripada produk tembakau. Nah, itu juga bisa mempengaruhi ya Mas.
1: Jadi
2: padahal kita tahu nih anak SMA hobinya makan warteg ke sebelah gitu ya kan. Nah, itu yang bisa menjadi salah satu itu juga ya tantangan-tantangan kita terkait. Nah, ini yang kita lihat bahwa daya tarik, strategi daya tarik produk tembakau dan rokok elektronik itu kadang-kadang cukup menyesatkan. Dia menyerupai daripada makanan anak-anak ya, kalau kita bisa lihat itu banyak sekali ya rasa-rasa saya sampaikan tadi ya. Kemudian tadi Tonga mungkin ya, yang seperti Tenggo ya sebenarnya gitu ya. Jadi seperti itu ya, yang artinya kalau kita lihat ini adalah serai, dan ditambah rokok elektronik itu yang sebenarnya paling mengkhawatirkan, karena banyak negara sudah melarang. Singapura, negara yang sebelah tetangga kita ya, itu melarang rokok elektronik. Kenapa? Yeah. Karena itu paling berpotensi disalahgunakan. Dan kita tahu kemarin BNN menemukan sejumlah ya kasetnya itu ternyata dicampur dengan zat-zat narkoba. Jadi itu ya ini tantangan lagi ya di sisi lain. Dan rasanya itu luar biasa. Ada 1000 lebih rasa, 16 ribu malah varian rasa ya seperti itu.
1: Bu Nadia, kalau bagaimana dengan koordinasi antara kementerian nih? Mungkin Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, dan juga Kemenpora. Karena kita ketahui ada satu brand rokok yang cukup besar gitu ya. Ini juga menjadi sponsor olahraga, juga memberikan beasiswa. Ini bagaimana, Bu Nadia?
2: Iya, jadi kita bicara dulu dengan Kemendikbudristek ya. Kita punya surat edaran bersama dengan Kemendikbudristek bahwa untuk sekolah memang tidak ada sponsorship dalam pensi, di dalam sekolah dan sebagainya ya. Nah, memang terkait dengan Kemenpora ini mereka memberikan sponsor melalui sebuah sebenarnya CSR mereka ya, yayasan mereka. Nah, pengaturan iklannya ini yang seharusnya kita atur ya. Jadi karena pengaturan iklannya kan ada di tayangan ya. Nah, bagaimana iklan di tayangan tadi ya sudah kita coba minimalisir, misalnya hanya menuliskan produk tertentu ya. Tapi balik lagi bahwa di jeda antara pertandingan itu kan sering ada muncul iklan ya. Nah, iklan itu harus mengikuti bahwa tidak boleh kalau dia muncul iklan kalau di bawah jam 10 malam ya, karena kita aturan kita kan harus di atas jam 10 malam iklan rokok tersebut. Jadi pengaturan-pengaturan seperti itulah yang kita lakukan, dikoordinasikan dengan Kemenpora ya, seminimal mungkin tadi iklan sponsorship dan juga media promosi diminimalkan. Jadi kita berharap bahwa dalam pertandingan-pertandingan tidak ada SPG-SPG yang kemudian menawarkan atau menjadikan paket ya produk rokok itu sebagai goodie bag begitu.
1: Iya, tapi kalau di on the spotnya ini cukup banyak, karena mereka juga kalau bicara yang olahraga ini menjaring usia-usia muda nih untuk mencari bakat bulu tangkisnya ini, Bu Nadia.
2: Ya, kembali lagi ya bahwa edukasi dan kesadaran sangat penting. Karena kita tahu bahwa kalau kita seorang atlet dan kita tahu ya sebenarnya dampak daripada merokok itu kan akan mempengaruhi kesehatan. Udah jelas ya bahwa mulai dari kerusakan yang terus menerus, kemudian kita tahu bagaimana pengaruhnya pernafasan ya kan gitu. Itu kan sesuatu yang tentunya dibutuhkan atlet-atlet kita untuk lebih fit ya. Kalau kita benchmark aja lah negara-negara lain, rasanya atlet tuh jarang banget yang merokok ya, Mas, gitu ya kan. Nah, itu harus dipahami sebagai salah satu kondisi yang tentunya menjadi perhatian ya. Kalau mengenai iklan, sponsorin, dan tadi media ruangan kita minimal mungkin, tapi kepada penonton tadi kita sampaikan ya, jangan sampai ada penjualan atau goodie bag, kemudian juga pada atlet juga jangan sampai ada apa ya, seperti penggunaan gitu untuk kemudian menyebabkan justru prestasi mereka nanti akan turun gitu.
1: Ada data terbaru tidak sebut dari Kemenkes ini terkait dengan usia pertama kali anak mulai merokok?
2: Ya, kita lihat usia anak merokok itu semakin muda. Kalau dulu kita lihat 16-18 tahun ya, tapi kemudian di SKI kita yang terakhir usia perokok itu bahkan sudah ada yang mulai dari 5 tahun pertama kali merokok ya. Kemudian rata-rata paling tinggi merokok itu pada usia 14-15 tahun. Jadi memang saat ini sudah ada di SKI kita tuh di salah satu sampel yang kita cukup mengagetkan ya, bahwa usia 5 tahun sudah ada yang merokok. Kenapa? Karena 70% anak-anak kita itu terpapar dengan rokok ya, dari orang tuanya atau dia di tempat-tempat umum gitu ya kan, dengan terpapar sebagai perokok pasif atau yang kita sebut sebagai second smoker gitu ya. Nah, saya juga mungkin ada sedikit ya, mungkin para pendengar RRI ada yang suka nonton Netflix ya, gitu ya. Bukan berarti menyebut sesuatu ini ya, Tapi ada satu film Indonesia di mana hampir semua adegannya itu merokok. Ya, ini kita concern sekali dengan hal-hal seperti ini ya. Artinya di sisi lain kita sangat menghargai karya seni ya. Tapi bagaimana kemudian ini dengan adanya adegan-adegan seperti ini dan cukup saya rasa ratingnya cukup baik karena ceritanya sangat baik sebenarnya ya. Tapi kemudian adegan-adegan merokok itu yang mungkin harusnya bisa kita kurangi ya, terutama untuk karena mempengaruhi ya. Dan kita lihat ya, Mas Lukman, walaupun prevalensi perokok anak dan remaja 10 sampai 18 tahun itu menurun dari 9% menjadi 7%, ya. Tapi karena jumlah penduduk kita naik, jadi otomatis sebenarnya jumlahnya naik, Mas, dari 4 juta menjadi 6 juta, 5,9 juta gitu.
1: Ada anggaran khusus nggak sih, Bu, yang dialokasikan khusus nih untuk program pencegahan konsumsi tembakau pada remaja atau anak ini dari Kemenkes?
2: Ya, sebenarnya kalau dari Kemenkes tentunya kita secara program rutin melalui APBN itu ada anggaran terkait tentang upaya termasuk ya seperti misalnya upaya berhenti merokok ya. Jadi kita meminta semua puskesmas apalagi dengan Cikage saat ini ya, di mana salah satu screeningnya adalah screening merokok itu kemudian ada upaya berhenti merokok dilakukan. Ini banyak mungkin orang tua belum tahu ya bahwa di puskesmas itu kita ada konseling untuk

0: Oh ya, misalnya iklan-iklan media ruang luar ruangan yang tidak pas ya, karena iklan media luar ruangan itu 500 meter dari sekolah tidak boleh ada tuh Mas. Jadi melepas-lepas media luar ruangan itu bisa dilakukan melalui anggaran tersebut. Jadi sebenarnya untuk pemerintah daerah melalui OPD-nya Satpol PP itu bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan berdasarkan KTR yang sudah disusun.
1: Baik. Bu Nadia, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ini. Sehat dan sukses selalu, Bu Nadia.
0: Semoga-moga kita bisa menurunkan ya, Mas, prestasi merokok remaja. Baik.
1: Ya.
0: Terima kasih, Mas Lukman, Waris.
1: Pendengar, Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi ya, dan kami berbincang terkait dengan 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan tadi kita telah mengikuti bersama rekaman dialog bersama Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Bu Siti Nadia Tarmizi, ya. Yang mana ini terkait dengan topik kita, 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau. Saya kembali membuka sesi interaktif ya di sesi kedua ini. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait topik kita, 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau, bisa di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712, atau melalui chat WhatsApp di 0813993998888. Tadi ada yang menyinggung soal memangnya ada hukuman bagi mereka yang menjual rokok untuk anak-anak. Ada ya, salah satunya di pasal 76 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ya, menyebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya termasuk rokok, ya. Ini disebutkan bahwa di pasal 89 ayat 2-nya setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang tersebut tadi bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dengan denda paling sedikit 20 juta dan paling banyak 200 juta rupiah.

0: Nah, bagaimana menurut pendapat Anda? Anda bisa sharing pendapat Anda terkait dengan fenomena ini. Banyak anak-anak yang masih di bawah umur ya, standarnya di bawah usia 21 tahun yang masih banyak mengkonsumsi rokok tembakau dengan skala 20% ya. Dan seperti apa juga pantauan Anda sehari-hari di lingkungan dekat tempat tinggal Anda sendiri ya? Apakah betul masih banyak anak-anak yang terlihat ya kedapatan merokok begitu ya? Anda bisa sharing juga bersama kami di line telepon dan chat WhatsApp yang tadi saya sebutkan. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung. Kita sapa terlebih dahulu, ada Bu Dinda di Bogor. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Dinda.
1: Selamat dini hari Bung Syawil.
0: Iya, apa kabar Bu Dinda? Sehat ya?
1: Kabarnya sehat dan ngantuk.
0: Ya, sebelum keburu tambah ngantuk silakan nih. Gimana?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Dahlan juga ya, udah sehat ya.
0: Kalau dia masih sakit kayaknya.
1: Kayaknya sih masih loyo. What the tobacco?
0: What no tobacco day?
1: What the not tobacco?
0: Iya.
1: 20% dari keseluruhan jumlah masyarakat Indonesia.
0: Iya, 20% pelajar dari seluruh pelajar, 20%-nya ngerokok.
1: Dari seluruh Indonesia gitu kan?
0: Iya, iya.
1: Wow, keren ya. Keren.
0: Ya kalau ada 5 anak, satunya ngerokok pasti tuh.
1: Tinggal hitung. Ya sepertinya enggak selesai-selesai ya. Sepertinya sering sekali dibahas soal rokok di bawah umur ya. Itu sering sekali tapi enggak selesai-selesai begitu.
0: Iya, di lingkungan Bu Dinda gimana, Bu? Anak-anaknya suka kedapatan ngerokok enggak nih? Ngumpul-ngumpul ngerokok dekat warung gitu.
1: Pernah gini ya. Itu tepat di hari Jumat. Ya, kalau hari Jumat kan anak sekolah tuh pulang jam 11 ya.
0: Iya.
1: Nah, karena waktunya sholat Jumat kan. Ada beberapa orang lah, mereka bergerombol gitu kan. Ibu tegur lah. Sepertinya seusia 3 SMP-an lah kira-kira ya. Usianya tuh, kelasnya.
0: Iya.
1: Lalu tuh kumpul di sini, kan ini hari Jumat. Mereka lagi semuanya rata-rata semuanya merokok ya.
0: Itu di waktu Jumatan.
1: Nah, tuh kumpul di sini bukan ke masjid, kan? Terus, iya nanti Bu, ada yang satu jawab gitu. Iya sebentar lagi Bu, ada ya. Nah, yang satu ini agak-agak ketus jawabannya. Emang ibu siapa? Ibu saya bukan, katanya kok.
0: Astaga.
1: Orang-orang merokok gitu.
0: Jawab begitu lah, songong juga ya anak itu ya.
1: Anak sekarang tuh begitu, dilarang apa dikasih peringatan sama orang lain yang bukan orang tuanya dia. Jawabannya begitu, ibu saya bukan, larang-larang merokok deh lah, seperti itulah.
0: Terus gimana tuh?
1: Nah, udah tinggal aja. Dia baik, masa mau ngelayanin yang begitu kan? Jadi, nah terus iklan-iklan ya, warung-warung ya. Kalau di Eropa dan pokoknya di luar negeri itu nggak ada warung, jadi nggak ada yang jual rokok eceran.
0: Iya.
1: Iya, itu masalahnya. Nah, terus iklan juga, kalau iklan rokok di luar negeri itu nggak ada rokoknya, cuma tulisannya aja. Ingat nggak yang cowboy itu kan dulu?
0: Iya. Karena kita suka bingung kalau ada iklan baru, ini iklan apa ya, nggak taunya ujung-ujungnya.
1: Cuma iklan ini bagus, dipikir lagu gitu kan ya.
0: Ya, tapi kalau itu soal iklan di media elektronik maupun cetak, sepertinya kita udah rapi Bu, udah nggak ada. Nggak tahu kalau Bu Dinda pernah nemuin, masih nemuin nggak?
1: Pernah.
0: Oh masih. Gitu, masih vulgar betul-betul gambar rokok atau gambar orang lagi merokok itu ada.
1: Ada.
0: Oh ya? Gimana itu Bu Dinda nemunya?
1: Ya itulah masalahnya, di Indonesia itu susah. Jadi bagaimana, belum lagi teladan dari yang senior merokok di depan anak-anak. Ah, oh, coba. Yeah. Jadi seperti itulah. Jadi susah memang negara ini.
0: Enggak, yang ada iklan merokok tadi ditemuinnya di mana, Bu Dinda?
1: Di IG.
0: Oh, di IG. Oh, di medsos-medsos ya.
1: Ya seperti itulah, Bu.
0: Jadi, yeah. Yeah. Jadi apa harapannya Bu Dinda agar anak-anak nggak lagi merokok nih, khususnya anak-anak dulu lah ya. Gimana ikan caranya tuh?
1: Ikan-ikan seperti itu. Nah, terus warung-warung, warteg tadi disebut narasumber ya, warteg, warung rokok apa segala macam. Nah, itu memang cari rezeki, dan rezeki itu dari jual batangan. Cuma kalau nggak ada warung, terus nanti yang mau buka warung, yang cari rezeki dari warung bagaimana? Dilematis kan?
0: Iya, dilematis kalau itu.
1: Karena nggak semua orang bisa jadi pegawai, mereka nggak semua orang juga bisa hanya jual yang makanan, buah misalnya, tapi ada juga yang hanya yang mau biasanya jual rokok misalnya. Jadi susah sih memang negeri ini.
0: Iya. Itulah Bu Dinda. Tapi semoga kedepannya ada win-win solution ya. Regulasinya tetap jalan, namun juga solusi bagi mereka yang selama ini ketergantungan dari bisnis ini juga bisa ada solusinya ya. Jangan hanya melarang, kemudian nanti dampak dominonya ke mereka yang sudah terlanjur berbisnis langsung bangkrut gitu ya.
1: Ada contohnya berapa waktu lalu kan viral kan? Anggota DPRD dengan eksisnya main game sambil merokok.
0: Baik, Bu Dinda, terima kasih kembali. Ya, kalau yang kemarin viral itu sih udah jelas salah ya. Kita lanjut saja nih ke Batu Licin, Kalimantan Selatan. Ada Pak Marap. Assalamualaikum, selamat dini hari, Pak Marap.
2: Waalaikumsalam, selamat dini hari.
0: Iya, bagaimana Pak Marap, kabar sehat, Pak?
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, Pak Marap.
2: Besok libur.
0: Iya, tanggal merah. Tapi Pak Marap, kalau boleh tahu, Bapak sendiri perokok atau bukan nih?
2: Saya kadang merokok, kadang enggak. Jadi saya merokoknya kadang-kadang aja.
0: Enggak sih, masih merokok ya, bisa dibilang ya. Tapi melihat masih banyaknya anak di bawah umur ini. Ini kalau standarnya di bawah 21 tahun masih banyak yang terpapar rokok, atau ya seharusnya mereka dilarang gitu sebetulnya. Membeli enggak boleh, tapi masih masih diperjual bebas ke mereka.
2: Susah. Ya susah kita melarang, karena pabrik rokoknya ada. Kemudian yang jualan ada, kemudian membelinya pakai uang, uangnya ada juga. Nah, itu yang jadi susahnya itu. Kemudian iklannya juga banyak bertebaran di mana-mana kan.
0: Ya,
2: susah juga.
0: Yang tadi saya sebut yang udah rapi itu di TV ya, atau di koran.
2: Baliho.
0: Ya, cuma sekarang di sosmed banyaknya nih katanya tadi.
2: Nah, itu. Kemudian di warung-warung itu kan banyak itu yang seperti banner, spanduk kayak itu. Kemudian ada lagi yang baleho yang besar banget itu. Tingginya menjulang tinggi itu, lebarnya selebar-lebarnya itu. Yang saya prihatinkan itu ini anak-anak cewek, anak-anak muda itu. Yang anak-anaknya yang generasi penerus bangsa kan. Nah itu ngisap pape cewek-cewek itu. Waduh.
0: Iya. 20% rokok dan 12% vape.
2: Itu
0: temuan dari 2023.
2: Sebenarnya data itu 20% itu kurang kalau menurut saya.
0: Aslinya di lapangan jauh lebih banyak.
2: Jauh lebih banyak.
0: Kalau di lingkungan Farmer Up sendiri di Batu Licin sering kedapatan nemu anak-anak nongkrong rokok sering gitu.
2: Bukan sering lagi.
0: Nah ya, itu pernah ditegur nggak oleh perangkat desa atau bapak sendiri negur kayak tadi Bu Dinda di Bogor?
2: Negur lah, cuma ya anak-anak kalau pengen sukses hidup jangan merokok, karena merokok itu di samping mengganggu kesehatan kita kan, ya mengganggu orang lain juga. Samping itu ya merugikan keuangan juga kan.
0: Jadi suka dan ditegur juga ya sebetulnya ala lingkungan
2: dan
0: ya.
2: Satu hal lagi. Cukainya itu memang menghasilkan buat negara, tapi saya katakan di situ ini yang kurang disosialisasikan di masyarakat, bahwasannya pabrik-pabrik rokok itu saham terbesar itu orang-orang Israel itu yang punya, elit global Israel. Jadi dana-dana yang kita beli dari rokok itu masuknya ya ke kas Israel sana. Mereka beli senjata.
0: Sebetulnya lebih banyak menguntungkan asing dan aseng gitu ya.
2: Nah, bisnis rokok ini ya. Sepertinya harusnya yang itu yang kita arahkan kepada anak-anak kita, kepada masyarakat kita, agar tercerahkan dan mencerahkan, seperti itu. Bung siapa ini?
0: Saya Sabil, Pak. Oke, Maraf.
2: Sabil. Satu hal lagi nih yang saya khawatirkan ini.
0: Iya.
2: Di lapangan itu banyak rokok-rokok linting sekarang.
0: Ya.
2: Ya, harganya bisa, tembakau itu bisa dibeli per on, per setengah on, beli 5 ribuan bisa.
0: Iya.
2: Kemudian
0: linting sendiri ya.
2: Ya, linting sendiri itu lebih murah. Dan satu hal lagi, setelah saya diskusi dengan penjual, nah itu kan rokoknya tuh berbagai macam merek itu dan berbagai macam aroma. Aromanya itu ternyata dispray, disemprot aja.
0: Bukan asli dari tembakaunya ya. Tambahan zat kimianya dari luar
2: sebentar,
0: gitu.
2: Sebentar, Bung.
0: Iya.
2: Saya kan diskusi nih, sebentar. Saya dudukkan diskusi bla bla bla, nanya-nanya. Saya kan mau belajar ceritanya nih. Gimana sih cara ngelinting? Saya nggak pernah diajarin. Terus ini Marlboro, ini Surya, ini Gudang Garam, ini rokok rasa kopi, rasa mocha, rasa strawberry, bla bla bla. Ini kayak apa sih? Ini memang dari tembakaunya kah bibitnya seperti itu? Saya tanya kan. Oh enggak Pak, ini dispray, ini spray, disemprot. Jadi semprot strawberry itu disemprot semua. Surya, coba Bapak cium. Oh iya Bu, Surya sama. Ini disemprot ini Pak. Marlboro disemprot juga pakai spray, iya. Khusus bilangnya semprotan-semprotan itu. Nah pertanyaannya sekarang, semprotannya itu apakah legal atau ilegal, ataukah sesuai prosedur kesehatan? Jadi pihak BPOM, nah ini pihak BPOM ini, saya harapkan ini lebih jeli dan teliti lagi, lebih tegas dan lebih gimana, lebih keras lagi lah tentang spray-spray ini. Nah yang kedua, karena tembakau itu katanya kan yang jual ini kan tembakau itu Pak, sama aja tembakau, pohon tembakau ditanam, dipanen, dijemur, digiling, ya tembakau ya kayak gitu, tembakau bawa tembakau. Kalau Surya ya disemprot, Surya, Marlboro, Gudang Garam, kemudian rasa strawberry, rasa kopi, spray Pak bilangnya. Kalau tembakau ya pohon tembakau. Oh iya logika masuk, dibilang. Satu hal lagi, saya iseng-iseng saya beli, kemudian saya pakai kaca pembesar. Ternyata di dalam tembakau itu ada bekas-bekas kertas. Kertas-kertas bekas ini, rokok-rokok yang puntung-puntung kayak gitu. Nah, nah jadi analisis saya berpikir, loh, ini dioplos ini nih. Kemudian dari hasil diskusi, itu dia dispray, spray. Ya, disemprot. Sempat misalkan Gudang Garam, Marlboro, Surya, dan lain-lain. Nah, jadi ini kan membahayakan. Ini kan menjerumuskan masyarakat ini. Sama aja menjerumuskan masyarakat.
0: Iya, yang
2: nanti bangkrut ini.
0: Yang murni dari tembakau dan juga standarnya jelas dari pabrikan saja merusak kesehatan, apalagi yang dimodif-modif seperti itu ya.
2: Jadi dari diskusi ini ya, Bung, siapa tadi lupa?
0: Sabil saya.
2: Bung Sabil, agar supaya rekaman saya ini disampaikan kepada pihak-pihak terkait.
0: Iya.
2: Agar supaya diteliti lebih jeli, kemudian didalamin. Ini bukan isapan jempol, tolong diselidiki di lapangan itu Pak. Saya sendiri itu pakai kaca pembesar itu. Ada bekas kertas-kertas dari puntung-puntung rokok. Wah, itu bilang ini dari pemulung ini dioplos ini.
0: Baik, nah, Pak. Itu.
2: Demikian, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi dan sharingnya bersama kami, Pak Marat dari Batu Licin, Kalimantan Selatan ya. Peredaran rokok yang di luar standar pabrikan, dilinting sendiri, kemudian juga tadi ada temuan ditambahkan zat kimia lain di luar dari standar pabrikan yang ada. Wah, ini tentu saja informasi yang harus ditindaklanjuti agar tidak berdampak lebih buruk lagi kepada kesehatan masyarakat. Kita lanjut ke Merauke, ada Pak Sutrisno. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sutrisno.
3: Selamat pagi, Bu KB.
0: Pagi Pak Sutrisno, silahkan langsung pendapatnya Pak.
2: Kalau menurut pendapat saya, pemerintah itu harus tegas saja lah. Nah, artinya begini, selama ini ya pemerintah sudah tegas, tapi masalah rokok ini sangat kompleks.
0: Iya. Yeah.
2: Karena ada petani petembakonya, ada pabriknya, ada perokoknya. Nah, yeah. Ini yang kita bicarakan kan masalah perokoknya. Tapi kalau dari akar rumpunnya kita tidak selesaikan, ya selamanya akan begini.
0: Jadi apa yang harus dilakukan pemerintah yang paling utama nih?
2: Yang paling utama pemerintah, kalau memang bisa, karena itu kan menyangkut masalah kehidupan ya. Dari benda tembakau yang di Jawa Timur itu supaya diusahakan, dialihkan fungsi.
0: Bukan untuk rokok tembakaunya.
2: Jadi jangan tembakau. Kesan fungsi mungkin ke perkebunan nggak lainnya, dan yang terutama itu pabrik. Jika pemerintah memang betul-betul bisa dan tutup aja tuh.
0: Oke. Jadi harus dialihkan dulu lahannya, penggantinya apa nih kalau tembakaunya dilarang gitu ya?
2: Iya. Jadi. Kalau masalah rokok dari dulu terus terang Mas Abir,
0: iya.
2: Saya lahiran tahun 53 ya, tahun 70 itu saya sudah perokok tuh. Sedangkan tahun 80-an itu dalam tempo 24 jam itu bisa 3 bungkus.
0: 24 jam 3 bungkus, sehari 3 bungkus, wah banyak sekali tuh.
2: Ya, karena kita kan ajanya di ekspedisi di Bali Murni, Jakarta terus. Jadi memang sulit, dan kan rokok itu sudah mulai dari zaman kerajaan. Itu sudah ada.
0: Sudah jadi sangat membudaya di masyarakat gitu ya.
2: Ya, itu karena itu kalau enggak salah itu masih ada itu di zaman kerajaan Roro Mendut tuh.
0: Waduh. Sampai zaman Roro Mendut. Iya.
2: Itu kalau menurut saya, memang saya sendiri ya juga dari dulu ingin berhenti tapi enggak bisa.
0: Tadi katanya ada layanan untuk konseling berhenti merokok di puskesmas tuh.
2: Ya itu kan hanya himbauan aja toh.
0: Enggak, beneran ada layanannya. Kalau di puskesmas tuh harusnya dilayani, ada.
2: Jadi kalau menurut pendapat saya, bukan hanya perokoknya yang terus diberikan peringatan, diberikan himbauan,
0: iya, tapi produsennya. Iya. Baik, Pak Sutisna kalau begitu. Iya.
2: Terima kasih
0: kembali Pak Sutisna, sehat selalu. Kita ke pendengar terakhir, ada Pak Leman. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Leman.
3: Waalaikumsalam, selamat dini hari, selamat pagi Bang Sabil.
0: Oh iya, selamat pagi, silakan.
3: Iya. Begini Bang Sabil, yang namanya rokok itu sampai zaman kapan pun gak habis-habis ya Bang Sabil. Itu pasti ada. Itu kan namanya regenerasi, pergantian keturunan.
0: Iya, tapi ini kita menyoroti usia pelajar yang seharusnya belum boleh merokok nih.
3: Iya, itu sudah umum Bang Sabil, sudah ada zaman dahulu Bang Sabil. Itu kan, ya kita mau diapakan, ya segala usaha dan upaya juga gak bisa Bang Sabil. Begitulah yang namanya anak-anak ingin mencoba gitu Bang Sabil.
0: Tapi di lingkungan Bapak gimana anak-anaknya?
3: Ya, Bang Sabil, banyak Bang Sabil yang impi, apalagi SMA Bang Sabil itu.
0: Itu dibiarkan aja atau sempat ada teguran atau apa yang dilakukan lingkungan? Apa dibiarkan?
3: Kalau di lingkungan dibiarkan saja Bang Sabil. Kalau di sekolahan ya, kalau SD, SMP ya memang iya betul. Dia takut gitu Bang Sabil. Tapi kalau SMA itu, kalau SMA gak takut Bang Sabil itu.
0: Yeah.
3: Namanya juga ya usaha Bang Sabil. Yang usaha untuk yang pedagang mungkin, untuk yang petani dan juga untuk apa namanya semuanya Bang Sabil gitu. Apalagi yang mereka itu kan dijual ketengan, batangan Bang Sabil, bebas gitu Bang Sabil.
0: Iya.
3: Walaupun semahal apapun pasti dibeli oleh anak-anak Bang Sabil gitu. Itu Bang Sabil. Kita bisa mencegahnya Bang Sabil. Itu Bang Sabil. Itulah kenyataan yang ada di lingkungan kita Bang Sabil.
0: Baik kalau gitu Pak Leman.
3: Oke, makasih.
0: Terima kasih. Iya, sehat selalu Pak Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sampai hopeless nih Pak Leman, saking kurang tegasnya mungkin dirasakan bahwa aturannya ada banyak namun di lapangan tidak terlihat sama sekali gitu. Warung-warung tetap menjajakan dan anak-anak juga tetap saja bebas ya membeli rokok ini di tempat-tempat umum. Dan bahkan tadi Bu Dinda juga ya pernah di lingkungannya bukannya diam tapi juga melakukan upaya teguran langsung ke mereka. Namun ya itu tadi karena aturannya belum tegas, belum jelas sehingga ketika ditegur dan menolak ya sudah mau gimana lagi gitu ya. Seharusnya ada juga sistem pelaporan yang mudah dan juga tegas gitu. Jadi ketika melapor tuh benar-benar didengar dan langsung ada tindakan. Namun kalau tidak ada mekanisme seperti itu orang bingung juga. Tidak ada untungnya dan yang ada malah makan hati. Tadi Bu Dinda malah dilawan oleh anak-anak itu. Kamu siapa gitu. Padahal Bu Dinda ini termasuk orang tua yang seharusnya mereka mikir ya kalau masih menghormati orang tua. Dan juga selain rokok yang memang standar pabrikan, ini saja sudah merusak kesehatan. Apalagi sekarang itu betul ya, tadi dijelaskan oleh pendengar kita, banyak rokok-rokok yang dilinting sendiri yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Kemudian ditambahkan perasa-perasa di luar standar ya, tentu saja ini juga mengkhawatirkan bagi kesehatan masyarakat. Dan juga tentu saja yang terbaru ya, ada vape, rokok elektronik yang dengan liquidnya ini yang bahaya, bahkan bisa dianggap salah satu penularan narkoba juga bisa dari sana. Makanya ada opsi untuk pelarangan atau pembatasan dari rokok elektronik ini. Apapun itu, semoga ke depan regulasi terkait dengan larangan rokok khususnya bagi anak muda ya yang masih di bawah 21 tahun, PP-nya sudah ada, aturannya sudah ada, agar lebih tegas dan juga serius diterapkan oleh pemerintah. Kita kerjasama tentunya dengan masyarakat agar masyarakat juga bisa melapor ya kalau di lingkungannya ada penyalahgunaan rokok. Saya Adin Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 edisi hari ini 1 Juni 2026. Kita jumpa lagi di Kopi Pro 3 esok di jam yang sama. Selamat hari lahir Pancasila. Semoga bangsa kita semakin menjadikan 5 sila dalam kehidupan sehari-hari sehingga akhirnya membuat negara kita, bangsa kita menjadi maju sesuai dengan keinginan kita bersama. Kita menyambut generasi Indonesia Emas 2045 yang bebas dari kecanduan rokok. Kita harapannya begitu ya. Saya akhiri, mewakili Zahran juga sebagai pengarah acara. Terima kasih atas partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 2:06 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana massa jaringan masyarakat peduli pegunungan Kendeng memperingati Hari Anti Tambang Nasional dengan mendorong kepolisian dan pemerintah kabupaten setempat untuk mengembalikan bentang alam Kars Sukolilo yang luasnya menyusut drastis. Laporannya disampaikan Agus Pambudi.
1: Di mana tambang harus melakukan reklamasi?
2: Masa jaringan masyarakat peduli pegunungan Kendeng JMPPK memperingati Hari Anti Tambang Nasional dengan aksi orasi dan audensi. Aksi mereka lakukan di depan halaman Mapolresta Pati dan di depan kantor Bupati Pati. Koordinator JMPPK Gunterno mengatakan aksi itu sebagai bentuk penghormatan Hari Anti Tambang Nasional. Karena banyaknya tambang di seluruh Indonesia, upaya reklamasi tak mampu mengembalikan awal fungsinya. Dalam aksinya, JMPPK juga menyampaikan laporan-laporan pelanggaran para penambang. Gunterno menambahkan pihaknya ingin polisi juga harus tahu adanya pelanggaran meski penambangan itu berizin.
3: Dan pelanggaran-pelanggaran itu hanya yang bisa ya memang orang-orang untuk menembus ngerti itu pelanggar ada pelanggaran ya memang harus ada perjuangan itu.
2: PLT Wakapolresta Pati Kompol Anwar mengatakan kepolisian menerima seluruh laporan yang disampaikan JMPPK atas pelanggaran dalam usaha penambangan. Kepolisian akan segera mempelajari dan berkoordinasi dengan pemangku kebijakan yang memberikan izin usaha penambangan utama di kawasan Kars Sukolilo.
4: Ya, kalau misalnya terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para penambang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, ini sementara kami coba pelajari aduan daripada kelompok dari JPP dari Pak Gurito.
5: Pak, dugaan backingan dari oknum polisi dari apa?
4: Saya kira era-era saat ini Pak tidak ada lagi namanya backing-backingan.
2: Usai di Mapolres Pati, JMPPK menuju ke Pemka Pati dan bertemu dengan PJ Sekda Pati Siti Subiati. Mereka mengusulkan agar pemerintah mengembalikan bentang alam Kars Sukolilo yang luasnya mengalami degradasi dari 11.000 hektar menjadi 6.000 hektar. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Sejarah singkat lahirnya Pancasila bermula dari peristiwa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Dari sidang BPUPKI tersebut yang kemudian pada 1 Juni 1945 lahirlah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Para tokoh itu diantaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Menurut himpunan risalah sidang-sidang dari BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan UUD 1945, Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 dan merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kita akan bahas mengenai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar sekolah-sekolah di berbagai jenjang mengajarkan bahasa Perancis ya. Jadi hubungan Indonesia dan Perancis yang erat membuat Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada seluruh jenjang sekolah di Indonesia untuk mengajarkan bahasa Perancis kepada siswa. Presiden mengatakan hal itu dilakukan melihat perkembangan dunia ke depannya. Di dunia kalau kita ketahui ya, dikenal istilah bahasa internasional atau lingua franca, yaitu bahasa yang digunakan secara luas untuk komunikasi lintas negara dan budaya. Nah, bahasa Inggris adalah bahasa global utama yang digunakan dalam diplomasi, sains, penerbangan, pelayaran, internet, dan juga lain sebagainya. Selain itu juga terdapat 6 bahasa resmi dan kerjasama PBB, yaitu Inggris, Mandarin, Spanyol, Perancis, Arab, dan Rusia. Nah, badan dunia seperti UNESCO juga menambahkan bahasa-bahasa berikut sebagai bahasa resmi untuk memperluas komunikasi dan pertukaran budaya, yaitu bahasa Indonesia yang diresmikan menjadi bahasa resmi ke-10 Konferensi Umum UNESCO, bahasa Hindi, dan bahasa Portugis. Nah, sejumlah kemudian berbagai kalangan juga merespon instruksi dari Pak Presiden agar sekolah di seluruh jenjang mengajarkan bahasa Prancis kepada para siswa. Nanti kita coba untuk hubungi Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Pak Dudung Abdul Qadir ya. Kelihatannya kami sudah bersama dengan Pak Dudung Abdul Qadir. Kita akan membincang soal ini.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pak Dudung, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
2: Pagi. Waalaikumsalam, Pak Dudung. Pak Dudung, menanggapi instruksi dari Pak Presiden agar seluruh jenjang sekolah mengajarkan bahasa Prancis bagaimana?
3: Ya, intinya begini, Mas.
2: Ya.
3: Pak Presiden Prabowo mempunyai harapan dan keinginan bagaimana membangun hubungan yang baik antara Indonesia dengan Prancis.
2: Ya.
3: Karena di mata beliau sebagai seorang kepala negara, bahwa Prancis menjanjikan untuk melakukan berbagai kerjasama, melihat ada berbagai kesamaan antara Indonesia dan Prancis.
2: Yeah.
3: Sehingga Prabowo berkeinginan bahwa kehubungan baik ini berawal dari komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu berawal dari bagaimana menyiapkan SDM dari SDM dari sumber daya manusia kita yang mengerti, memahami, dan menguasai budaya serta bahasa Prancis. Nah, akhirnya muncul spontanitas instruksi Presiden terkait dengan proses pembelajaran bahasa Prancis di semua jenjang di setiap sekolah.
2: Yeah.
3: Nah, perintah Presiden ini harus disikapi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tetapi persoalannya adalah ada dinamika, Mas.
2: Jadi, yeah.
3: Pertama, regenerasi terkait dengan tenaga pendidik dari bahasa Prancis semakin minim. Yang kedua, anak-anak muda untuk belajar masuk ke jurusan pendidikan bahasa Perancis itu semakin kurang peminat. Kenapa? Karena tidak menjanjikan.
2: Ya.
3: Jadi guru bahasa Perancis hanya pada level P3K. Sementara penghasilan P3K gajinya seperti apa? Nah, ini yang mungkin menjadi dasar perhatian khusus dari Kementerian Pendidikan Dasar. Itu yang kedua.
2: Ya.
3: Yang ketiga adalah terkait dengan sarana prasarana pembelajaran bahasa Perancis yang hari ini kita lihat di setiap sekolah. Di sekolah-sekolah itu hanya menjadi pilihan saja sehingga banyak guru bahasa Perancis yang kekurangan jam. Ini yang mungkin menjadi faktor minhat anak-anak muda untuk belajar bahasa Perancis semakin berkurang. Walaupun mungkin di dunia lain, dalam artian tidak hanya masuk kepada tenaga kependidikan, mereka lebih masuk kepada bagaimana anak-anak muda menguasai bahasa Perancis untuk bekerja di bidang-bidang yang lain. Dan yang terakhir mungkin yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana negara menyiapkan berbagai sarana, berbagai hal terkait dengan tata kelola guru yang lebih profesional, lebih memartabatkan, lebih mensejahterakan, lebih memprofesionalkan, dan lebih melindungi para guru. Ini mungkin rumah besarnya harus kita perbaiki.
2: Ya. Pak Dudung, tapi dalam kurikulum yang ada sekarang ini ya, pelajaran bahasa yang masuk dalam kurikulum itu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa lagi, Pak?
3: Bahasa
2: Jerman masukkah begitu, Pak?
3: Bahasa Jerman masuk, bahasa Jepang juga masuk, bahasa Korea juga masuk, tetapi pilihan, itu lagi-lagi menjadi pilihan. Nah, negara, khususnya Kemendikdasnen melalui pusat kurikulum, harus mengkaji secara transformatif terkait dengan pemetaan kebutuhan masyarakat, khususnya siswa, terkait dengan bagaimana minat dari mulai kelas 1, kelas 2 itu SMK itu sudah terdata. Siapa yang mau bekerja di Jepang, siapa yang mau bekerja di Korea. Siapa yang mau bekerja di Jerman, siapa yang mau terinspirasi ke Perancis, sehingga dipetakan fokus bagaimana kalau kita mereka anak-anak mau ke Jepang, fokus bagaimana mau dijaya Jepang, bagaimana bahasa Jepang. Ini mungkin akan bermakna dan akan menyiapkan sumber daya anak-anak Indonesia ini ke depan menyiapkan tenaga SDM yang lebih siap. Kita kalah dengan Filipina, kita kalah dengan berbagai seperti India untuk menyiapkan tenaga-tenaga. Karena mereka menyiapkan dengan sedemikian rupa di sekolah-sekolah seperti SMK itu, bagi mereka yang tidak mau melanjutkan ke perguruan tinggi, disiapkan bahasa itu, Mas.
2: Iya. Karena kalau saya tanya ke anak-anak SMA ya Pak, yang belajar bahasa begitu ya, yang belajar bahasa Jepang dan bahasa Korea, kalau saya tanya mereka memang punya niat untuk bekerja ke sana begitu ya Pak Dudung. Sementara yang belajar bahasa Arab katanya mereka ingin kerja di perusahaan minyak di Arab begitulah ya. Nah kalau bahasa Prancis nih mereka mau kemana itu yang belum jelas begitu ya Pak Dudung ya.
3: Nah ini yang harus dikaji, ya itu belum sampai, yang harus dikaji persoalan-persoalan tadi, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, ya dikaji secara akademis, secara ilmiah, kepentingan pembelajaran bahasa budaya Perancis untuk bagaimana kerjasama, tetapi pengembangan profesionalnya sehingga anak-anak muda kita mampu meningkatkan kualitasnya, tetapi mendapatkan salary yang cukup setelah dia belajar capek, bayar mahal, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Nah ini yang harus dikaji secara ilmiah.
2: Ya, begitu, Mas. Karena kan kalau bahasa Jerman jelas, kalau nggak sekolah bekerja di sana begitu ya Pak, termasuk Korea, Jepang, atau bahasa-bahasa Mandarin lah begitu ya. Nah ini bahasa Perancis memang harus diperjelas, kalau anak-anak itu belajar bahasa Perancis, itu nanti akan digunakan untuk apa? Itu yang harus diperjelas juga begitu Pak Dudung ya?
3: Iya.
2: Salah satunya begitu ya?
3: Iya, secara akademis harus itu, tetapi dasar dari Pak Presiden adalah hubungan bilateral antara kedua negara, budaya, pendidikan, ekonomi. Ini mungkin tantangan ke depan, Perancis akan menjadikan dan akan memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa Indonesia.
2: Ya.
3: Ini harus ditangkap, tapi tidak boleh terburu-buru. kajian akademis, kajian ilmiah yang akan meyakinkan bahwa kita akan mendapatkan sesuatu dari kerjasama antara Indonesia dan Prancis, baik ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, dan politik. Saya pikir itu yang menjadi dasar acuan. Nah, kalau bahasa kami di Kemendikdasmen atau di PGRI, naskah akademik harus disiapkan yang menguatkan kita melangkah. Karena tanpa itu, arah kita tidak akan menentu dan arah kita tidak akan bisa mencapai apa yang kita harapkan.
2: Ya. Begitu, Mas. Tapi kalau tanggapan dari kalangan DPR, termasuk juga kalangan guru begitu ya, Pak, mereka menyarankan ya dimasukkan ke ekstrakurikuler saja. Itu bagaimana, Pak Dudung?
3: Ya, itu menjadi bagian penting. Sekali lagi, kita tidak boleh asal bicara, kita tidak boleh asal usul.
2: Ya, harus ada kajiannya begitu harus ya, Pak. Naskah akademiknya bagaimana begitu ya?
3: Akademik. Karena ini adalah pendidikan. Pendidikan tidak boleh coba-coba, pendidikan tidak boleh asal-asalan. Tapi pendidikan harus mengacu kepada konsep yang filosofis, konsep yang akademis, konsep yang sosiologis, konsep yang betul-betul bisa bermakna, bisa berdampak, dan bisa memberikan kontribusi terbaik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bisa berkompetensi dan kompetisi di era global seperti sekarang ini. Yeah. Tapi kira itu mas intinya.
2: Tapi kalau dari pantauan PGRI ya, Pak, selama ini anak-anak yang belajar bahasa selain bahasa utama, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris begitu ya, ada bahasa Jerman, Korea, Jepang, Mandarin, dan Arab begitu, manfaatnya cukup besarkah begitu, Pak?
3: Ya, saya pikir ketika anak-anak muda memiliki kemampuan bahasa di samping bahasa ibu, bahasa Indonesia, dan bahasa internasional, ini akan memberikan kualitas tersendiri pada personal dari anak-anak muda kita atau siswa-siswi kita.
2: Yeah.
3: Jadi, akan memberikan percaya diri yang lebih saat anak-anak kita memiliki keterampilan yang lain. Karena kualitas adalah salah satu indikatornya, mereka memiliki kualitas, memiliki keterampilan, dan memiliki pembeda dibandingkan yang lain.
2: Ada nilai lebih lah begitu ya, Pak ya?
3: Keterampilan berbahasa.
2: Tapi ini memang catatannya, pertama soal tenaga pendidikannya atau SDM-nya dan juga fasilitasnya juga diperhatikan begitu ya, selain nanti betul, mungkin bisa masuk kurikulum atau ekstrakurikuler yang perlu kajian akademiknya lah begitu ya, Pak Dudung ya?
3: Ya, ya. Jadi lagi-lagi saya atas nama PGRI menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, tetapi catatan-catatan penting untuk bagaimana keberhasilan itu diraih. Saya belajar teori yang disebut dengan FERT.
2: Yeah.
3: FERT itu adalah program evaluasi and review teknik. Program ini adalah kalau kita menganalisis, mengevaluasi akan tepat sasaran, tepat guna, tepat angka, dan tepat berbagai apa yang kita inginkan. Saya pikir teman-teman di Kemendikdasmen memiliki kemampuan itu, dan di kepresidenan juga sama memiliki kemampuan itu. Kalau ini berkolaborasi dan bekerja sama, semua stakeholder diajak bicara akan menghasilkan sesuatu yang bermakna untuk bangsa dan negara.
2: Ya, baik kalau begitu. Pak Dudung, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
3: Sama-sama.
2: Ya, selamat pagi, Pak Dudung Abdulkadir. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Demikian tadi Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, PBPGRI, Dudung Abdulkadir.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional. Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas soal instruksi dari Pak Presiden mengenai bahasa Prancis yang diajarkan di seluruh jenjang sekolah bagi siswa. Kita masih coba untuk hubungi juga pakar pendidikan sekaligus Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO periode 2021-2025, Ice Khodijah. Nah, kalau Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G menyampaikan bahwa instruksi agar murid sekolah di Indonesia mempelajari bahasa Prancis akan menambah kepadatan kurikulum. Dan Indonesia saat ini menurut P2G masih kekurangan tenaga pengajar, apalagi pengajar untuk di luar bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. P2G menjabarkan bahwa bahasa asing, non-bahasa Inggris sebenarnya sudah tersedia dalam kurikulum seperti bahasa Arab, Jepang, Mandarin, Korea, Jerman, dan Perancis. Bahkan di SMK, bidang pariwisata dan perhotelan, mata pelajaran bahasa asing juga telah diajarkan untuk mendukung kebutuhan dunia kerja. Nah, itu selaras juga dengan program sertifikasi bahasa asing non-bahasa Inggris yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. P2G menambahkan dan menyarankan pemerintah seharusnya lebih fokus saja membenahi kemampuan dasar siswa seperti matematika, bahasa Indonesia, dan juga

0: diterapkan nasional. Jangan lagi nasional, di kota-kota besar aja banyak tantangan.
1: Ya.
0: Mata pelajaran kita cukup banyak, literasi kita masih rendah. Ketika penambahan-penambahan semacam itu ada, bukankah nanti malah esensi kemampuan yang harus dicapai anak jadi tidak
1: maksimal?
0: Iya.
1: Iya. Karena kebanyakan mata pelajaran begitu, Bu Ica?
0: Kebanyakan mata pelajaran dan tidak esensial ya. Sekarang ini kan yang dibutuhkan soft skill.
1: Ya.
0: Untuk mampu berpikir kritis, mampu berkomunikasi. Satu saja komunikasi. Komunikasi dalam bahasa Indonesia, anak-anak kita udah cakep belum sih?
1: Iya.
0: Itu yang masih jadi PR besar. Kemudian yang kedua, sudah ada mata pelajaran bahasa asing yang wajib, yaitu bahasa Inggris. Itu pun kita keteteran.
1: Iya.
0: Bukan hanya muridnya yang keteteran, kualitas gurunya juga keteteran. Nah, jadi ketika mau ditambahkan bahasa Perancis, bahasa Mandarin, bahasa apa, ini perlu perhitungan yang sangat teliti ya.
1: Yeah.
0: Tidak hanya sesuatu yang hanya karena ketemu kepala negara, lihat ada prospek, kemudian nyeplos harus diajarkan. Karena yang berbicara kepala negara.
1: Iya.
0: Karena yang berbicara kepala negara. Dan apapun yang dikatakan kepala negara, itu semestinya ya.
1: Iya.
0: Adalah sesuatu yang penting dan merupakan kewajiban bagi warga negara untuk mengikuti. Nah, tetapi ketika disampaikan dalam kondisi spontan seperti itu, ini yang repot ya di bawah dengan kerepotan yang tidak masuk akal, itu aja.
1: Ya, tapi kalau saya tadi wawancara dengan PGRI ya Bu, ya mereka sih menyambut baik instruksi dari Pak Presiden, asalkan memang ada kajian akademisnya yang lebih komprehensif begitu, tidak ujuk-ujuk seperti Bu Ica katakan tadi begitu Bu.
0: Iya, ya kalau saya sih kalau yang begini mah nggak usah pakai kajian, karena saya menekuni bahasa asing sudah cukup lama.
1: Ya.
0: Mengajarkan bahasa asing bukan sesuatu yang simple, bukan sesuatu yang sederhana. Skill untuk mencapai kemampuan bisa menggunakan bahasa itu,
1: yeah.
0: Bahkan bahasa Inggris aja sampai saat ini berapa koma, 0, berapa persen anak-anak kita yang kemudian mampu menggunakan bahasa Inggris.
1: Ya. Yeah. Dan rata-rata kalau dari yang sudah ada kan anak-anak yang belajar bahasa Inggris pun mereka bisa paham bahasa ini secara penuh itu kan kursus juga Bu di luar Bu. Tidak di sekolah begitu.
0: Nah, makanya.
1: Berarti ini tenaga pengajar kita yang masih kurang juga begitu ya soal itu ya Bu.
0: Iya. Ya. Satu kurang jumlahnya, yang kedua kurang kualitasnya.
1: Iya.
0: Dan beberapa asesmen utamanya untuk guru bahasa Inggris ya. Asesmen untuk guru bahasa Inggris. Level guru bahasa Inggris kita memang masih di bawah rata-rata.
1: Ya.
0: Jadi untuk memulai gagasan bahasa asing ini utamanya ya, karena terkait dengan kemampuan komunikasi, itu tidak sesuatu yang serta-merta akan bisa dilakukan seperti itu.
1: Ya.
0: Jadi, makanya negara-negara lain kan tidak ada yang serta-merta mengajarkan bahasa ini bahasa itu gitu.
1: Ya. Jadi kalau dari P2G atau Perhimpunan Pendidikan dan Guru menyarankan agar fokus saja pemerintah kepada pembenahan kemampuan dasar siswa seperti matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Itu sudah tepat kalau begitu, Bu, saran dari P2G?
0: Ya, ya. Kecakapan guru ya.
1: Kecakapan guru begitu ya.
0: Kalau kita ngejar muridnya, tapi gurunya mandek, apa gunanya sebenarnya coba?
1: Ya.
0: Karena yang akan menurunkan dan berada di sekolah dalam waktu tempo yang lama kan gurunya, bukan anak-anak.
1: Ya.
0: Jadi kalau gurunya bermutu ya pasti anak-anaknya bermutu. Kalau gurunya kagak bermutu ya pasti anak-anaknya sama.
1: Ya. Tapi kalau ada saran juga Bu, mengatakan begini, sebaiknya usulan dari Pak Presiden itu diterapkan di sekolah bisa, asalkan ini ekstrakurikuler saja. Siswa boleh ikut, boleh tidak, begitu. Itu bagaimana menurut Ibu Ica, usulan seperti
0: ya,
1: itu?
0: Kalau ekstrakurikuler kan ya tergantung sekolahnya, bisa ya. Nyari tenaga pengajar atau tidak, kemudian anak-anaknya,

0: kan kalau ekstrakurikuler tuh biasanya pakai ada pungutan ya.
1: Iya, ada biayanya, betul.
0: Sanggup atau tidak, ya itu sih urusan lain. Terus
1: sekolah begitu
0: banyak,
1: ya.
0: Kalau
1: ya.
0: Sekarang banyak sekarang sekolah-sekolah yang ekstrakurikulernya misalnya Mandarin, ekstrakurikulernya bahasa Jepang, bahasa Korea. Ya kalau mau bahasa Prancis juga boleh gitu. That's itu wajar. Itu wajar. Tetapi begitu presiden menginstruksikan untuk diajarkan di sekolah, ini kan sesuatu menurut
1: jadi sesuatu perintah begitu Bu, bagi kementerian terkait
0: Mas
1: begitu.
0: Presiden agak gegabah ya Mas Presiden, Pak Presiden ya. Ketika itu diucapkan di forum internasional, saya tidak mengatakan saya akan menyambut baik. Karena itu adalah ucapan seorang kepala negara, jadi bukan sesuatu yang abal-abal loh kalau kepala negara yang berbicara. Harus menjadi sesuatu yang kita hargai gitu.
1: Tapi kalau menurut Bu Ice ini belum sesuatu yang urgent begitu Bu untuk bahasa Prancis diajarkan di sekolah.
0: Sama sekali tidak. Sama sekali tidak.
1: Ya, baik kalau begitu Bu Ice.
0: Karena bahasa Prancis belum menjadi saya pikir sampai hari ini lingua franca dalam dunia perdagangan, dalam dunia politik masih bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris ya, baik kalau begitu. Bu Ica, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini Ibu.
0: Sama-sama.
1: Selamat pagi Bu Ica. Ya,
0: selamat hari Minggu, selamat pagi.
1: Demikian tadi pemerhati pendidikan Bu Ice Hodi.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga sudah bersama dengan Ibu Tasya, pemilik dari Bahasa Baget. Bu Tasya, selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi.
1: Ya, betul nggak bacanya nih, Bahasa Baget?
2: Betul
1: ya. Karena saya tadi cari-cari nih, tulisannya kan Bahasa Baguet ini, bacanya apa ya Baguet ini ya? Baguet atau apa? Sampai saya cari di Translate Google, ternyata Baguet bacanya begitu ya, Bu Tasya ya?
2: Betul.
1: Bu Tasya melihat instruksi dari Pak Presiden ini, kemungkinannya bisa diajarkan ke sekolah bagaimana sih, Bu?
2: Sebenarnya menarik, tapi menurut saya ini pentingnya untuk jurusan sekolah tertentu ya. Yeah. Kalau Pak Zaini tahu, kan kita ada banyak sekali jurusan SMK seperti perhotelan, tata boga. Nah, itu pentingnya di jurusan-jurusan tersebut. Karena saya tahu, selama 6 tahun kebelakang ini, udah ada banyak sekali sekolah SMA yang punya pelajaran bahasa Prancis.
1: Yeah.
2: Tapi saya rasa efektivitasnya akan jauh lebih tinggi kalau dipakai di jurusan tertentu aja sih, Pak.
1: Oh, karena tidak di semua sekolah begitu ya?
2: Betul.
1: Seperti SMK perhotelan atau pariwisata begitu ya?
2: Betul.
1: Tapi kalau Bu Tasya melihat yang sudah diajarkan sekarang saja ini di SMK perhotelan pariwisata begitu, kesulitan yang dihadapi apa sih, Bu, dalam mengajarkan bahasa Perancis?
2: Sebenarnya lebih ke fasilitas ya, Pak. Karena kan di kita itu masih sedikit banget fasilitas untuk bahasa Prancis, jauh berbeda dengan bahasa Inggris.
1: Contohnya apa nih? Lab bahasa misalkan begitu?
2: Seperti lingkungan, komunitas.
1: Oh, okay.
2: Di kota-kota tertentu itu tidak sama seperti di kota besar. Hitunglah seperti di Jakarta, di Jogja, itu jauh lebih besar komunitasnya daripada di kota-kota kecil.
1: Yeah. Gitu, Pak. Jadi mereka bisa berlatih, berbincang langsung begitu ya, buat saya.
2: Betul.
1: Itu yang sangat kurang untuk bahasa Perancis begitu ya.
2: Iya, apalagi di teman-teman yang masih menggunakan bahasa daerah.
1: Itu
2: jauh lebih berat buat mereka. Karena kalau untuk dari sisi grammar sendiri, sekali dua kali dijelasin, itu kemungkinan bisanya pasti langsung gitu loh. Langsung bisa, tapi kalau fasilitasnya kurang memadai, agak sedikit sulit ya.
1: Apalagi soal pengucapannya begitu ya. Karena agak unik di bahasa Perancis begitu ya, buat saya.
2: Benar. Nah, tantangan selama ini biasanya ya itu sih, Pak,
1: pengucapan ya. Ya. Apakah dari sisi tenaga pengajar begitu ya untuk bahasa Perancis dibandingkan mungkin bahasa Inggris, bahasa Jerman yang sudah diajarkan di sekolah-sekolah termasuk bahasa Korea dan Jepang itu dari sisi jumlah dan kualitasnya masih kurang di kita begitu, Bu Tasya?
2: Saya rasa dibilang kurang iya, tapi banyak kekurangannya enggak juga. Karena prodi Prancis itu di Indonesia sudah ada kurang lebih 15-17 prodi, Pak Zaini.
1: Iya, itu kalau yang di universitas kan?
2: Itu kan jumlah fakultasnya ya. Nah, saya rasa yang perlu diperbaiki itu kualitas pengajar supaya setara dengan standar internasional, supaya tidak timpang.
1: Iya.
2: Begitu hasilnya.
1: Jadi ketimpangannya di mana selama ini, Bu, dari kualitas sisi pengajarnya saja?
2: Mungkin lebih ke hasil dari masing-masing universitas ya, Pak. Saya tidak akan menyebut nama universitasnya, tapi saya sadar dari beberapa universitas tertentu itu hasilnya lebih baik dibandingkan yang lain. Kan lumayan patut dipertanyakan ya, karena kan jangan sampai sudah diterapkan, tapi terus ada ketimpangan hasil, gitu.
1: Nah, itu
2: tapi
1: kuncinya di pengajar begitu sebenarnya.
2: Di sisi pengajar, betul, karena kan prodi sastra itu tidak sama dengan pendidikan, Pak.
1: Iya.
2: Nah, jadi saya rasa memang harus semacam ada pelatihan gitu ya, khusus untuk yang ingin menjadi pengajar. Jadi tidak bisa serta-merta begitu saja.
1: Iya, jadi catatannya SDM inilah kualitasnya yang memang perlu diperhatikan kalau ingin ada bahasa Perancis di sekolah begitu ya, Bu Tasya ya.
2: Betul, dari sisi pengajar, dari sisi fasilitas, keinginan si anak, karena sebenarnya berat ya, Pak, menurut saya untuk memulai bahasa baru.
1: Yeah.
2: Jangan sampai belajar-belajar aja tapi nggak ada hasilnya selama 3 tahun.
1: Iya. Yeah. Tapi dari pengalaman Bu Tasya begitu ya, minat anak-anak muda lah tingkat sekolah dari mulai mungkin SD, SMP, SMA begitu ya untuk belajar bahasa Prancis bagaimana sih, Bu, selama ini, Bu?
2: Nah, itu dia menarik banget, Pak, karena jujur murid di bahasa Baget itu yang saya ajar sejauh ini ada yang dari Papua loh, Pak.
1: Oh, begitu.
2: Makanya menarik banget kan, dari Papua, dari Kalimantan. Jadi daerah itu tidak mematikan semangat ya.
1: Yeah.
2: Gitu. Dan tidak selalu anak SMA, kadang ada anak SD, anak SMP.
1: Oh, begitu ya.
2: Anak-anak muda.
1: Yeah.
2: Betul.
1: Nah, itu kenapa mereka sampai tertarik belajar bahasa Perancis, Bu Tasya?
2: Nah, itu menariknya mereka punya mimpi yang jauh banget, Pak Zainal. Jadi mereka menghitung 3-5 tahun ke depan ada target untuk ingin ke Prancis.
1: Oh, ingin sekolah begitu, misalkan ya, begitu ya. Oh, oke.
2: Okay. Ada yang cuma ingin sekedar jalan-jalan.
1: Oh, begitu. Jadi mereka belajar bahasa Prancis begitu. Sekolah atau jalan-jalan begitu ya.
2: SMP loh.
1: Oh, jadi minat-minat anak-anak muda sebenarnya untuk belajar bahasa Prancis itu cukup juga besar lah begitu ya, buta saya.
2: Besar, benar, cukup besar, nggak hanya orang dewasa aja sebenarnya.
1: Ya, ini tinggal masalah fasilitas dan juga kualitas guru itu ya problemnya ya.
2: Betul,
1: di situ ya.
2: Betul.
1: Nah, Bu Tasya, jadi kalau menurut Bu Tasya, kalau memang ingin diajarkan sekolah, sebaiknya memang fokus saja ke sekolah-sekolah jurusan tertentu agar kualitasnya bisa dijaga begitu ya, Bu Tasya ya. Betul, itu saja begitu ya.
2: Betul.
1: Ya. Nah, Bu Tasya, apa sih sebenarnya yang menarik dari bahasa Perancis dibandingkan dengan bahasa dari Eropa lainnya seperti Jerman atau Inggris begitu? Apa yang membedakan atau yang menarik begitu?
2: Yang menarik dari bahasa Perancis sebenarnya lumayan sama seperti bahasa Uni Eropa pada umumnya ya. Yeah. Kalau di bahasa Perancis itu kita punya gender, Pak.
1: Maksudnya bagaimana itu gender?
2: Jadi seperti HP itu laki-laki, kemudian jaket itu laki-laki.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan tata gramatikal. Nah, ini yang lumayan menyusahkan untuk anak-anak di usia tertentu.
1: Iya.
2: Yeah. Karena secara pelafalan menurut saya itu susah, tapi bagian paling menarik justru dari sisi gramatikalnya. Gramatikal. Karena lumayan berbeda dengan bahasa Inggris ya.
1: Iya. Yeah. Jadi itu yang menantang di bahasa Perancis begitu ya?
2: Betul.
1: Makanya perlu kualitas SDM pengajar yang mumpuni begitu ya, Bu Tasya ya.
2: Itu dan perlu niat yang banyak juga dari muridnya ya.
1: Ya, baik kalau begitu Bu Tasya. Bu Tasya, terima kasih banyak ya Ibu sudah bersama kami pagi hari ini, Bu. Selamat pagi, Bu Tasya. Nah, tadi pemilik dari Lembaga Pendidikan Bahasa Perancis, Bahasa Baget, Bu Tasya ya. Nanti kita hadirkan juga bagaimana perkembangan informasi lainnya, karena kalau dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hardrian berharap instruksi dari Pak Presiden soal mengajarkan bahasa Perancis itu bukan sekedar bagian dari diplomasi internasional, lalu menyampaikan pihaknya akan lebih dulu memanggil nanti Kemendikbudsman terkait dengan arahan terbaru dari Pak Presiden tersebut. Lalu memandang penguatan kemampuan bahasa asing memang penting untuk para siswa dan siswi, namun menurut dia kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan juga manfaat nyata bagi para peserta didik yang belajar bahasa Perancis.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020. Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan menjadi satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Laporan yang disampaikan Sugandi Afandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
2: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHISDA di dalam negeri.
3: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
3: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
2: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
3: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
4: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15.000 triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Beratim Sepak Bola Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930. Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudi Zeng.
2: Garcia dong, ya? Gak kena Zeng itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Berikut tanggapan masyarakat tentang hari lahirnya Pancasila.
4: Saya Hempri Syatna, dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Visipol UGM. Selamat merayakan Hari Pancasila. Semoga Pancasila selalu menjadi sebuah jati diri bangsa Indonesia, menjadi landasan ideologis, landasan filosofis yang menjadi sebuah ruh gerakan Indonesia di dalam rangka wujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat.
5: Saya Andani, seorang mahasiswa dari kampus Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa Denpasar, mengucapkan selamat merayakan hari lahir Pancasila. Semoga semangat gotong royong kita, toleransi, dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila selalu hidup dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga Indonesia tetap damai dan kuat menghadapi berbagai tantangan.
6: Saya Nasrul, saya berprofesi sebagai petani, mengucapkan selamat merayakan hari lahir Pancasila. Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, saya berharap semangat gotong royong, keadilan, dan kebersamaan dapat terus terjaga di tengah masyarakat. Kami juga berharap pemerintah terus memberikan perhatian kepada petani melalui kemudahan akses sarana produksi, pendampingan, dan perlindungan hasil panen. Dengan demikian, kesejahteraan petani dapat meningkat dan sektor pertanian semakin kuat dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
7: Perkenalkan, nama saya Onias Mbaku JD, biasa dipanggil Onias. Saya seorang mahasiswa di kampus Tipar Inde atau Sekolah Tinggi Pasolat Atmariksa Inde. Saya mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Semoga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata melalui sikap toleran, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Saya berharap generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Di mana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Hari ini itu adalah merupakan perayaan Waisak. Dan tentunya perayaan Waisak yang dirayakan oleh umat Buddha ini memiliki banyak arti. Dan puncak perayaan dirayakan di Candi Borobudur, Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era. Jatuh pada hari ini, peringatannya juga nanti akan sedang terus berlangsung sejak kemarin. Dan kami juga sempat mengadakan perbincangan dengan salah satu pengelola Candi Borobudur. Dari beberapa kegiatan, nantinya acara akan menjadi puncak berlangsungnya pada pukul 15.44 waktu Indonesia Barat. Dari tema utamanya adalah Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dan acara yang setiap tahun sering sekali secara nasional dipusatkan di Candi Borobudur Magelang ini meliputi beberapa ritual keagamaan. Dan di sore nanti pukul 18 dan juga pukul 22 ada festival pelepasan lampion Waisak. Di Jakarta untuk pertama kalinya perayaan skala provinsi juga digelar di Bundaran Hotel Indonesia bertajuk Illumination of Jakarta, Glow of Peace, dan menampilkan instalasi cahaya megah, panggung seni, dan refleksi kedamaian yang berlangsung dari 28 Mei hingga 1 Juni 2026. Dan untuk Anda semua juga yang ingin mengucapkan selamat Hari Raya Waisak, mungkin boleh mengirimkan pesan WhatsApp ke kami ya di 081-399-399-888. Dan kali ini kami sudah bersama dengan salah seorang pemuka agama Buddha dan kita akan berbincang mengenai seperti apa sih tema ataupun juga makna dari Hari Raya Waisak yang diperingati hari ini. Sudah bersama kami di ujung telepon. Pemuka agama Buddha Romo Ahmad Wijaya.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi Romo Ahmad.
3: Pagi, Mbak.
2: Iya, saya memanggilnya pagi, bagusnya apa nih?
3: Ya, panggil aja. Kebetulan saya sebenarnya penyuluh agama Buddha ya.
2: Oh, penyuluh agama Buddha. Ya, jadi Buddha. Saya memanggilnya Bapak atau apa nih?
3: Silakan Ibu. Boleh, boleh panggil Bapak aja, gak masalah Ibu.
2: Iya.
3: Romo kan bahasa Jawa kan, di Serat Sanskerta kan artinya Bapak sebenarnya.
2: Betul, baik kalau begitu. Iya, bicara mengenai hari ini sebagai Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era. Mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu. Makna Hari Waisak di tahun ini itu apa sih sebenarnya, Romo Ahmad?
3: Baik, saya sampaikan sedikit Ibu, Hari Waisak secara umum dikenal Hari Buddha.
2: Ya.
3: Dalam tradisi agama Buddha, kita mengenal Hari Suci Waisak itu diperingati tiga peristiwa. Pertama, lahirnya Pangeran Siddhartha atau Bodhisattva Siddhartha Gautama yang sekarang di negara Nepal, ini di Taman Lumbini. Yang kedua adalah hari di mana Pertapa Gautama, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana kan jadi pertapa. Ketika beliau bertapa, beliau mencapai pencerahan yang dikenal sebagai seorang Buddha, sama sang Buddha, Anuttara Samyak Sambuddha. Kemudian yang ketiga adalah hari wafatnya sang Buddha Gautama atau Buddha Sakyamuni di Nepal, maaf ini di Kusinara, India. Jadi kalau beliau dilahirkan zaman sekarang kita kenal adalah di Taman Lumbini, Nepal. Beliau mencapai pencerahan ini di India. Beliau wafat di India. Kalau dulu ini dikenal Jambudipa, India kuno. Jadi di mana ketiga peristiwa ini terjadi pada waktu yang bersamaan di bulan Waisak. Ini mengenai Waisak, Ibu, yang diperingati.
2: Oke, nah kalau kita bicara dalam moderasi beragama begitu ya, kita tahu bahwa agama Buddha ini di Indonesia mungkin jumlahnya tidak besar, tapi nilai-nilainya ataupun juga yang sering kita ketahui bersama adalah Candi Borobudur sebagai salah satu tempat perayaan Waisak. Nah, jika dikaitkan dengan kehidupan Sang Buddha Gautama, seperti apa sih nilai-nilai sehari-hari yang diajarkan Romo Ahmad?
3: Berkaitan dengan moderasi, kalau di dalam agama Buddha sendiri, terutama di zaman Buddha hidup sendiri, kita bisa melihat beliau mengajarkan jalan moderat, jalan tengah, di mana tidak ekstrim. Nah, Buddha menekankan jalan tengah ini, jalan moderat inilah yang bisa membimbing kita mencapai tujuan kita. Seiring dengan ini, Ibu, kita bisa melihat pada tahun ini juga ada di Utudong, yaitu Biku, kebetulan Tudong ini beliau melalui perjalanan dari Bali ke Candi Borobudur. Nah, di sana juga hadir para biku dari berbagai negara, empat negara. Ya, kalau Indonesia kebetulan sedikit saja, banyak yang dari Thailand. Nah, pesan yang dibawa mereka adalah pesan perdamaian. Ini juga selaras dengan apa yang dicanangkan tema Waisak pada tahun ini, bagaimana menebar beta, menebar cinta, menumbuhkan perdamaian dunia, bukan hanya untuk Indonesia saja, tapi bicara konteks yang lebih luas. Nah, Borobudur sendiri, seperti yang kita ketahui bersama, adalah candi Buddha peninggalan zaman dulu, zaman Wangsa Sailendra. Nah, di mana Wangsa Sailendra dengan Wangsa Sanjaya sendiri, mereka cukup dekat ya. Kita bisa melihat itu antara Borobudur dengan Prambanan, candi utama Hindu sendiri, ini cukup dekat. Demikian juga, Ibu, kita bisa melihat juga di mana keluarga mereka juga mereka memerintah secara bergantian ya. Itu ada Sanjaya, kemudian ada Sailendra. Bahkan sang raja yang beragama Hindu membangun candi Buddha untuk permaisurinya, Ibu. Ini kita bisa melihat, inilah pesan yang bisa kita bawa dari zaman dahulu sampai sekarang. Di kitab yang ditulis Empu Tantular sendiri mengatakan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya di sini, Ibu, kita walaupun banyak beragam, tetapi satu juga, gak ada kebenaran yang tunggal. Saya kira ini cukup jelas, Ibu, ya.
2: Nah, ini menarik ya sebenarnya Romo Ahmad ya, ketika bicara mengenai Bhinneka Tunggal Ika atau simbol-simbol Indonesia begitu. Nah, kalau relevansi ajaran Pancasila Buddhis dalam kehidupan berbangsa bernegara, mungkin boleh juga dong disampaikan seperti apa?
3: Saya ingin bertanya sedikit dulu, Bu, sebelum saya jelaskan. Di dalam agama Buddha sendiri ada dikenal dengan Pancasila Buddhis. Yang Ibu maksud dasar negara atau dalam hal ini
2: dalam lebih kepada Buddha, ada nggak ya dalam agama Buddha dikenal istilah Pancasila Buddhis, apakah itu ada kaitannya juga dengan misalnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada nilai-nilai yang bisa kemudian menjadi dasar ataupun juga menjadi penguat atau menjadi pembimbing lah dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari?
3: Oke, Ibu. Kalau bicara Pancasila Buddhis, ini adalah berkenaan dengan aturan, latihan bagi umat Buddha. Bagi umat perumah tangga, ini ada dikenal, kami umat Buddha mengenai lima latihan. Nah, kalau berbicara hal ini, Ibu, tentu sila ini dalam agama Buddha, artinya perilaku yang baik, pengendalian diri yang baik. Pengendalian diri yang baik, ya. Kalau seorang Buddhis, mereka gak bisa mengendalikan dirinya, Ibu, ini kita akan sulit bagaimana melaksanakan ajaran agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari tadi. Apalagi di negara Indonesia yang kita kenal ini, berbagai agama, berbagai suku, berbagai kepercayaan yang ada. Jadi, kalau dengan sila ini sesungguhnya kita belajar untuk mengendalikan diri yang baik. Inti dari sila adalah bagaimana pikiran, usapan, dan tindakan money yang baik, kira-kira itu Ibu.
2: Ya. Nah, kalau kita kembali ya ke perayaan Hari Raya Waisak, ini puncaknya kalau nanti di Candi Borobudur pukul 15.44.44. Ini ada hal khusus kah harus dibikin dalam waktu yang tepat atau seperti apa? Dan apa aja yang terjadi di puncak kegiatan peribadatan? Ini sudah berlangsung sejak kemarin ya.
3: Baik, Ibu. Kalau pada pukul 15.44, detiknya juga 44, ini dikenal dengan detik-detik Waisak, di mana ini sebagai puncak dari perayaan Waisak itu sendiri. Biasanya pada saat ini umat Buddha melakukan meditasi pada detik-detik menjelang Waisak. Artinya pada saat ini mereka memfokuskan diri, pikirannya, mereka merenungkan apa sih yang seharusnya saya lakukan sebagai seorang umat Buddha. Kemudian kontribusi kita bagi bangsa dan negara. Kira-kira itu Ibu ya, tentu bukan hanya kesadaran dalam arti diri kita saja, tapi ada artinya bagi orang lain Ibu.
2: Oke, baik. Nah, apa yang biasanya dilakukan pada puncak perayaan, kemudian yang banyak juga dikenal oleh masyarakat awam, ini kan nanti akan ada lampion yang kemudian diterbangkan begitu ya? Nah, apa sih arti dan simbol ini juga mungkin boleh sedikit dijelaskan Romo Amat kepada masyarakat.
3: Kalau berkenaan dengan lampion, jujur ini tradisi yang berkembang di Candi Borobudur, ini sebagai simbol harapan Ibu. Biasanya mereka menerbangkan lampion ini membawa harapan yang baik, dengan harapan apa yang mereka inginkan, harapkan pesan ini sampai ke seluruh dunia. Seperti lampion yang mereka terbang, kemudian melayang di angkasa, Ibu.
2: Oh, jadi doa ya, doa yang kemudian ya, dikirimkan ya, begitu ya, doa dan harapan. Oke, tapi ini hanya kebudayaan, kebiasaan saja, atau memang dalam agama Buddha ada tradisi seperti ini?
3: Di beberapa negara ada, tidak mutlak di Indonesia, Ibu.
2: Oke, baik. Apa pesan-pesan Romo Amat kepada mungkin seluruh umat Buddha yang mendengarkan terkait dengan Hari Raya Waisak kali ini?
3: Oke, singkatnya Ibu,
2: ya.
3: Merayakan Waisak ini bukan sekedar tradisi, artinya tiap tahun kita rayakan. Tapi yang paling penting, setelah kita merayakan Waisak, apa yang harus kita lakukan? Seharusnya dengan perayaan Waisak ini mengingatkan kita. Jadi mengingatkan kita, umat Buddha, pada Dharma, apa yang diajarkan Sang Buddha. Karena bagaimanapun, keluhuran ajaran Sang Buddha bukan sekedar kata-kata, bukan cukup beribadah di wihara saja. Kita bisa membuka mata kita lebar, melihat di sekeliling kita, bagaimana kita memberikan kontribusi kepada orang-orang di sekitar kita dan para makhluk. Agama Buddha kan sering banyak berbicara, semoga semua makhluk berbahagia, ini doa di akhir. Tentu tidak cukup dengan hanya berkata-kata Ibu, kita perlu tindakan nyata. Artinya umat Buddha perlu melakukan tindakan-tindakan nyata. Syukur Ibu kalau tahun ini kebetulan, bukan tahun ini saja, beberapa tahun, bahkan sebelum menjelang Waisak, umat Buddha banyak melakukan aktivitas-aktivitas sosial. Seperti baksos, kemudian ada tim dokter yang mengecek kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka menyambut Waisak. Termasuk juga mereka perlu peduli pada negara. Nah, kebetulan tahun ini kalau di Indonesia serentak, hampir semua provinsi mereka mengadakan kunjungan ke taman makam pahlawan, membersihkan. Ini mereka pada jasa para pahlawan. Bagaimanapun kita harus mengingat orang-orang berjasa pada kita. Ini kira yang saya kira pentingnya, jadi cukup, bukan hanya cukup dengan upacara saja, tapi setelah kita keluar dari wihara, tidak cukup hanya tradisi di tahun merayakan, tapi kontribusi kita bagaimana melaksanakan ajaran Buddha. Seperti yang diingatkan Buddha, bahwa berusaha dengan sungguh-sungguh, segala sesuatu tidak kekal. Artinya kita di sini dapat manfaatkan waktu sebaik-baiknya, dalam hal ini tindakan-tindakan yang bermanfaat, karena segala sesuatu akan berlalu. Jadi, kalau berarti hidup, kalau ada tindakan kita yang berharga, Saya kira ini Ibu.
2: Oke, baik kalau gitu. Ini pesan yang sangat indah sekali. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era. Mudah-mudahan ini menjadi makna yang berarti bagi seluruh umat Buddha. Romo Ahmad Tujaya, terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi.
3: Terima kasih juga Bu, sama-sama. Izin saya juga mengucapkan selamat Hari Waisak kepada seluruh umat Buddha di Indonesia dan dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Mari kita jadikan Waisak ini sebagai momentum untuk mengembangkan kesadaran kita dan berkontribusi nyata bagi dunia. Terima kasih Ibu.
2: Demikian tadi perbincangan kami dengan Romo Ahmad Tujaya, salah seorang penyuluh agama Buddha.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kali ini ada Ketua Panitia Waisak Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Toto Teamano. Pak Toto, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Risti dan seluruh sahabat RRI Pro 3 dimanapun Anda berada.
2: Iya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era. Mudah-mudahan ini menjadi kebahagiaan dan juga apa berkah bagi seluruh umat Buddha dimanapun berada.
4: Sadu, terima kasih Mbak Risti.
2: Iya, Pak Toto, berkaitan dengan kegiatan yang berlangsung dan ini selalu setiap tahun puncaknya berada di Candi Borobudur ya. Mungkin boleh cerita dong sedikit apa saja sih dari kemarin kita tahu bahwa ada banyak biksu yang berjalan kaki begitu. Kemudian sampai di sana ada beberapa kegiatan apa saja dan puncaknya hari ini ya.
4: Ya betul. Jadi dalam rangkaian perayaan Waisak biasanya memang dimulai satu bulan sebelum Waisak sudah dimulai dengan berbagai macam persiapan. Seperti kita para umat Buddha melaksanakan namanya upawasa atau puasa atasila, melaksanakan 8 peraturan sebagai bentuk puasa kami menjelang Trisuci Waisak. Dan juga tentu di beberapa daerah termasuk di Yogyakarta kita mengadakan berbagai macam kegiatan. Ada kegiatan implementasi ekoteologi seperti kita menanam pohon, kemudian menebarkan ekoenzim, kemudian juga bebersih tempat-tempat ibadah dan juga tempat-tempat yang memang dirasa perlu dibersihkan. Kemudian juga kita berbagai macam kegiatan sosial, ada donor darah, pengobatan, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita kemarin ada event yang sangat besar, yaitu menerima perjalanan suci dari para biksu Tudong dari Bali menuju ke Borobudur sejauh 666 km dan ditempuh dalam waktu kurang lebih 20 hari. Kami di Yogyakarta ya, karena itu melewati Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan kemudian puncaknya di Borobudur. Kami bersukacita menyambut para biksu Tudong dengan berbagai macam kesenian, dengan pindah patah, dan lain sebagainya. Yang kemudian para biksu Tudong saat ini berada di Borobudur, puncaknya kemarin begitu beliau sampai, langsung melaksanakan pradaksina di puncak Candi Borobudur. Kemudian di hari berikutnya para biksu mengikuti kegiatan rangkaian Waisak nasional, seperti mengambil air suci di Jumprit, Jawa Tengah, kemudian juga mengambil api di Gerobogan. Ya, seperti itu, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan mengunjungi candi-candi di sekitaran Yogyakarta, begitu Mbak.
2: Oke, nah biasanya dalam puncak perayaan Waisak ini kan nanti ada apa penerbangan lampion, ini yang saya juga banyak menerima pesan nih. Ini sebenarnya bisa diikuti oleh umat beragama lain ataupun siapa saja, atau sebenarnya ini makna khusus yang hanya bisa dilakukan oleh umat Buddha?
4: Sebenarnya puncak acaranya dari Waisak adalah puja bakti meditasi detik-detik Trisuci Waisak yang nanti jatuh pada pukul 15.44 detik 44. Itu kita akan semua hening untuk mengenang kembali tiga peristiwa suci dari Guru Agung Buddha, yaitu kelahiran, pencapaian kebuddhaan, dan parinirwana. Nah, memang dalam rangkaian Waisak di Borobudur itu dirangkai dengan berbagai macam kegiatan. Salah satunya adalah penerbangan lampion yang nanti malam akan ada tiga kali sesi. Nah, itu ya sebenarnya adalah terbuka untuk umum, tetapi karena memang terbatasnya tempat, kemudian juga keterbatasan lampion, jauh-jauh hari sudah ada proses pemesanannya melalui online, dan kemudian nanti ada proses penukaran, lalu kemudian nanti bisa diterbangkan sesuai dengan arahan panitia. Nah, ada juga yang memang biasanya menonton, ya, yang menonton masuk ke candi itu ya memang sudah membeli tiket dan sebagainya. Nah, bagi masyarakat umum yang mungkin tidak kebagian tiket atau tidak bisa membeli lampion karena keterbatasan jumlah, maka biasanya bisa nonton.

0: baik kita ya, ke atas kan kita membayangkan doa kita naik ke langit, sehingga semua harapan-harapan baik tentu saja ya semoga bisa terwujud di momen Trisuci Waisak ini, Mbak.
1: Oke. Mungkin boleh juga membagi pesan atau makna Waisak tahun ini, apa sih yang paling berkesan, apa sih yang paling kuat atau disesuaikan dengan kondisi kita saat ini di Indonesia dan sebagainya?
0: Ya, salah satu tema yang diambil adalah Dharma menjaga perdamaian dunia. Dharma ajaran Sang Buddha yang kalau kita mau peras-peras intinya sebenarnya adalah bagaimana kita bisa hidup mengembangkan cinta kasih dan kebijaksanaan. Kita memahami bahwa tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang ingin menderita. Semua ingin hidup bahagia. Tidak ada satu makhluk pun yang ingin didiskriminasi, ingin diserang, ingin dibenci. Tidak ada. Semua membutuhkan kasih sayang, semua ingin hidup damai. Itu adalah kenyataan yang tidak bisa diingkari. Jadi di dalam pesan Dharma menjaga perdamaian dunia adalah mari kita semua umat Buddha ya, atau bahkan semua umat manusia ya berlomba-lomba untuk mengembangkan cinta kasih dan kebijaksanaan hidup. Karena hanya dengan cinta kasih dan kebijaksanaan hidup itulah nantinya dunia yang kita impikan sebagai dunia yang damai, dunia yang penuh dengan ketentraman akan terwujud. Tapi kalau masih kita menyimpan benci, dendam, marah, serakah, tidak mau peduli, tidak mau berbagi, sombong, ego, nah tentu ujungnya adalah terjadi konflik, terjadi perpecahan, dan itu hanya akan membuat kelukaan, membuat penderitaan bagi yang berperang maupun juga yang tidak berperang. Ya seperti sekarang ini, ya kita juga semua sedang mengalami prihatin sekali dengan terjadinya perang di belahan dunia, yang kemudian efeknya kan sampai kita juga, ya yang kita tidak ikut perang tapi ternyata kan juga kena efeknya, ekonomi kita menjadi sulit. Nah maka dari itu apa yang bisa kita sumbangsihkan? Yang kita bisa sumbangsihkan adalah melalui pikiran, mari kita kembangkan. Semoga dunia ini terus tercipta damai, semua orang berkesadaran untuk hidup dalam kedamaian dan cinta kasih. Kemudian dalam ucapan kita menjaga ucapan-ucapan kita, baik lisan maupun juga tulisan, ya dalam media sosial kita menyebarkan hal-hal yang justru membuat optimisme, membuat kita menjadi berbesar hati untuk bisa hidup itu lebih tenang, bukan kemudian malah menyebarkan berita-berita atau hal-hal yang justru semakin membuat kita itu merasa tidak nyaman, merasa khawatir. Nah, mari kita sebarkan hal-hal yang positif. Dan kemudian dalam tindakan nyata, kita kurangi keinginan-keinginan ya, karena kita sekarang sedang harganya apa, harga-harga melambung tinggi, ya kita menahan diri untuk membeli yang secukupnya, yang seperlunya. Kemudian kita mesti tahu juga batas-batas yang wajar, batas-batas yang memang bisa kita lakukan, gitu Mbak.
1: Baik, kalau begitu ini pesan yang sangat indah juga Pak Toto. Terima kasih banyak sudah berbagi pesan di hari ini. Mudah-mudahan semua perayaan hingga penutupan berjalan dengan lancar ya. Dan kabarnya dihadiri juga nanti oleh tokoh lintas agama dan pejabat negara. Siapa yang akan hadir?
0: Menteri Agama akan hadir dan beberapa pejabat-pejabat juga konfirmasi akan hadir merayakan Trisuci Waisak di Borobudur.
1: Baik, kalau begitu. Sekali lagi, selamat Hari Raya Waisak untuk seluruh umat Buddha. Semua berjalan dengan baik dan lancar dan bahagia selalu. Sadu. Selamat pagi.
0: Sadu, sadu, terima kasih. Namo Buddhaya.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Toto Tejamano, Ketua Panitia Waisak Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraannya ke Perancis membawa 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar US dollar atau 61,25 triliun rupiah. Salah satu capaian utama dalam kunjungan presiden ke Perancis adalah peluncuran French Indonesia High Level Business Council. Peluncuran forum bisnis tingkat tinggi itu berlangsung pada 28 Mei 2026 dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan juga Presiden Macron. Nah, forum bisnis ini mempertemukan 30 pemerintah

0: Pemimpin perusahaan dan pelaku industri utama dari kedua negara yang secara seluruhan memiliki kapitalisasi pasar sebesar 1,3 triliun rupiah. Momentum peluncuran Dewan Bisnis itu menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 61,25 triliun rupiah yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan juga kerjasama pertahanan. Nah, bagaimana kemudian manfaatnya bagi ekonomi Indonesia? Kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Esther, selamat pagi.
2: Pagi,
0: Bu Esther. Bu Esther, kesepakatan bisnis yang muncul dari kunjungan Pak Presiden, bagaimana manfaatnya bagi ekonomi Indonesia ke depan?
2: Nah, ini kita perlu apresiasi ya dengan adanya komitmen investasi ya dari berbagai kunjungan presiden. Namun demikian yang lebih penting adalah merealisasikan investasi tersebut ya.
0: Yeah.
2: Jadi seperti bangun pabrik di Indonesia sehingga misalnya akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak buat Indonesia. Jadi ini kan baru komitmen lah.
0: Yeah.
2: Jadi nanti akan memberikan manfaat kalau sudah terrealisasi gitu mas.
0: Ya, nah contohnya untuk sektor ketahanan energi. Nah sejauh mana ini juga bisa bermanfaat lebih besar bagi ekonomi Indonesia ke depannya, Bu Esther?
2: Nah ini kan terkait dengan proyek atau ambisi atau impian dari Presiden Prabowo.
0: Ya.
2: Bisa menciptakan 100 gigawatt gitu. Nah, oleh karena itu adanya komitmen investasi tersebut nanti kalau memang bisa direalisasikan di Indonesia terutama untuk transisi energi ini akan sangat membantu mas gitu. Karena seperti yang kita lihat ya banyak ya investasi yang orang bangun pabrik di daerah gitu itu belum ada infrastruktur air bersih ya,
0: yeah,
2: energi dan seterusnya. Kalau komitmen itu bisa direalisasikan, saya rasa ini akan sangat membantu tidak hanya untuk penciptaan ya energi terbarukan ya atau energi yang lainnya gitu, baik itu fosil atau terbarukan, tetapi juga bisa untuk mengembangkan industri manufaktur dan industri-industri yang lainnya gitu.
0: Iya. Nah, sektor ketahanan energi ini kan terutama untuk transisi EBT kan memerlukan biaya yang cukup besar ya Bu Esther ya. Agar ini komitmennya juga bisa lancar masuk begitu, apa sih Bu yang harus dibenahi Bu?
2: Iya betul, jadi yang harus dibenahi ya kalau kita ingin menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif ya. Terutama terkait dengan kepastian hukum ya, regulasinya tidak ada konflik ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kemudian ada konsistensi dari regulasi dari tahun ke tahun, jangan tahun ini ya tahun depan udah berubah gitu ya.
0: Yeah.
2: Itu yang kedua adalah birokrasi dan perizinan ya, ini kan masih dikeluhkan oleh banyak investor gitu, karena misalnya satu investor itu pernah bilang pada saya 2 tahun untuk mendapatkan 64 perizinan. Untuk
0: banyak sekali Bu, 64 perizinan.
2: 64 izin, iya betul. Itu dari pemerintah pusat sampai dengan di daerah gitu mas. Jadi itu yang harus dibenahi karena proses yang berbelit ya, itu sebenarnya sudah ada sudah ada OSS ya.
0: Yeah.
2: Sistem online single submission ya. Tetapi sekali lagi mungkin OSS ini kan perlu digaungkan dan perlu dipermudah lagi, tidak hanya di pemerintah pusat tetapi sampai dengan daerah. Dan bagaimana OSS ini bisa tidak hanya waktunya lebih pendek tetapi juga bisa mensinkronisasi ya antar instansi gitu.
0: Yeah.
2: Jadi kan ini yang harus dilakukan. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah permasalahan pengadaan lahan gitu. Seringkali ketika seorang investor datang ke Indonesia itu masih ada lahan yang belum terbebaskan ya.
0: Yeah.
2: Kita tahu sendiri bahwa sengketa lahan ini untuk bisa membebaskan itu tidak mudah, ada masalah legalitas ya, tentang PMDA sertifikat dan konflik apa dengan adat misalnya kan ya, belum lagi terkait dengan herda ya yang belum yang sering kali banyak terkendala di situ. Nah kemudian yang keempat adalah kualitas SDM ya, sumber daya manusia. Ini, kalau investasi masuk ya kita harus upgrade skill gitu, kita harus reskilling gitu sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang ada di saat itu gitu. Ketika kita pengen membangun ya investasi di transisi energi, maka green job ini akan terbuka dengan sangat lebar. Tetapi makanya harus disiapkan gitu. Yeah. Nah kalau tas sumber daya manusia itu tidak bisa memenuhi pasar tenaga kerja yang membutuhkan green job, nah ini harus di apa persiapan dan sekarang. Nah kemudian yang kelima adalah ketimpangan infrastruktur ya, sebaran investasi. Kita tahu dari ujung Sabang sampai Merauke itu kan banyak sekali adanya kawasan ekonomi khusus gitu ya, kawasan ekonomi untuk industri. Nah ini harusnya infrastrukturnya itu harus di apa samakan gitu. Ya mana ya tentunya nggak bisa langsung masif gitu ya, tetapi one by one gitu sesuai dengan mana yang memang menjadi prioritas untuk investor gitu mas.
0: Ya, nah tadi saya mencatat yang ibu katakan tadi bahwa ada investor mengeluhkan 64 perizinan. Nah, OSS ini kan sebenarnya kan dibuat untuk mempermudah perizinan, memangkas rantai birokrasi dan juga ada transparansi begitu ya. Nah, sampai masih ada 64 perizinan, bagaimana ceritanya itu, Bu Esther? Apakah OSS ini jadinya berfungsi atau tidak begitu, Bu Esther?
2: Nah, itu dia. Jadi karena itu bisa terjadi ya. Kemungkinan karena tidak ada sinkronisasi kebijakan antara pusat dengan daerah gitu. Sehingga kalau kita lihat ya, ini kebetulan saya juga pernah menulis ya, melakukan riset dan menulis artikel ilmiah pada saat itu ya, tahun 2006 gitu. Saya menemukan ada sekitar 500 regulasi yang tidak sinkron,
0: tumpang tindih begitu, Bu Esther.
2: Betul, tumpang tindih gitu. Nah, sehingga ini kalau itu tidak diurai, maka investor harus memenuhi perizinan untuk semua regulasi yang ada gitu kan. Yeah. Nah, ini kan menjadi PR ya. Nah, mungkin saya nggak tahu sekarang ada berapa regulasi yang bisa di apa yang masih bisa diurai gitu mas.
0: Yeah. Nah, bukankah kita punya omnibus law penyederhanaan regulasi ya, Bu, ya, untuk menghindari tumpang tindih seperti itu efektivitasnya bagaimana, Bu Esther?
2: Nah, karena di lapangan kita masih menemui komplain-komplain yang seperti itu, berarti kan masih
0: belum berjalan efektif begitu ya.
2: Gitu kan. Betul. Nah, kalau di lapangan itu tidak ada yang komplain, maka ya berarti sudah berjalan dengan semestinya gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Itu sih.
0: Nah, dengan berbagai hambatan yang tadi Bu Esther sampaikan begitu ya, apakah selama ini juga komitmen investasi dari negara lain begitu ya yang sudah dirintis oleh pemerintah di luar negeri begitu akhirnya terhambat masuknya atau banyak yang akhirnya terhambat masuknya begitu, bukan berhambatan-hambatan seperti ini?
2: Ya, saya melihat seperti itu sih mas, makanya kita perlu apresiasi dengan adanya komitmen itu, tetapi yang terlebih penting adalah bagaimana merealisasikan investasi itu memang benar-benar masuk ke Indonesia gitu.
0: Yeah.
2: Sehingga PR-PR yang seharusnya dibenahi itu memang benar-benar bisa mendapatkan solusinya gitu.
0: Ya, nah pemerintah pusat kan sudah mendorong hal itu ya Bu ya, dari berbagai kementerian dan lembaga begitu. Nah, hambatannya di pemerintah daerah atau bagaimana sebenarnya, Bu Esther?
2: Dua-duanya. Ya, karena saya mendengar ya kan dalam berbagai riset yang kami lakukan juga, kami kan melakukan fokus group discussion ya, yeah. Tidak hanya pemerintah pusat yang dari kementerian-kementerian ya, tetapi juga dari private dari private sektor, kemudian dari finansial sektor gitu, misalnya sumber perbankan dan seterusnya gitu ya. terus kemudian dari pemerintah daerah, ya kami get in saja dari mereka gitu. Nah memang masih ada ya apa regulasi-regulasi yang memang masih menjadi kendala bagi investor gitu. Nah tentunya ini kalau menurut saya ya harus dibenahi ya. Karena sinkronisasi antar kementerian, sinkronisasi antar instansi pemerintah, dan bagaimana regulasi dari pemerintah itu bisa grab the private sector, itu yang harus diciptakan gitu mas.
0: Ya, yeah, jadi kalau iklim investasi ini tidak berjalan dengan baik, sebenarnya dampaknya juga bisa kemana-mana. Kalau tidak salah kan pertumbuhan ekonomi kita itu ada tiga hal yang mendorong ya Bu ya, belanja masyarakat, investasi, dan ekspor. Kalau tidak salah begitu ya Bu Esther ya. Jadi kalau investasinya terhambat juga diversifikasi pertumbuhan ekonomi pendorongnya juga agak terhambat juga begitu Bu Esther.
2: Betul. Dan masih hanya rely on pada konsumsi saja. Karena yeah, sangat besar. Sudah dapat komitmen yang sangat besar gitu. Harusnya kita tangkap dan benar-benar bisa hadir di Indonesia gitu.
0: Ya. Yeah. Nah, jadi dari lembaga yang sudah ada seperti mungkin ya ada Danantara, ada juga lembaga investasi yang lainnya begitu. Yang harus dikebut kalau begitu apa ini Bu? Dalam waktu yang tidak terlalu lama lah agar investasi komitmen yang sudah ada itu bisa segera masuk begitu Bu Esther.
2: Kita kan sudah punya roadmap hilirisasi industri.
0: Yeah.
2: Kita sudah juga apa mengusulkan ya, Indef sendiri juga mengusulkan adanya renewable energy zones di mana kawasan industri itu terintegrasi dengan kawasan apa energy zone gitu kan. Nah sehingga ketika seorang investor masuk mau bangun pabrik itu tidak lagi mereka harus bangun pembangkit listrik sendiri, tidak harus mereka membangun apa akses air bersih sendiri dan seterusnya.
0: Yeah.
2: Sehingga itu yang harus didorong ke arah sana gitu. Nah sekali lagi untuk bisa mendorong ke arah sana tentu tidak hanya perizinan yang mudah ya, tetapi harus ada insentif. Insentif ini seperti apa ya? Tidak bisa digeneralisir. Jadi secara umum oh harus kasih insentif fiskal, tax avoidance, tax avoidance, tax allowance atau tax insentif yang lainnya. Tetapi yang harus dilakukan adalah insentif itu by customized.
0: Yeah.
2: Apa yang mereka butuhkan, yaitu yang kita apa segera penuhi gitu,
0: juga yeah,
2: wujudkan gitu. Jadi belum tentu ya dengan memberikan tax holiday, tax allowance yang lainnya itu memang mereka butuhkan gitu.
0: Ya, yeah. Nah itu kan dari sisi investasi ya Bu Esther ya. Lain halnya juga kan dengan perdagangan yang juga menjadi komitmen begitu. Nah, kalau dilihat hubungan perdagangan kita dengan Perancis, Western, ya, bagaimana sih Bu? Karena kan kalau dari data yang ada di 2024 saja kan kita masih defisit 532 juta US dollar begitu, Bu Esther.
2: Betul, betul. Nah, memang pasar terbesar ekspor kita itu memang bukan di Perancis.
0: Iya. Yeah.
2: Tetapi ya di Amerika, di Cina, dan di Jepang gitu. Nah, Amerika dan Cina itu kalau nggak salah sekitar 30-40% gitu ya pasar Indonesia ada di sana. Nah, the rest adalah negara-negara lain. Nah, oleh karena itu dengan adanya pertemuan ya bilateral antara Presiden Prancis dengan Indonesia itu membuka chance ya, opportunity buat Indonesia biar bisa lebih mendapatkan ya benefit dari itu. Nah contohnya apa? Ya apa yang menjadi kebutuhan dari Prancis?
0: Yeah.
2: Ya apa dan yang kita punya itu harus match gitu kan. Nah untuk bisa mematchkan ya antara kebutuhan Prancis dengan ketersediaan barang dan jasa yang ada di Indonesia itu butuh market intelligence gitu ya.
0: Yeah.
2: Market tentu bukan seperti intelijen ini ya, tetapi mereka bisa dari kedutaan misalnya Indonesia yang ada di Perancis bisa get insight dari para stakeholder terkait yang ada di Perancis apa saja yang dibutuhkan. Nah terus dari instansi pemerintah yang ada di sini juga bisa mengidentifikasi apa aja yang kita punya.
0: Yeah.
2: Nah baru kita bisa match kawasan gitu, Mas.
0: Nah, kalau sekarang ini kan fokus kita untuk ekspor kita ke Perancis masih tekstil, alas kaki, dan produk kelapa sawit. Sebenarnya masih banyak juga produk yang bisa masuk lagi ya, Bu Esther ya, ke sana begitu ya?
2: Saya rasa masih banyak, Mas. Apalagi kalau kita lihat di Eropa itu kan nggak semuanya mereka punya ya. Contoh misalnya, mereka terkenal dengan, kalau orang Indonesia ke Perancis itu bawa apa sih oleh-olehnya, ya kan?
0: Iya.
2: Coklat, keju atau apa, mereka nggak punya loh kebun kokoa di sana, gitu kan? Nah, kita punya gitu kan. Nah, bagaimana mematchkan antara kebutuhan Prancis dengan Indonesia itu bisa match? Nah, berarti kan kita punya bahan bakunya, standarnya seperti apa, kita harus penuhi gitu kan? Nah, sehingga barang kita, produk kita itu bisa masuk ke Prancis gitu. Jadi komitmen ini memang harus kita apresiasi. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa take benefit from the bilateral meetings.
0: Ya, baik kalau gitu. Bu Esther, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami.
2: Sama-sama. Ya,
0: selamat pagi Bu Esther. Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti. Jadi dalam kunjungan ke Perancis ya, Presiden Prabowo Subianto membawa 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar US dollar atau 61,25 triliun rupiah.
1: Wawancara Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi...
2: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
2: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
3: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
2: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Paco di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub bersama Chelsea di Premier League. Ia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.
2: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
3: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
4: Allahu Akbar.
3: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
2: Nggak ah, Put. Nanti aja di rumah, biar santai, bersih, dan gak riweh.
3: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat Gih, aku tungguin kok.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
6: Jaringan Berita Nasional.

0: Pada masanya, Bandar Udara Internasional Kemayoran Jakarta Pusat menjadi kebanggaan. Hari ini, 42 tahun lalu, tepatnya 1 Juni 1984, Bandara Kemayoran resmi berhenti beroperasi. Ada sejumlah alasan yang melatari penutupan bandara ini. Di antaranya, lapangan terbang tersebut masuk daerah pendaratan lapangan terbang Cengkareng atau Soekarno-Hatta. Masalah keselamatan penerbangan juga menjadi faktor lain dalam penutupan Bandara Kemayoran. Jarak landasan udara Bandara Kemayoran menyilang dan juga berdekatan antara Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Terkait dengan Satgas PKH atau penertiban kawasan hutan yang bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung ini meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut di Dermaga Koda Airal 4 Batam, Kepulauan Riau pada Selasa 26 Mei kemarin. Di mana dalam kegiatan itu aparat membuka 15 dari total 25 kontainer guna mencocokkan isi muatan dengan dokumen ekspor dan pengiriman barang. Letjen Richard menegaskan tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut Koda Airal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif. Kami akan membahasnya bersama dengan juru bicara Satgas PKH, Pak Barita Simanjuntak.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Barita.
3: Mas Lukman.
2: Kabar sehat ya Pak Barita?
3: Sehat Mas.
2: Pak Barita, terkait dengan temuan kontainer yang diduga berisi mineral radioaktif ini, informasinya seperti apa Pak?
3: Iya, pertama sekali saya kira kami perlu menjelaskan bahwa informasi ini berasal dari informasi intelijen dan laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Kemenko Polhukam dan selanjutnya diteruskan karena dugaan adanya pelanggaran itu berada di wilayah laut Kepulauan Riau, maka diinstruksikanlah kepada armada TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan pengejaran, penangkapan, dan penyelidikan terhadap kapal yang diduga mengangkut barang-barang ilegal tadi. Dan selanjutnya, ketika dilakukan pengejaran, ya, pemeriksaan, kapal yang mengangkut muatan-muatan mineral itu ditemukan ada 25 kontainer yang terdiri atas 10 kontainer berisi balok timah dan 15 kontainer berisi ilmenit, ya, bahan-bahan yang sering kita sebut dengan tanah jarang. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tugas kewenangan penyidikan pelanggaran di wilayah laut yang menjadi kewenangan TNI Angkatan Laut, dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen pelayaran, dokumen kepabeanan, dan ketentuan terkait. Secara administratif pada saat itu, dokumen-dokumen dimaksud dipenuhi. Namun, berbeda dengan informasi intelijen dan laporan pengaduan yang masuk, bahwa diduga kontainer yang dimuat oleh terduga kapal tersebut berisi barang-barang ilegal. Oleh sebab itulah, dengan kewenangan yang ada, maka penyidik TNI Angkatan Laut kemudian melakukan pemeriksaan lebih dalam dengan melakukan pengecekan kontainer tersebut. Dari pengecekan kontainer itu, ketika ada ketidaksesuaian dan ada dugaan barang-barang yang tidak sesuai dengan dokumen yang disajikan, maka dilakukan upaya untuk membuka segel dari kontainer tersebut. Ada dua pemilik kontainer itu, yaitu PT Timah yang memiliki 10 kontainer, dan PT Timah pada waktu itu sangat kooperatif memberikan akses kepada penyidik untuk membuka segel dan untuk mengecek. Tetapi 15 kontainer yang dimiliki oleh perusahaan lain pada awalnya terdapat penolakan.
2: Iya.
3: Penolakan untuk dipastikan apa sebenarnya muatan dari kontainer tersebut. Ada penolakan, tetapi dengan kewenangan yang ada terhadap indikasi kuat adanya pelanggaran, maka dilakukan pemeriksaan, pembukaan segel untuk memastikan apa yang tertera dalam dokumen dan apa yang menjadi ketentuan peraturan yang harus dipatuhi dipenuhi. Dari sinilah kemudian diambil sampel dari kontainer yang diduga melakukan pelanggaran tadi, dan untuk 10 kontainer milik PT Timah tidak ada masalah, ketentuan dipenuhi. Namun sampel terhadap 15 kontainer lain ternyata ditemukan ada tanah jarang yang berisi muatan unsur-unsur zat radioaktif yang dilarang untuk dilakukan ekspor. Nah, oleh sebab itulah TNI Angkatan Laut selanjutnya melakukan pengamanan kepada ke-25 kontainer tersebut dan menghubungi aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut terhadap muatan-muatan mineral yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Itulah sebabnya pada minggu pekan lalu, tim penyidik kejaksaan turun bersama dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan, ada Ketua Pelaksana Jampitsus Bapak Fedri Adriansa, Pak Kasum TNI Pak Letjen Richard Tampubolon, untuk menyaksikan langsung ya barang-barang yang telah diamankan tersebut dan untuk dilakukan pendalaman, pencocokan, verifikasi dan ketentuan-ketentuan terhadap perlakuan baik berkaitan dengan tata niaga ekspor, berkaitan dengan perlakuan terhadap barang-barang yang memiliki unsur-unsur radioaktif, serta pelanggaran terhadap dokumen-dokumen kepabeanan dan selanjutnya.
2: Iya.
3: Itulah yang sekarang sedang berproses. Begitu Mas Lukman.
2: Iya. Pak Barita, bagaimana dengan bantahan dari kuasa hukum PT PMM ini, Pak? Karena yang menilai juga ini mengatakan bantahannya tidak ada kandungan dan juga informasi yang disampaikan juga salah dan semua sudah dikatakan semua sudah diuji oleh Sukovindo. Ini bagaimana?
3: Nah, disitulah letak persoalannya. Dan selama ini itu yang selalu ditengarai. Dokumen-dokumen yang ada harus diverifikasi. Karena dari informasi intelijen dan laporan pengaduan yang masuk melalui saluran-saluran kami, ya diduga ada ketidaksesuaian antara dokumen yang disajikan dengan muatan dari kontainer itu. Itulah sebabnya makanya dilakukan upaya untuk membuka, untuk secara saintifik dibuktikan, ya diperiksa, diuji kembali apakah benar dokumen-dokumen yang disajikan itu di dalam fakta objektifnya memang benar demikian. Ternyata dari sampel uji laboratorium yang dilakukan, ya ditemukan indikasi kuat ketidaksesuaian antara dokumen yang disajikan dengan fakta objektif terhadap sampel yang dilakukan pengujian. Yang kedua, PT Timah kooperatif dengan memberikan akses. Tetapi 15 kontainer milik perusahaan lain itu awalnya ditolak dengan alasan seperti yang disampaikan tadi. Nah, karena informasi intelijen dan laporan pengaduan masyarakat yang diterima itu kuat, maka dilakukanlah sesuai kewenangan yang ada untuk membuktikan. Mari kita lihat secara objektif apa ini barang. Dari hasil itulah diduga terjadi pelanggaran. Dan selanjutnya aparat penegak hukum, tim kejaksaan agung akan melihat ke arah mana proses yang sekarang sudah ditangani.
2: Iya.
3: Begitu Mas Lukman.
2: Ini kan jadi polemik ya, karena juga di PT PMM juga menilai ini pembukaan segel serta pengambilan sampel ini katanya dilakukan dengan cara yang diduga tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Itu bagaimana Pak Barita?
3: Tidak, kita selalu bekerja dengan regulasi. Semua tindakan yang dilakukan kita lakukan secara profesional menurut ketentuan dan semua bisa dibuktikan, ya. Dan disitulah selama ini persoalan kita, ya. banyak sekali praktek-praktek ya yang ilegal, under invoicing misalnya. Nah kalau tidak dilakukan langkah yang efektif terhadap praktek-praktek itu, sampai kapanpun itu akan terus terjadi. Itulah sebabnya langkah pengamanan harus segera dilakukan. Jadi kalau sebenarnya benar, tidak ada masalah, kenapa harus khawatir dilakukan pengecekan? Kan begitu. Ini sudah dalam keadaan darurat. Kekayaan sumber daya alam kita tidak boleh digunakan dengan cara-cara di luar peraturan. Kekayaan sumber daya alam kita tidak boleh dicuri, digunakan secara ilegal. Dan tindakan atas perintah presiden itu tegas, terukur, harus dilakukan untuk menghentikan praktek-praktek yang selama ini diduga terjadi. Itulah sebabnya saluran hukumnya, ketika ada dugaan itu, dilakukan pengecekan, dilakukan pengamanan, dan selanjutnya diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas kewenangannya terhadap perbuatan-perbuatan itu, ke arah mana perbuatan-perbuatan itu, siapa yang bertanggung jawab, serta kemungkinan ya pelanggaran terhadap baik undang-undang kepabeanan, baik undang-undang ketenaga nukliran, baik tata niaga ekspor, baik juga perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen, itu akan menjadi bagian yang didalami dugaan-dugaan tadi, sehingga jelas duduk persoalan hukumnya selanjutnya.
2: Ya, dari 25 kontainer ini ada di dalam satu kapal yang sama atau berbeda, Pak Barita?
3: Ya, itu kapal yang sama.
2: Kapal yang sama.
3: Dan saya kira karena ini menyangkut teknis ya, ya penyidik punya alasan yang kuat untuk mencurigai, menduga adanya pelanggaran. Karena apa? Perlakuan terhadap keberangkatan dari kapal itu di luar kelajiman yang berlaku. Kemudian yang kedua, tempat-tempat kontainer itu dilakukan penataan sedemikian rupa yang untuk menutupi atau melakukan upaya agar tidak terdeteksi. Itu semua pada saatnya akan kita sampaikan dan kita beri ruang agar penyidik dapat segera melakukan penyidikan dan arah penegakan hukum lebih lanjut.
2: Iya. Jadi kalau untuk yang 15 kontainer yang diduga atau dicurigai ini memang milik PT PMM atau ada kaitannya juga dengan PT Timah ini, Pak Bara?
3: Ya, kalau dokumen yang ada berkaitan dengan Timah Balok itu memang milik PT Timah. Dan mereka kooperatif dan cocok hasil uji laboratorium yang sudah ada yang jadi dokumennya, dan kemudian dicocokkan dengan sampel pengujian dengan yang ada, itu klop. Jadi tidak ada masalah. Tetapi yang 15 kontainer lagi, disinilah ditemukan adanya perbedaan. Nah, perbedaan itu menyangkut kandungan tanah jarang yang ada ketentuan regulasinya minimal berapa, ya ternyata tidak dipenuhi dari pengambilan sampel. Artinya ada ketidaksesuaian antara dokumen yang tertera dengan fakta objektif barang itu. Inilah selanjutnya akan didalami, siapa yang bertanggung jawab mengeluarkan dokumen yang demikian, dan ini adalah merupakan ranah kewenangan penyidikan penegak hukum yang sekarang sedang berproses. Kita akan tuntaskan sampai ke akar masalah ini secara juridis, sehingga tidak ada ruang bagi pelaku-pelaku kejahatan penyelundupan, dugaan-dugaan yang tadi saya sebutkan di wilayah hukum Republik Indonesia.
2: Ya, tidak pandang bulu begitu ya, Pak Barita ya. Karena kalau kita lihat datanya kan PT Timah ini kan bagian dari BUMN ya.
3: Ya, itu Mas, tepat sekali. Jadi kita beri ruang agar pengamanan itu, dugaan-dugaan pelanggaran hukum

Teman Pradua di Seluruh Nusantara atau di Merapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 2 menempati pemancar di 105,9 MHz. Mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Senin 1 Juni 2026. Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Evi Soeharto mewakili seluruh rekan bekerja mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,9 MHz. Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Nah, di Spada pada pagi ini ditemani sama Evi, ya bakal ada informasi menarik yang akan kita bahas teman Pro 2, yaitu informasi nasional pukul 6, informasi internasional pukul 7, kemudian info cuaca pukul 7.30, informasi kesehatan pukul 8 dan pukul 9, ya beranda Sasita. Terus untuk teman Pro 2, jangan kemana, tetap stay bersama Evi ya, dengan pilihan lagu yang sudah Evi siapkan mengawali aktivitas pagi ini. Jangan kemana, tetap stay di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Teman Pro 2, pernahkah kita tanpa sadar menghina nasib orang lain? Melihat ada yang hidupnya susah, lalu berkata, pantas, salah sendiri. Melihat orang lain jatuh, lalu kita merasa lebih baik. Ya, padahal nasib bukan ukuran kemuliaan. Karena yang mengatur hidup bukan manusia, tapi Allah SWT. Allah mengingatkan kita, boleh jadi yang kamu rendahkan lebih baik daripada kamu. Teman Pro 2, hidup yang hari ini kita banggakan bisa berubah kapan saja. Sehat bisa jadi sakit, cukup jadi sempit. Tertawa bisa merubah menjadi air mata. Menghina nasib orang lain bukan hanya melukai sesama, tapi juga bentuk lupa diri. Lupa bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Jika kita tidak mampu membantu, jangan menghakimi. Jika tidak bisa meringankan beban, setidaknya jaga lisan dan hati. Karena di hadapan Allah, yang paling mulia bukan yang paling nyaman hidupnya, tetapi yang paling rendah hati dan penuh empati.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang."

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Hidup tidak selalu berjalan lurus seperti jalan tol. Kadang ia berbelok tajam, berlubang, bahkan membawa kita jatuh tepat saat kita merasa sudah melangkah paling jauh. Itulah yang dialami Arga. Suatu hari, Arga berada di titik terendah dalam hidupnya. Usaha kecil yang ia bangun selama 5 tahun harus tutup. Tabungan habis, kepercayaan diri runtuh, dan suara-suara di sekitarnya mulai meragukan kemampuannya. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan gagal, bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Ia sempat berpikir untuk menyerah. Mungkin aku memang tidak cukup hebat, pikirnya. Namun suatu sore, saat Arga duduk sendirian di teras rumah, ia melihat ayahnya menyapu halaman. Ayahnya sudah berusia lanjut, punggungnya sedikit membungkuk, tapi sapu itu tetap bergerak dengan ritme yang sabar. Arga bertanya, "Ayah, kenapa ayah tidak berhenti saja? Tidak capek?" Ayahnya tersenyum dan menjawab, "Capek itu pasti. Tapi kalau ayah berhenti, halaman ini akan tetap kotor. Jadi ayah lanjutkan pelan-pelan." Kalimat sederhana itu menancap dalam hati Arga. Ia sadar kegagalan bukan tanda untuk berhenti, melainkan tanda untuk melambat, belajar, dan melanjutkan dengan cara yang lebih baik. Hari itu Arga mulai bangkit bukan dengan langkah besar, tetapi dengan langkah kecil. Ia kembali belajar, membaca, dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Ia menerima pekerjaan apa saja yang halal, meski jauh dari mimpinya. Tidak mudah, tapi setiap hari ia memilih untuk tidak menyerah. Kisah Arga mengajarkan kita satu hal penting, yaitu kegagalan tidak pernah mendefinisikan siapa kita. Yang menentukan adalah keberanian untuk bangkit, meski perlahan, meski dengan luka. Karena sejatinya, orang yang kuat bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang selalu memilih untuk berdiri kembali.

Kesabaran adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

0: Selanjutnya.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: Few inches later.
3: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Nah, buat teman Pro2 pada kali ini ditemani sama Epi. Dan sudah kamu dengarkan pilihan lagu. Ya, semoga lagunya memberikan semangat untuk mengawali hari ini ya, 1 Juni 2026. Oke, teruntuk teman Pro2, jangan kemana-mana, stay bersama Evi untuk menemani kamu dengan pilihan lagu. Artinya ada lagu-lagu ya, mengawali dengan informasi nasional untuk pagi ini. Jadi sebelum Evi hadirkan informasi nasional, Evi hadirkan dulu lagu-lagu berikut ini.

0: kakek.
1: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih. Oh ya, gimana kuliahmu nak?
0: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
0: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
0: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
0: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
0: Enggak.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
0: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
0: Iya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
0: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beli ini, ini, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati Bu kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Oke, buat teman Pro 2, selamat pagi, selamat beraktivitas hari ini ya, yang menantikan momen ya spesialnya, semoga berjalan lancar. Dan 1 Juni ya merupakan peringatan hari lahirnya Pancasila, teman Pro 2 ya. Nah, sebagai anak muda kita kembali bersemangat dengan jiwa-jiwa Pancasila. Oke, Evi punya informasi untuk pagi ini ya. Semangat berbagi di momen Idul Adha tahun ini. Nah, masih menghadirkan banyak cerita inspiratif ya, program Sebar Kurban 2026 yang diselenggarakan oleh Human. Inisiatif resmi berakhir dengan capaian yang cukup membanggakan. Nah, melalui program ini sebanyak 204.000 lebih penerima manfaat berhasil dijangkau di 547 desa, 129 kabupaten dan kota, bahkan hingga 7 negara, teman Pro 2. Ya, penyaluran hewan kurban diprioritaskan untuk wilayah pelosok ya, daerah dengan tingkat konsumsi daging yang rendah serta kawasan yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap pangan bergizi. Nah, tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, program ini juga melibatkan 238 peternak lokal dan berbagai daerah, sebanyak 2.241 ekor sapi dan 5.527 ekor domba berhasil disalurkan. Nah, ini sekaligus mendukung keberlangsungan usaha peternakan rakyat Indonesia. Teman Pro 2, di balik angka-angka tersebut tersimpan banyak kisah haru dan penuh makna, mulai dari keluarga yang bisa menikmati makanan bergizi di tengah keterbatasan ekonomi hingga masyarakat di wilayah terpencil yang mendapatkan akses protein hewani melalui distribusi kurban. Semangat Idul Adha memang bukan hanya tentang berkurban, tetapi juga tentang kepedulian, kebersamaan dan berbagi kebahagiaan kepada sesama. Nah, semoga nilai-nilai kebaikan ini terus tumbuh dan menginspirasi kita untuk saling membantu, tidak hanya hari raya, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bertemu Pro 2, tetap bersama Evi di Pro 2 Irelanai 105,9 MHz ya. Masih menghadirkan informasi yang inspiratif dan dekat dengan kehidupan kita di sekeliling kita. Oke, jangan kemana, tetap di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Oke, buat teman pro 2, kamu masih di Spade ya, bareng Evi untuk pagi ini ya, masih seputar informasi nasional. Ya, teman pro 2, di era digital seperti sekarang ini informasi masih bisa diakses dengan sangat mudah ya. Namun di balik kemudahan tersebut ada tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu risiko paparan paham radikal melalui berbagai platform informasi dan media digital. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini menekankan pentingnya peran keluarga dalam menanamkan nilai toleransi, perdamaian, serta pola pengasuhan yang ramah anak ya. Langkah ini dinilai penting buat membantu melindungi anak dari pengaruh ideologi kekerasan dan radikalisme sejak dini. Menurut Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak ya, Titi Eko Rahayu, ini perempuan dan anak menjadi kelompok yang cukup rentan terhadap berbagai pengaruh negatif di ruang digital ya. Karena itu dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah ya, masyarakat hingga pemerintah, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Jadi teman pro 2 membangun komunikasi yang baik dalam keluarga ini mengajarkan sikap menghargai perbedaan serta mendampingi anak mengakses dunia digital. Nah, ini merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan setiap hari. Dengan begitu, anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang kritis, toleran, dan bijak dalam menerima informasi. Nah, mari bersama menciptakan lingkungan yang positif dan aman bagi generasi muda Indonesia. Tetap bersama Produ Eri Ranei untuk informasi yang inspiratif dan bermanfaat sepanjang hari. Tetap di Spada. Selamat pagi, teman Produ 2.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2, saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,